0: di bawah itu. Ya. Ya, kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Kan kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore, di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik. geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRIDGE juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRIDGE harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lima, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fashah dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Kiroat Golongan Mujawah Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang Lima sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Kiroat Mujawah merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Kenapa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah pusaka yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 hingga 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
11: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyebut

Bandung pagi ini.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bandung pagi ini.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Ray Ardian sampai jam 10 nanti. Luar biasa ini mengawali minggu ke berapa ini? Minggu kedua ya di bulan September. 14 September 2026 ini pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang nih pendengar terkait pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan di sejumlah titik ini di Tol Cipali ya, dan pengguna ini diimbau untuk mengurangi kecepatan. Nah pendengar, di Bandung pagi ini kita akan berbincang bersama narasumber kita. Di ujung telepon ada Pak Ardam Rafif Trisilo sebagai Sustainability Management and Corporate Communication Department Head Astra Tol Cipali. Di ujung telepon di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, langsung saja kita sapa Pak Ardam Rafif Trisilo di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Andre.
0: Luar biasa. Pak Ardam, kabar baik?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Ardam sebelumnya. Kami ucapkan telah berbincang di Bandung pagi ini. Terkait topik Astra Tol Cipali ini melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan di sejumlah titik. Dan kemudian pengguna jalan ini dihimbau untuk mengurangi kecepatan ya Pak Ardam ya.
2: Nah, iya betul sekali.
0: Pak, tapi mungkin sebelumnya ini bagian jalan seperti apa yang sedang diperbaiki Pak di sejumlah titik Tol Cipali ini Pak?
2: Ya baik, jadi untuk bagian jalan yang diperbaiki adalah tentunya bagian dari jalan utama ya. Dan ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin kami gitu untuk menjaga kualitas layanan dan juga keselamatan untuk pengguna jalan. Jadi memang dilakukan beberapa perbaikan secara rutin di beberapa titik, karena kan jalan juga pasti tiap hari dilewati. Betul. Terus yang lewat juga banyak kendaraan berat, itu butuh perawatan secara rutin supaya kondisinya bisa tetap terjaga. Seperti itu mungkin Kang Andre.
0: Betul-betul. Nah ini di sejumlah titik mungkin dihususkan di bagian mana saja Pak?
2: Ya baik, kalau untuk titik yang ada di tanggal 11 sampai 14 September ya, itu mungkin akan banyaknya di daerah Majalengka dan juga Kabupaten Cirebon. Nah ini ada di sekitar kilometer 170-an sampai 160-an kurang lebih.
0: Oh baik, jadi mungkin bagi Anda juga pendengar yang di melintas di seputaran Majalengka dan juga Cirebon ya Pak ya, kami himbau untuk mengurangi kecepatan berkendaranya gitu ya, karena sedang dilakukan perbaikan. Nah Pak Ardam, ini berapa lama kira-kira pengerjaan perbaikan ini Pak, dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa kira-kira Pak?
2: Baik, untuk perbaikan sendiri sebetulnya kita masih cukup panjang Kang Andre, jadi untuk perbaikan ini masih berlangsung hingga menjelang Nataru nanti ya, di bulan November. Hanya saja memang secara titik-titiknya ini yang bergeser sesuai dengan kebutuhan pekerjaan gitu. Nah jadi mungkin khususnya untuk pengguna jalan kami selalu himbau untuk bisa selalu berhati-hati ketika melewati Tol Cipali, karena ada beberapa titik akan ada perbaikan hingga bulan November nanti, seperti itu.
0: Nah Pak Ardam, ini selama pekerjaan berlangsung mungkin ada perubahan jalur atau penyempitan jalur yang perlu diperhatikan pengendara Pak Ardam, dan bagaimana mungkin prosedur yang harus dijalankan pengendara Pak Ardam?
2: Ya baik, jadi untuk di titik-titik pekerjaan sendiri pastinya ada penutupan lajur ya, jadi yang awalnya mungkin dua lajur menjadi hanya satu lajur gitu. Nah jadi kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tadi pastinya untuk bisa memperlambat kendaraannya ketika ada tanda pekerjaan jalan gitu, karena kami dari Astra Tol Cipali sebagai salah satu bagian dari standar keselamatan sekitar 500 atau 200 meter minimal dari pekerjaan proyek sudah akan

0: garing supaya tidak ada batu ataupun serpihan yang mental gitu mungkin Kang ya ke pengguna jalan dan juga beberapa ke standar keselamatan lainnya termasuk di malam hari nanti kami pasang lampu juga supaya terlihat pekerjaannya. Nah jadi dari untuk pengguna jalan kami mohon kerjasama untuk bisa perlahan-lahan ketika melalui proyek dan juga mengikuti arahan petugas dan juga mungkin juga bisa mengatur waktu perjalanannya ya, lebih awal karena mungkin akan ada beberapa perlambatan akibat dari pekerjaan proyek tersebut, khususnya di jam-jam sibuk seperti itu.
1: Baik, jadi dihimbau untuk berangkat lebih awal daripada biasanya ya Pak ya. Nah, kemudian ini berapa batas kecepatan yang dianjurkan Pak untuk pengendara ketika memasuki zona pekerjaan Pak?
0: Ya, jadi untuk batas kecepatan sendiri tergantung mungkin juga dari pekerjaannya tersebut, tapi rata-rata maksimal di 40 atau di beberapa detik maksimal di 20 km per jam saja seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini juga bagaimana dari pihak Astra Tol Cipali ini mengatur lalu lintas Pak agar pekerjaan tidak menimbulkan kemacetan Pak?
0: Iya, jadi untuk lalu lintas sendiri pastinya yang pertama penempatan petugas ya. Jadi penempatan petugas ini penting agar tidak ada perebutan juga dari pengguna jalan ketika menggunakan lajur. Jadi kami menaruh petugas pastinya untuk mengatur lalu lintas di setiap titik perbaikan tersebut. Dan nanti juga pastinya jika memang di jam-jam sibuk atau di hari-hari sibuk khususnya di weekend atau mungkin masa libur hingga November nanti kami bekerja sama juga dengan kepolisian ya untuk menyiapkan beberapa rekayasa jika memang terjadi perlambatan yang cukup parah di beberapa titik seperti itu. Tapi harapannya sih tidak terjadi seperti itu ya.
1: Betul, betul. Nah kalau misalkan ini tadi mungkin kita membayangkan kendaraan-kendaraan kecil ya Pak ya. Nah gimana ini dengan pengendara yang menggunakan kendaraan besar seperti bis atau truk Pak? Apakah ada perhatian khusus untuk mereka?
0: Untuk bis dan truk mungkin kalau dari sisi ukuran ya, jadi kami bisa pastikan lajur yang disediakan tetap bisa dilalui oleh truk dan juga bis. Mungkin lebih ke arah perhatiannya lebih tadi sama juga untuk memperlambat kecepatannya dan juga untuk mungkin untuk beberapa pengguna truk untuk bisa mematuhi batas dimensi dan juga beban kendaraan yang boleh melalui di jalan raya seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian Pak, bagaimana ini masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di mana nih? Informasi terbaru mengenai titik-titik pekerjaan atau kondisi lalu lintas di Tol Cipali, Pak?
0: Iya, sebagai informasi juga kami dari Astra Tol Cipali selalu melakukan update ya untuk kondisi lalu lintas termasuk juga kondisi dari titik-titik pemeliharaan ini di sosial media kami. Jadi bisa dicek di Instagram kami @astratolcipali maupun di X kami juga di @astratolcipali juga seperti itu. Jadi kami secara rutin setiap harinya mengabarkan informasi lalu lintas maupun titik perbaikan tersebut.
1: Baik, terima kasih Pak Ardam. Mungkin terakhir Pak Ardam, apa pesan Astra Tol Cipali untuk masyarakat yang dalam waktu dekat akan menggunakan Tol Cipali ini khususnya agar perjalanan tetap aman dan lancar Pak? Silakan.
0: Ya, jadi untuk pengguna jalan yang akan melintasi Tol Cipali pastinya yang pertama rencanakan perjalanannya dengan baik. Jadi bisa melalui cek informasi di media sosial kami untuk mengetahui kondisi lalu lintas maupun titik-titik perbaikan yang mungkin bisa menghambat perjalanan. Kemudian tentunya pastikan kendaraannya dalam kondisi siap, fisiknya dalam kondisi siap. Kemudian ketika di tol, pastikan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dan juga arahan petugas. Dan jika sudah lelah, mohon bisa beristirahat di rest area terdekat maupun keluar dulu untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Mungkin seperti itu, Kang Andre.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ardam telah menyempatkan waktu dan juga berbagi informasi di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak, sehat dan bahagia selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, selamat pagi, Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itu dia perbincangan kami di Bandung Menyapa terkait topik Astra Tol Cipali melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan di sejumlah titik. Pengguna diimbau kurangi kecepatan bersama narasumber Ardam Rafif Trisilo selaku Sustainability Management and Corporate Communication Department Head Astra Tol Cipali di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Bandung pagi ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal Astra Tol Cipali ini yang lagi melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan di sejumlah titik. Ini pengguna juga diimbau untuk mengurangi kecepatan ya pendengar ya. Jadi mungkin sekarang Anda pendengar yang lagi berkendara di area tol Majalengka dan juga Cirebon, ini diimbau untuk melakukan jangan terlalu kenceng-kenceng bawa mobilnya ya, jangan seperti posisi biasanya gitu. Pengguna ini diimbau untuk mengurangi kecepatan gitu. Dan juga perbaikan ini tadi diproyeksikan akan sampai dengan Nataru ya pendengar, jadi cukup panjang. Tapi mudah-mudahan ini demi keselamatan dan juga kenyamanan bersama pengguna jalan. Jadi hati-hati dan juga tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan ya pendengar ya. Dan juga tadi bagi Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi terkait pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan ini di sejumlah, di beberapa titik, juga Anda bisa memantau sosial medianya Astra Tol Cipali di X, di Instagram juga tersedia ya pendengar ya. Dan tentunya juga masih banyak lagi informasi-informasi yang bakalan Anda bagikan tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung Menyapa juga nanti di pukul 8:40 kami hadirkan dan juga akan berbincang terkait Basmut Bandung nih, diserbu warga yang omsetnya mencapai 2,2 miliar rupiah. Luar biasa. Ini penasaran banget tentunya seperti apa, makanya jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nah, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.
1: Bandung pagi ini.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa, imajinasi, itu kelebihannya.
1: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar di Bandung pagi ini, tadi Andre udah spill sedikit. Ini topik terkait basmut Bandung di serbu warga. Ini omsetnya mencapai 2,2 miliar rupiah. Luar biasa. Ini basmut Bandung juga menjadi perhatian setelah diserbu masyarakat ya. Ini bukan tanpa alasan tentunya. Harga yang ditawarkan menarik minat warga hingga omset yang berhasil dicapai menyentuh angka 2,2 miliar. Ini lalu apa sih yang bikin basmut ini begitu diminati? Ini bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan pelaku usaha? Dan apakah kegiatan seperti ini akan kembali digelar? Nah, pendengar, kita akan membahasnya bersama Dinas. Maksud kami bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Di ujung telepon ada Bapak Dr. Randes Roni Ahmad Nuruddin. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjing, Kang Andre.
0: Lujeng enjing juga RRI, Pak Roni. RRI. Betul. Siap. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Roni, kami ucapkan sudah bersedia ini berbincang ya, di Bandung kami, menyapa. Di sini ya Pak Roni, topik kali ini adalah basmut ini diserbu warga, omsetnya katanya capai 2,2 miliar rupiah. Ini luar biasa sekali Pak Roni. Tapi sebenarnya ini apa sih yang membuat basmut Bandung ini sampai diserbu warga dan begitu ramai Pak Roni?
2: Iya, Kang Andre, hatur nuhun dari Pro 1 RRI. Jadi kegiatan pasar murah utama ini adalah di tahun ini kegiatan ketiga atau di triwulan tiga, Kang Andre.
0: Iya.
2: Tahun ini ada 4 kali rencana, jadi nanti masih ada lagi di triwulan keempat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertama pengendalian inflasi, kemudian juga membantu masyarakat dari sisi keterjangkauan, ketersediaan, sehingga kami jemput bola untuk menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi, Kang Andre. Kami menyiapkan stan, kurang lebih ada 10 stan di satu titik lokasi. Dan kita bersama-sama dengan pertama dari Perumbulog yang menyediakan

0: pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian dari bisnisnya ada konsultasi untuk sertifikasi, diantaranya untuk halal, uji mutu, dan SIINA. Nah, itu Kang Andre yang kita sediakan di Basar Murah Utama. Dan Basar Murah Utama ini dilaksanakan di 30 kecamatan.
1: Wow.
0: Jadi selama kurang lebih 2 minggu di tiap kegiatan basmut ini, satu hari itu di 3 titik atau di 3 kecamatan. Dan untuk titik lokasinya, tentunya kami berkoordinasi atau mengadakan rapat koordinasi dulu untuk persiapannya, pertama dengan yang mengisi Basar Murah Utama, kemudian juga dengan unsur kewilayahan. Menetapkan titik lokasinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, Kang Andre. Jangan sampai kita di titik lokasi yang justru menyulitkan untuk warga. Ini kami ucapkan terima kasih untuk jajaran kewilayahan, Pak Camat, Bu Palura, Bu Lura, dan juga unsur Pak RW, Pak RT-nya di Kang Andre, karena informasinya nyebar di WhatsApp grup warga. Kemudian untuk distributor dan fungsi Basar Murah Utama ini. Kemudian juga informasinya nih, Kang Andre, selama yang kemarin kita laksanakan, yang sudah selesai dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 11 September kemarin, alhamdulillah antusiasme masyarakatnya luar biasa ini. Jadi kurang lebih satu hari itu rata-rata di 200 sampai 250 orang pengunjung nih, Kang Andre. Sehingga total pengunjung kurang lebih selama 2 minggu itu kisaran hampir sampai 7.000 pengunjung nih, Kang Andre.
1: Wow, ya. Tapi Pak, ini apakah berarti artinya tingginya minat masyarakat ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap Basar Murah ini memang masih sangat besar gitu ya Pak ya, diperlukan gitu?
0: Iya. Ya Kang Andre, karena memang harganya juga kan lebih terjangkau ya dibandingkan dengan harga pasar, dengan kualitas yang baik begitu Kang Andre.
1: Betul. Nah tapi kalau dari sisi Disdaginnya sendiri ini gimana Bapak mungkin dan juga Disdagin memastikan harga yang ditawarkan ini benar-benar murah dibandingkan harga pasar atau bukan sekedar label bazar murah gitu Pak?
0: Betul Kang Andre. Makanya tadi saya sampaikan di awal kami ada rapat koordinasi dulu nih untuk persiapannya jauh-jauh hari. Alhamdulillah dari distributor, Perumbulok, kemudian dari swalayan, dari retail ini tiap titik lokasi ada yang ikut berpartisipasi, Kang Andre. Misalnya dari Jogja, dari Alfamart, dari Indomart, dari Hi-Fresh, banyak nih dari retailnya yang ikut kontribusi, Kang Andre, memberikan harga yang lebih murah daripada retailnya. Kemudian juga sama untuk distributor. Tentunya juga dari Perumbulok, ini harga berasnya juga di bawah HET nih, Kang Andre. Dijualnya 58, untuk HET-nya di 62.500 sebetulnya untuk harga beras SPHP. Dan memang ini yang banyak dikunjungi oleh warga di Basmut ini adalah dari Perumbulok ini nih, Kang Andre, yaitu beras, minyak kita, dan juga telur.
1: Iya, wah luar biasa. Ini tapi mungkin kalau gitu saya juga ke sana ya Pak ya, kalau ada Basar Murah Utama aja.
0: Nanti triwulan 4 insya Allah, Kang. Ini kami tambah sebetulnya ya di tahun sebelum saya di Sagen ini kan biasanya 2, saya tambah menjadi 4 setiap tahunnya, Kang Andre. Karena di tiap triwulan itu pasti ada hal-hal yang perlu kita antisipasi. Misalnya dalam rangka mendekati hari besar keagamaan, di awal triwulan pertama kita menghadapi bulan suci Ramadan ya, Idul Fitri. Kemudian di triwulan keduanya kemarin kita menjelang Idul Adha. Nah di triwulan tiga ini melihat situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat lagi membutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Di triwulan empat, kalau kita dalam rangka Nataru nih, Kang Andre.
1: Luar biasa, ini ditunggu aja ya pendengar, tentunya masih banyak lagi ya.

0: rangkaian-rangkaian Basmut ini yang tentunya akan menyuguhkan apa bazar yang tentunya murah gitu ya untuk masyarakat. Tapi Pak Roni, ini selain tadi mungkinnya tadi kita sudah berbincang soal Basmutnya sendiri, ini kemudian tentunya pasti ada tantangan nih Pak Roni. Apa sih tantangan terbesar di Sedagin ini dalam menyelenggarakan bazar murah seperti ini, terutama ketika jumlah pengunjung ini sangat tinggi Pak Roni?
1: Iya. Tantangan pertama yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana barang pokok masyarakat yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita sediakan. Kemudian yang kedua adalah tantangannya titik lokasi nih Kang. Kadang-kadang kita ada kendala lokasinya itu masyarakat yang banyak itu agak sulit untuk operasional. Misalnya kita kan dari Bulog itu membawa mobil cukup besar ya, ada truk. Truknya itu harus bisa masuk ke area itu Kang Andre. Kemudian untuk barang tersediaannya ini insya Allah sudah diantisipasi. Kalau warga banyak yang membutuhkan salah satu komoditi misalnya itu oleh pihak distributor atau perumbulok segera direfill kembali, ditambah lagi gitu Kang Andre. Biasanya yang kita siapkan dari perumbulok itu antara 2 ton sampai 5 ton di satu lokasi. Kemarin saya lihat langsung di Taman Jalapran di Kelurahan Sukaluyu itu habis 5 ton itu beras SPHP-nya Kang Andre.
0: Luar biasa, sangat
1: jadi
0: tinggi.
1: Jadi tantangannya mungkin seperti itu ya Kang Andre, yang perlu kita evaluasi terus selesai dari basbot itu. Bagaimana nih di basbot yang berikutnya agar lebih nyaman buat masyarakat.
0: Baik. Luar biasa, semoga memang hasil dari evaluasi tersebut juga membuahkan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya Pak Roni ya. Nah kemudian,
1: amin, Kak Andre.
0: Betul, Pak Roni, ini kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi ini mengenai Basmut berikutnya, ini biasanya bisa memantau melalui kanal apa Pak Roni, adakah di sosial media Pak Roni?
1: Siap, alhamdulillah memang sosial media kita, mangga di follow ya Instagram kita, bjj.perdagangan dan perindustrian.
0: Nah, oke, bjj.perdagangan.
1: Tapi ini juga sering dibantu oleh sosial media lain Kang Andre, termasuk dari RRI Hatur Nuhun ini.
0: Oke, siap. Dengan senang hati.
1: Siap Kang Andre.
0: Baik, bisa dipantau saja di media sosial berarti ya Pak Roni ya.
1: Mohon saran Kang Andre.
0: Terakhir Pak Roni, ini ada pesan enggak Pak Roni kepada masyarakat atau pendengar Pro 1 RRI Bandung ini yang belum sempat datang ke Basmut di kali ini nih Pak Roni, silakan.
1: Siap. Kang Andre, hatur nuhun. Alhamdulillah sebetulnya secara umum ketersediaan, keterjangkauan ini masih stabil untuk di Kota Bandung. Upaya-upaya kita ini untuk membantu kendala-kendala hal tersebut Kang Andre. Dan mohon pada masyarakat manfaatkan agenda-agenda kegiatan dari Dinas Perindustrian khususnya untuk kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat nggak usah panik buying karena ketersediaan insya Allah untuk Kota Bandung kita selalu monitor dan kita persiapkan atas kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung. Demikian Kang Andre, hatur nuhun untuk pendengar Pro 1 RRI dan tentunya untuk Pro 1 RRI ini yang ikut mempublikasikan.
0: Iya, baik. Terima kasih juga Pak Roni sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Pak Roni, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu Pak Roni.
1: Amin, ya Rabbal Alamin, hatur nuhun.
0: Baik, terima kasih Pak Roni, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia perbincangan kami di Bandung Menyapa dengan topik Basmut Bazar Murah Utama. Bandung diserbu warga, omset capai 2,2 miliar rupiah bersama narasumber kita, Dr. Andes Roni Ahmad Nuruddin, MM, selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung di Bandung Pagi Ini.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini mah ya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah memang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Tuh! Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, memang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini di pukul 9.13. Kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Bagi Anda pendengar yang mempunyai aduan atau keluhan terkait penyelenggaraan pelayanan publik bisa menghubungi dan adukan keluhan Anda di 0811-220-9760. Pendengar, aduan pertama datang dari Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Laya, Kabupaten Tasikmalaya, terkait sumber air bersih, swadaya, dan sumur warga yang mengering. Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut, kami juga sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Jembar Adi Setia SPD, selaku Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jembar.
2: RRI.
1: Halo, selamat pagi Pak Jembar.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kabar baik Pak Jembar?
2: Alhamdulillah, bagaimana di
1: sana? Alhamdulillah, kabar baik juga. Pak Jembar, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bersedia berbagi dan juga berbincang di Halo RRI di pagi hari ini seperti biasa ya Pak Jembar ya. Dan juga iya. Pak Jembar, aduan pertama ini datang dari Tasikmalaya, ini Kecamatan Tanjung Jaya, terkait sumber air bersih, swadaya, dan sumur warga yang mengering. Pak Jembar, berkenan untuk mendengarkan keluhan warga, Pak Jembar?
2: Ya, silakan.
1: Baik, pendengar, kami dengarkan.
3: Halo RRI, saya Dodi, warga Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Sumber air bersih swadaya dan sumur warga mengering, sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya berharap dinas terkait bisa membantu pembangunan sumur bor atau subsidi. Fungsinya pembuatan sumur agar tidak terus bergantung pada pengiriman air darurat. Terima kasih.
1: Baik Pak Jembar, itu dia keluhan dan aduan warga Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, ini terkait sumber air bersih swadaya dan sumur warga yang mengering. Pak Jembar, silakan ditanggapi. Halo? Halo, Pak Jembar, halo? Silakan ditanggapi.
4: Ya. Ya, untuk keringan di wilayah Tanjung Jaya khususnya, alhamdulillah dari tim Tagana beserta warga masyarakat dan tentu kita dapat kerjasama dari Arapah, keluarga besar Arapah di Tanjung Jaya, dan kita sumber air bersih ya ke daerah sana. Tepatnya di kampung Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya. Dan pada tanggal 5 September kita mendapatkan informasi bahwa memang di daerah tersebut warga masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari gitu, seperti itu. Seperti untuk makan dan minum, kemudian untuk mencuci pakaian dan lain-lain. Dan alhamdulillah pada tanggal 5 September 2026 sampai tanggal 8 September 2026 kami dari Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan air bersih yang bekerja sama dengan keluarga besar Rafa dari Cibalanarik itu sekitar 6.000 liter air ya, atau 18.000 liter air. Satu tangkinya kisaran 6.000 liter air. Dan yang kami sebarkan di Desa Cibalanarik tersebut itu ada di Kampung Sagobog, kemudian Kampung Cilengsi, Kampung Lemah Nendet, Kampung Sindang Rasa, kemudian sampai ke Pondok Pesantren Nurul Falah juga kita berikan penyaluran air bersih tersebut. Alhamdulillah warga masyarakat sangat antusias ya untuk menerima bantuan dari kami, dari air bersih yang kami berikan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Dan mungkin memang di Kabupaten Malaya sampai saat ini juga masih terpantau kering atau musim kemarau masih terjadi, dan memang ada sebagian wilayah di Kabupaten Malaya yang sudah turun hujan, namun intensitasnya cukup ringan dan berlangsung tidak cukup panjang seperti itu, sehingga memang air masih belum tampak normal di Kabupaten Malaya seperti itu.
1: Ya, baik. Tapi Pak Jembar, apakah bantuan air bersih ini yang sudah diberikan saat kondisi darurat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan warga, atau masih ada kebutuhan lainnya yang perlu juga diperkuat, Pak?
4: Ya, untuk sementara ini memang kebutuhan air ya meningkat, karena kita juga sumber air di PDAM Tirta Sukapura juga minim gitu ya, minim sekali karena terjadi juga kekurangan air di PDAM Tirta Sukapura ini, dan kami juga memperluas kerjasama dengan swasta ya, dengan swasta di Kota Tasikmalaya, yaitu mulai dari pabrik plastik, kemudian juga ada yang dari Inapua seperti itu, dan kami kerjasama dengan mereka agar pasokan air kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Malaya bisa terpenuhi seperti itu. Nah, karena memang kebutuhan warga ini bervariasi ya, bervariasi, kita memang mengutamakan kebutuhan untuk warga masyarakat yang membutuhkan. Cuman tidak menutup kemungkinan ada juga untuk hewan ternak, kemudian ada juga untuk kebutuhan perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Kita juga melayani hal itu, tapi kita juga melihat untuk kebutuhan air untuk hewan ternak, kemudian untuk pertanian dan lain-lain, kita menggunakan air biasa yang alhamdulillah masih tersedia air untuk kebutuhan ternak dan pertanian itu di irigasi seperti itu.
1: Baik, Pak Jembar. Kemarin sudah ada prediksi kalau musim kemarau di tahun ini katanya diprediksi lebih panjang. Nah, kalau musim kemarau ternyata berlangsung lebih panjang ini, apakah sudah ada skenario penanganan berikutnya agar warga tidak kembali mengalami kekurangan air, Pak Jembar?
4: Ya, untuk musim kemarau ini memang diprediksi sampai bulan Oktober seperti itu. Dan memang kami dengan pemerintah setempat, kemudian pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga dalam BPBD, juga sudah ada informasi bahwa dari pemerintah daerah itu akan berupaya mencari titik-titik untuk dijadikan sumur bor di wilayah-wilayah kekeringan seperti itu. Nah, itu mungkin memerlukan para ahli yang memang untuk bisa mencari titik tersebut di mana sumur air bisa didapatkan seperti itu. Nah, itu sudah pemerintah daerah dengan kami juga sudah melaksanakan kegiatan rapat ya, rapat bersama, dan akan membuat wacana seperti itu, pembuatan sumur bor di wilayah-wilayah memang kekeringan seperti itu.
1: Baik, Pak Jembar, terakhir mungkin silakan disampaikan himbauan kepada masyarakat terkait aduan masyarakat yang tadi sudah disampaikan juga, agar masyarakat lebih mengetahui informasi selanjutnya dan apa yang harus dilakukan masyarakat ke depannya. Silakan Pak Jembar.
4: Ya, untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Malaya yang khususnya di wilayah terdampak kekeringan, kami himbau apabila memang masih ada sumber air di sana untuk selalu dijaga keberadaannya, kemudian menghemat air, apalagi air yang misalnya kita berikan itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang darurat, seperti untuk kepentingan untuk makan dan minum ya, seperti itu. Dan kami juga menghimbau khusus warga masyarakat juga terkait dengan kekeringan ini agar tetap mewaspadai bisa terjadinya kebakaran kapan saja yang diakibatkan oleh pembuangan puntung rokok secara sembarangan, kemudian pembakaran sampah dan lain-lain. Ini juga merupakan fokus kami terhadap penanganan bencana kekeringan ini, dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan seperti itu.
1: Baik, Pak Jembar, terima kasih banyak tanggapan terkait aduan warga di Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Laya, Kabupaten Tasikmalaya. Ini terkait sumber air bersih swadaya dan sumur warga yang mengering. Pak Jembar, terima kasih banyak waktunya dan perbincangan di Halo RRI di pagi hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak Jembar. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Aduan pertama dari warga Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Laya, Kabupaten Tasikmalaya di Bandung pagi ini.
5: Bandung Pagi Ini.

Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal, secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian di Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Pak Jembar Adisetya SPD selaku Ketua FK Tagar Kabupaten Tasikmalaya. Di aduan kedua kita akan berbincang bersama Ibtu Gofur Supangkat, ini selaku Kasih Humas Polres Cimahi di Bandung pagi ini di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Baik pendengar, aduan kedua datang dari warga Lembang. Ini yang tiap hari bekerja ke Parongpong melewati Jalan Kolonel Masturi yang akan ditutup dari tanggal 14 September hingga 2 bulan ke depan. Dan pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut, kita juga sudah terhubung bersama Ibtu Gofur Supangkat selaku Kasih Humas Polres Cimahi di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gofur.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Luar biasa semangat pagi, Pak Gofur. Gimana kabarnya, Pak Gofur? Baik?
6: Alhamdulillah, pagi hari ini.
5: Alhamdulillah, luar biasa. Aman ya, luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya Pak Gofur, kami ucapkan sudah berkenan berbincang di Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI. Ini layanan siaran penyelenggaraan pelayanan publik yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pak Gofur, kita sudah mendapatkan aduan warga Lembang ini yang tiap hari katanya bekerja ke Parongpong melewati Jalan Kolonel Masturi yang akan ditutup dari tanggal 14 September hingga 2 bulan ke depan. Pak Gofur, berkenan untuk mendengarkan aduannya terlebih dahulu?
6: Boleh.
5: Baik, ini dia aduannya.
7: Halo, saya Edo, warga Lembang yang tiap hari bekerja ke Parongpong lewat Jalan Kolonel Masturi. Dengan adanya penutupan total Jalan Kolonel Masturi dari tanggal 14 September hingga di bulan ke depan, apakah ada jalur alternatif untuk menuju Parongpong dari Lembang? Terima kasih.
5: Baik, Pak Gofur. Tadi adalah aduan dari warga Lembang yang tiap hari bekerja ke Parongpong melewati jalanan Kolonel Masturi. Silakan ditanggapi, Pak.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, Sobat Polres Cimahi, Sobat Polri. Tentunya ini semua yang saya dengarkan bukan aduan, tapi terima kasih atas informasinya. Kami dari Humas Polres Cimahi hanya akan sekedar memberikan informasi berkaitan dengan rencana penutupan Jalan Kolonel Masturi yang akan dilaksanakan pertengahan bulan ini. Tentunya apalagi untuk wilayah asli orang Lembang, tentunya sudah tidak asing lagi jalan menuju Parongpong itu banyak. Namun demikian, setelah beberapa hari yang lalu ada rapat khususnya yang instansi terkait yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas penutupan jalan Kolonel Masturi berkaitan dengan adanya pekerjaan fisik yang diperkirakan akan mengalami waktu kurang lebih sampai 2 bulan atau 70 hari kerja. Nah, tentunya bagi warga keseluruhan, bukan hanya warga Lembang, kami juga menghimbau untuk menggunakan, selama penutupan jalur, menggunakan jalur-jalur antar lintas. Dan tentunya itu akan membuat atau memakan waktu lebih memutar dan lebih ada waktu yang lebih panjang. Nah, maka dari itu kami juga menghimbau kepada seluruhnya pengguna jalur keluar Lemasturi untuk mungkin datang atau berangkat lebih pagi lagi dari hari-hari biasanya sebelum ada penutupan. Nah, tentunya kegiatan tersebut itu bukan untuk membuat kemacetan atau bukan untuk membuat masyarakat menjadi bingung, tapi itu semuanya bertujuan untuk kebaikan semuanya, kelancaran dan ketertiban yang lainnya. Ada beberapa alternatif jalan yang dari Lembang menuju Cisarua itu otomatis yang jelas-jelas walaupun memutar jauh dari Lembang turun ke Ledeng masuk nanti bisa ke Geraha Puspa atau Sasan Bajuri Geraha Puspa Parongpong itu yang menuju arah Cisarua Bandung Barat. Demikian juga berlaku untuk sebaliknya. Tapi kalau bagi warga Lembang mungkin ada jalur alternatif untuk informasi itu ada di sekitaran mana itu. Apalagi tapi ada jalur alternatif yang langsung menuju ke daerah Cisarua. Nah di situ mungkin kalau asli orang Lembang mungkin bisa. Namun demikian pada dasarnya pada umumnya yang sudah untuk keamanan dan kenyamanan itu jalur alternatif. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, kami menghimbau tetap kepada masyarakat pengguna jalur tersebut karena semuanya pasti menggunakan jalur alternatif tersebut. Nah, tetap hati-hati dan ketertiban keselamatan. Kami juga telah menurunkan beberapa titik-titik tertentu personel untuk mengantisipasi selama kegiatan perbaikan atau pelebaran jalan sepanjang Kolonel Masturi. Ya. Demikian.
5: Ya, baik. Pak, ini apakah penutupan ini sifatnya total atau hanya pada jam-jam tertentu, Pak?
6: Nah, tentunya awal akan dari total penutupan karena perbaikan jalan itu menggunakan alat berat dan kanan kiri yang akan sudah pelebaran cukup terjalan akan dilaksanakan penutupan secara total. Nanti akan berkelanjutan sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikian.
5: Ya. Ya, ya. Jadi tadi juga warga menanyakan apakah jalur alternatif ini sudah disiapkan bagi masyarakat yang biasanya melintas di jalanan di Jalan Kolonel Masturi, Pak?
6: Baik. Nah, tentunya dengan penutupan ataupun rencana rekayasa jalan tapi sekali bagi pemerintahan kabupaten Brebes dan maupun dari kepolisian dan instansi kejauhannya sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan penutupan jalan tersebut. Baik dari sarana prasarana dengan juga untuk personel yang akan ditempatkan sebagai titik-titik yang nanti kemungkinan akan terjadi kebakaran pada saat waktunya penutupan jalur. Demikian.
5: Baik, Pak. Imbauan khusus mungkin dari kepolisian bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas melewati kawasan Kolonel Masturi selama penutupan, silakan, Pak.
6: Baik, himbauan kami tentunya selain kepada pengguna jalan yang tetap harus menjaga ketertiban dalam menggunakan jalan alternatif tersebut, tentunya juga bagi masyarakat yang terlintasi jalur alternatif, tentunya kami berharap tidak mengganggu ataupun tidak adanya pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan. Karena kita semuanya harus saling menghargai, menghormati bagi masyarakat yang terlintas di jalur tersebut. Juga kami bermohon untuk bekerjasama memberikan kelancaran dalam perjalanan pengguna kendaraan ataupun pengguna jalur alternatif tersebut. Demikian.
5: Baik, terima kasih Pak Ibtu Ghofur Supangkat ini di Bandung pagi ini di Halo RRI sudah berbagi informasinya. Sehat dan bahagia ya. Selalu. Selamat beraktivitas kembali Pak Ghofur. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum. Salam tersebab polisi cepat RRI. Salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Luar biasa. Baik, Pak Ghofur. Itu dia pendengar. Siaran di Halo RRI, perbincangan di Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan aduan warga Lembang yang tiap hari bekerja ke Parongpong melewati Jalan Kolonel Masturi yang akan ditutup dari tanggal 14 September hingga 2 bulan ke depan bersama narasumber kita Pak Ibtu Gofur Supangkat, Kasih Humas Polres Cimahi di Bandung pagi ini.
8: Bandung pagi ini.

0: erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap-siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6.

0: Suarakan masalah Anda di Halo RR.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, memasuki segmen terakhir di Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan kebijakan publik. Dan pendengar, di segmen terakhir ini kami hadirkan tema dan topik potensi maladministrasi dalam kesalahan data penerima bansos dengan sistem desil bersama Ibu Fitri Agustin, SEMTRAP, ini selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.
1: Benar, kita sudah terhubung bersama Bu Fitri Agustin di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Andre.
1: Luar biasa, kabar baik Bu Fitri.
3: Alhamdulillah
1: baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri. Sebelumnya kami ucapkan telah berkenan berbincang, ini berbagi, ngobrol-ngobrol di Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Prasata RRI Bandung, tentunya di Bandung pagi ini Bu Fitri. Bu Fitri, topik di pagi hari ini kita akan mengulas tentang potensi maladministrasi dalam kesalahan data penerima bansos dengan sistem desil. Tapi mungkin Bu Fitri boleh dimulai daripada maksud ini sistem desil dalam penentuan penerima bansos ini seperti apa Bu Fitri, silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Andre. Jadi kan kalau lihat di media-media gitu ya, berita-berita, terus kemudian juga ketika ombudsman turun ke lapangan begitu melakukan ombudsman on the spot, itu banyak keluhan tentang tidak bisa menerima bansos gitu ya, karena desilnya itu ternyata tidak sesuai gitu ya, yang harusnya misalnya desil 1 atau desil 2 tapi ditentukannya desil 6, sedangkan memang yang bersangkutan itu tidak punya pekerjaan, kemudian juga memang ekonominya susah begitu ya. Nah, kalau kami melihat terkait tema hari ini itu ya, bahwa untuk klasifikasi administrasi itu tidak boleh membuat negara kehilangan kemampuan untuk membaca kondisi nyata masyarakat yang dinamis. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang tuh kecenderungan menyederhanakan kehidupan manusia itu kan hanya menjadi angka dan variabel ya. Nah ini nih yang tidak boleh dilakukan gitu oleh negara gitu. Jadi memang harus dilihat gitu ya, bahwa indikator fisik atau tempat tinggal gitu ya, misalkan rumah permanen atau bangunan layak, itu nggak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya. Yeah. Mungkin saja berubah pada saat misalkan pemutusan hubungan kerja, ada utang atau beban tanggungan keluarga. Gitu Kang Andre.
1: Betul. Nah, kemudian juga Bu, ini yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Ini bagaimana jika kondisi ekonomi seseorang sebenarnya sudah berubah tapi data yang digunakan pemerintah masih menggunakan kondisi lama. Ini apakah harus ada perubahan data, mungkin ini seberapa sering kalau harus ada perubahan data diperbarui agar bantuan ini tepat sasaran, Bu? Silakan.
3: Ya, baik Kak Andre. Jadi kalau kami ya, ombudsman ini kan mengidentifikasikan ya, untuk yang tadi dibilang potensi maladministrasi itu kan, untuk dalam kondisi yang seperti itu tuh ada dua nih ya. Pertama itu kan penyimpangan prosedur jika pemutahiran data tidak dilakukan secara efektif. Ya. Kedua, pengabaian kewajiban apabila pemerintah tidak menyediakan jalur keberatan dan koreksi data yang mudah bagi warga. Maka pertanyaan Kang Andre tadi, silakan untuk masyarakat melakukan pengaduan kepada dinas sosial terkait, begitu, untuk misalnya merubah data. Nah, data itu kan bottom up ya, dari bawah, dari kewilayahan gitu ya. Ada yang namanya Peksos gitu ya, nanti masukin ke Puskesos gitu. Nah, ini dari kewilayahan inilah yang nanti akan harusnya mendata, dilihat baik-baik warganya ini, misalkan memang secara ekonomi sudah tidak mampu, dia misalnya sudah di PHK, untuk berjualan atau berdagang saja tidak punya modal, sudah posisi apa. Nah, dari kewilayahan inilah yang nanti datanya tersebut disampaikan kepada dinas sosial. Andai kata misalkan masih belum juga gitu ya, warga silakan ya langsung ke dinas sosial gitu untuk menyampaikan hal tersebut.
1: Begitu, Kak. Betul. Tapi sekarang sudah banyak ya Bu ya terjadi ini kesalahan atau memang juga aduan dari masyarakat sebetulnya. Nah, ini sebetulnya siapa yang memiliki tanggung jawab ini ketika ditemukan data penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, Bu?
3: Iya, kan tadi saya bilang bahwa data itu kan bottom up ya.
1: Iya.
3: Jadi orang yang kewilayahan itu yang harusnya tahu. Kan dari data itu misalnya dari RT, dari RW, terus kemudian juga memang ada petugas sosial gitu ya, yang tekspos tersebut begitu. Nah, mereka lah yang mendata begitu ya, mendata dari warga-warga atau masyarakat yang ada di situ, kemudian disampaikanlah ke dinas sosial. Dari dinas sosial kabupaten atau kota masuk ke provinsi, dari provinsi masuk ke pusat. Nah, itu kan sistemnya bottom up ya. Makanya dari kewilayahan inilah yang memang harus benar-benar bisa mendata dengan baik gitu masyarakatnya gitu.
1: Gitu, baik, kan. Betul ya, berarti memang dari sisi kewilayahannya sendiri itu yang harus mendata dengan baik begitu ya, dan tentunya up to date ya, ya Bu ya.
3: Nah, mungkin ya, jangan ragu warga untuk mengadukan itu kalau dinas sosial kalau misalnya memang kondisi ketidakmampuan gitu ya.
1: Nah, berarti warga juga jangan ragu untuk melaporkan dan mengadukan ke dinas sosial begitu ya. Mudah-mudahan juga dapat langsung solusinya begitu ya, dan bahkan langkah yang harus dilakukannya apa juga mudah-mudahan segera menjadi solusi begitu. Nah, terakhir mungkin Bu Fitri, ini apa langkah yang paling penting yang harus dilakukan agar sistem desil ini benar-benar menghasilkan data bansos yang akurat atau transparan justru, dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan, Bu Fitri, silakan.
3: Ya, baik. Kalau kami ya, Ombudsman ya, berharapnya itu pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan agar lebih responsif. Jadi negara ya, dalam hal ini pemerintah begitu ya, diminta memastikan indikator yang digunakan mampu menangkap kerentanan ekonomi masyarakat secara utuh. Ya, guna mencegah ketidakadilan sosial akibat kesalahan administratif. Kami harapkan ketika masyarakat ada merasa bahwa terjadi ketidakadilan ya terhadap desil tersebut, disampaikan pengaduan kepada dinas sosial. Andai kata juga tidak dari dinas sosial tidak merespon begitu ya, dari pemerintah atau dari penyelenggara tidak merespon, maka adukanlah kepada Ombudsman untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, di Ombudsman, perwakilan Ombudsman Jawa Barat, itu bisa disampaikan juga melalui WhatsApp ya, konsultasi di 0811-9863-737 ataupun melalui email di pengaduan.jabar@ombudsman.go.id. Mau datang langsung boleh di Kebun Waru Utara nomor 1 Kota Bandung. Atau mau telepon juga boleh di 710-3733.
1: Baik. Bu Fitri, terima kasih perbincangan di pagi hari ini terkait potensi maladministrasi dalam kesalahan data penerima bansos dengan sistem desil. Sehat dan bahagia selalu Bu Fitri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
3: Sama-sama, Kak Ade.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Fitri.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, itu dia perbincangan kami bersama Ibu Fitri Agustin, SEMTRAP, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, terkait potensi maladministrasi dalam kesalahan data penerima bansos dengan sistem desil di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.
1: Dan pendengar, itu dia dua aduan dan satu obrolan atau perbincangan bersama Ombudsman di Halo RRI di Bandung pagi ini. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
0: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
1: Dengar perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan Anda dengan saya Andre Ardian. Dan selanjutnya ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Talia dan juga Vera akan menemani Anda hingga pukul 16 nanti tentu saja di Pro 1 RRI Bandung. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, jangan lupakan untuk terus menyimak kami di FM 97,6. Nah pendengar, hari ini adalah merupakan hari kunjung perpustakaan yang diperingati setiap tanggal 14 September. Dan pada tahun 2026 ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta berbagai daerah di Indonesia mengusung rangkaian acara edukatif untuk memperkuat budaya, diantaranya adalah dengan tema buku merawat ingatan dan menggugah kesadaran. Program spesial Perpusnas dari tanggal 1 hingga 30 September, program buku kembali pinjam adalah berupa pemutihan sanksi keterlambatan dan penghapusan masa suspen keanggotaan bagi pemustaka yang mengembalikan buku. Lalu juga nanti akan ada gelar wicara, pameran kelas literasi hingga festival literasi di berbagai perpustakaan daerah dan juga instansi.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
2: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari reporter Irwan Rudiawan dari Garut.
1: Warta terkini.
0: 432 korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di Laut Jawa dan 23 orang diantaranya adalah warga Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Irwan Rudiawan. Irwan, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik Talia. Pendengar, dari 243 korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada minggu dini hari 13 September 2026, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda, membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan ada warganya yang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo 8 yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan dari 23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal itu, satu orang diantaranya meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 orang lainnya selamat dan 11 orang lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini.
3: Laporan ini tadi malam sekitar jam 10 malam. Update sampai detik ini belum ada, tapi kalau ada pasti saya kasih tahu ya, saya bacakan aja ya. Enggak apa. Laporan Kodes penanganan korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 13 September 2006 sebagai berikut kejadian singkatnya. Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut yang berada di daerah Situ Saler, Kecamatan Karangpalitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
2: Ia mengatakan ke-23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal Virgo 8 tersebut merupakan kru kapal setempat. Mereka yang selamat adalah Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Paujan, dan Fatir. Sementara 11 orang yang belum ditemukan hingga saat ini, diantaranya Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan. Ia menyampaikan pihaknya juga melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak perusahaan, termasuk dengan pihak keluarga korban pun dengan kepala desa di kampung Penyingkiran, Desa Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan ia menyampaikan juga pihaknya akan terus melakukan pemantauan perkembangan terkait proses pemulangan korban, baik yang selamat dan korban meninggal maupun korban yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan baru saja Bupati Garut bersama dinas terkait lainnya tengah menuju begitu desa atau kampung Penyingkiran, desa Lebak, maksud kami desa Situ Saler di Kecamatan Karangpawitan, untuk menemui keluarga korban yang tentu saja saat ini masih menunggu kedatangan korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia di Kabupaten Garut. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan melaporkan kembali ke Talia di studio.
0: Irwan Rudiawan melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

Pendengar, siap-siap, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP bersiap untuk melaksanakan proyek pemeliharaan dan perbaikan di sejumlah area taman kota. Langkah revitalisasi taman-taman Kota Bandung diambil DPKP untuk memastikan fasilitas ruang publik ini tetap terawat dan berfungsi optimal bagi warga dengan menawarkan kenyamanan dan keamanan. Ada beberapa titik lokasi taman Kota Bandung yang menjadi fokus perhatian dalam proyek revitalisasi kali ini. Antara lain Taman Fitness di Jalan Teku Umar, Taman Lansia area kawasan Gasmin, serta Taman Tegalega.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan pinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, ça carré. Si je zappe. Yeah.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya artinya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Rosi sebagai wamen ATR, dan beliau juga menegatif dari Langkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi beliau mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum momen di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda pendengar setia Pro 1 RRI Bandung di hari ini Senin 14 September 2026. Kalau kabar saya sih tadi perjalanan ke RRI di siang yang cukup terik, panas menteranga belentrang. Itu panas banget ya pendengar ya siang ini. Terus di sekitaran jalan Terusan Buah Batu, Bojong Soang, Telkom University dan sekitarnya cukup macet ini, khususnya di pintu keluar masuk menuju Telkom University ya, di situ cukup chaos lah ya, jadi menyebabkan kemacetan di area-area sekitarnya. Tetap berhati-hati, tetap sabar ya, namanya kalau lagi panas, nyetir, macet, ngantuk, biasanya emosi mudah tersulut, jadi tetap sabar. Kalau sekiranya Anda lagi emosian, coba dipikirin lagi, apakah Anda sedang ngantuk, atau apakah Anda sedang lapar, atau apakah Anda sedang capek ya. Solusinya kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, kalau capek istirahat sebentar. Nah sambil menemani istirahat Anda, saya Vera Arlita di Bandung siang ini akan berikan juga lagu-lagu Indonesia pilihan sambil temani siangnya Anda, termasuk juga informasi-informasi yang siap kami bagi untuk Anda. Salah satunya diantaranya ada surat panggilan sidang pendengar dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Kali ini memanggil saudara Muhammad Abdul Rohmat bin Odang. Tempat tanggal lahir di Bandung 13 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman di Jalan Garu 9, nomor 16, RT 3 RW 11, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, yang mana sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Selasa 8 Desember 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gita Livia Julianti binti Eko Gunawan sebagai penggugat melawan Muhammad Abdul Rohmat bin Odang sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Kembali saya akan bacakan surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita pengganti Nino Zulfrianto, kali ini memanggil Sofia Tria Viva binti Dedi Sutis Yadi, tempat tanggal lahir di Sumedang 11 November 1998, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Sentral Utara RT 8 RW 3, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada Selasa 8 Desember 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ramdhani Putra Priyadi bin Suryanadi sebagai pemohon melawan Novia Tria Vivah binti Dedi Sutis Yadi sebagai termohon. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tentu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.

Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

Kalau belakangan ini Anda sedang mengeluh macet khususnya di kota Bandung, salah satunya memang juga ini pembangunan halte BRT menjadi salah satu penyebabnya ya. Mengingat ada 28 halte BRT yang dibangun di tengah jalanan kota Bandung. Dan tentu Pemkot juga gak diem aja sih sebenarnya ya, melakukan berbagai upaya untuk meredam dampak kemacetan. Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung akhirnya menyiapkan strategi pengaturan arus lalu lintas yang ketat, meskipun kemacetan diakui sulit ya untuk dihindari selama ada proyek konstruksi yang durasinya dipastikan bersifat sementara. Wali Kota Bandung Kang Farhan memastikan proses konstruksi halte berjalan cepat, diperkirakan memakan waktu paling lama hanya sekitar 2 minggu pendengar, seperti percontohan sukses yang sebelumnya berlaku saat pembangunan halte serupa di ruas jalan Jakarta. Dishub Kota Bandung akan menerjunkan petugas di titik-titik rawan macet mulai dari pagi hingga malam hari demi mencairkan kepadatan arus kendaraan selama proses pekerjaan konstruksi halte tersebut berlangsung. Nah, proyek halte BRT di tengah jalan ini tidak hanya di satu tempat ya pendengar. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa ada 28 titik lokasi pembangunan halte on koridor atau halte utama yang posisinya memang berada di tengah jalan. Kemudian secara keseluruhan proyek besar BRT Bandung Raya ini menyiapkan 232 titik halte yang tersebar di 22 kecamatan di Kota Bandung untuk menunjang konektivitas transportasi massal modern tersebut. Nah, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, rincian jenis halte BRT yang dibangun itu meliputi 172 titik berupa bus pole atau penanda halte berbentuk tiang, kemudian 80 titik berupa small shelter alias tempat tunggu ukuran kecil, selanjutnya ada 4 titik berupa big shelter alias halte besar di lokasi strategis seperti Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan juga Stasiun Kera Condong. Dan tambahan rencana 37 halte on koridor di jalur khusus. Kita nantikan banget ya ketika pembangunan proyek infrastruktur transportasi seperti ini lagi dibangun, dampaknya mudah-mudahan benar-benar kerasa nih sama kita warga masyarakat yang nantinya nyaman dan mau beralih ke transportasi umum.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Rasanya capek banget pendengar ya, harus menerima kabar demi kabar yang buruk setiap harinya yang menimpa negeri kita. Belum selesai tantangan kita menghadapi kebakaran hutan, kebakaran lahan, belum lagi kekeringan. Sekarang kita juga masih harus terus waspada dengan aktivitas gunung berapi di Indonesia. Kabar terbaru justru melibatkan saudara-saudara kita para penumpang kapal Virgo Transport 8 yang kecelakaan di perairan Laut Jawa ya. Kabar terbaru dari tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 orang dari total 243 penumpang KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya hilang kontak di perairan Laut Jawa. Dalam proses evakuasi tersebut, 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana selaku SAR Mission Koordinator mengatakan bahwa 103 penumpang berhasil dievakuasi hingga hari Minggu 13 September kemarin pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Total penumpang yang berhasil dievakuasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah kemarin yaitu sebanyak 103 penumpang itu yang beliau katakan ya. Sementara itu Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso pada hari Minggu 13 September malam alias semalam menjelaskan bahwa berdasarkan data di kapal Virgo terdapat 243 penumpang yang dimuat. Dari total itu 213 diantaranya adalah penumpang dan 30 adalah kru kapal. Hal itu yang menjadi dasar dalam proses operasi pencarian dan juga pertolongan ya. Perkembangan yang bisa disampaikan sampai pukul 15.30 kemarin pendengar bahwa korban yang sudah dievakuasi kurang lebih 113, di mana yang selamat adalah 98 orang, kemudian yang meninggal dunia ada 6. Ya, di TB Mauhau ada 16 orang, di mana 15 orang selamat dan 1 meninggal dunia. Kemudian di TB TCP yaitu 6 orang, di mana 1 selamat dan 5 orang meninggal dunia. Wah, semoga yang berpulang diberi tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar meskipun sebetulnya kata capek itu bukan karena kita tidak mau tidak merasakan ya. Kesedihan ataupun juga penderitaan saudara-saudara kita yang sedang terkena cobaan, tetapi lebih kepada tidak berharap sebetulnya ya kabar-kabar buruk ini terus terjadi di Indonesia. Maka mudah-mudahan keadaan segera pulih dan mereka yang memang menjadi pelaku-pelaku kejahatan tersebut ya, yang mengakibatkan banyak saudara-saudara kita mengalami kerugian gitu akibat ulah nakal manusia itu zolim sekali, semoga mendapat balasan setimpal. Dan mudah-mudahan pemerintah kita juga tidak diam ya, untuk menindak tegas gitu para pelaku pembakar hutan misalnya ya, termasuk kalau misalnya ada kelalaian-kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Tapi sejauh ini dikabarkan untuk kecelakaan kapal sendiri diakibatkan cuaca, kabarnya begitu ya. Kita pantau terus proses evakuasinya seperti apa dan mudah-mudahan teman-teman SAR terus diberikan kemudahan dalam bertugas di lapangan.

0: manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Bandung Siang Ini.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bandung Siang Ini. Saya Vera Arita, temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga informasi-informasi pilihan. Kali ini kita geser sedikit ke Kabupaten Bandung, di mana cukup banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan juga ya pendengar. Di wilayah Kabupaten Bandung ini tercatat ada 175 kejadian kebakaran hutan dan lahan selama September 2026 di Kabupaten Bandung. Sebagian besar kejadian ini disebabkan kelalaian warga saat membakar sampah, itu kalau keterangan dari BPBD Kabupaten Bandung. Melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, mengatakan bahwa Kuta Waringin menjadi wilayah dengan kasus karhutla terbanyak dengan 22 kejadian. Faktor penyebabnya yaitu kesadaran warga masyarakat yang membakar sampah. Jadi sudah bakar sampah ditinggalkan gitu ya, akhirnya merambat lebih luas lagi. Padahal kabarnya pihak BPBD juga sudah melakukan imbauan. Selain Kuta Waringin, sejumlah wilayah lain juga mencatat kasus karhutla cukup tinggi. Di antaranya Cikancung sebanyak 19 kejadian, Cicalengka 17 kejadian, Bale Endah 13 kejadian, serta Cileunyi dan Soreang masing-masing 12 kejadian. Menurut Beni, api dari pembakaran sampah yang ditinggalkan dapat merembet ke lahan di sekitarnya. Kondisi ini semakin berisiko terjadi karena banyak vegetasi mengering selama musim kemarau. BPBD Kabupaten Bandung pun terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, relawan, masyarakat, serta pemadam kebakaran untuk menangani setiap laporan karhutla. Beni mengimbau pendengar masyarakat agar tidak meninggalkan api ketika membakar sampah. Warga juga diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan secepat mungkin.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: dengan Warta Berita. Disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8 FM, serta Karangnunggal 97,8 FM. Sari, berita penting. Polres Cianjur melakukan doa bersama untuk 5 orang wartawan dan 3 awak kapal yang hilang. DP3A mencatat 269 kasus kekerasan anak di Kota Bandung sepanjang 2025. Berita selengkapnya dibacakan Vera Arlita. Pendengar, unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Ketahanan Pangan PKP Wilayah Jatinangor bersama Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan menerapkan teknologi budidaya padi sawah dengan metode tanam benih langsung. Penerapan metode tersebut dilakukan di kelompok tani Mutiara Harapan 1, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor sebagai salah satu upaya mendorong efisiensi dalam budidaya tanaman pangan khususnya padi. Kepala Dinas PKP Tono Suhartono mengatakan, tabela merupakan teknik penanaman padi yang tidak membutuhkan proses persemian maupun pindah tanam. Benih padi langsung ditanam atau ditebar pada lahan sawah yang telah selesai diolah. Menurutnya, teknik penanaman menjadi bagian penting dalam keberhasilan budidaya padi karena berkaitan langsung dengan jumlah populasi tanaman yang tumbuh di lahan. Penerapan tabela dinilai dapat menjadi alternatif untuk menekan penggunaan benih, mengurangi biaya budidaya, sekaligus membuka peluang peningkatan produksi. Selain menghemat tenaga kerja, tabela juga dinilai mampu mempercepat proses penanaman, pasalnya petani tidak perlu melewati tahapan persemaian dan pemindahan bibit sehingga waktu tanam dapat dipangkas sekitar 7 hingga 10 hari dan penanaman bisa dilakukan segera setelah pengolahan lahan selesai. Dalam penerapannya di lapangan, metode tabela mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari petugas PPL serta POPT. Keduanya berperan dalam memberikan arahan teknis kepada petani sekaligus membantu menjaga tanaman dari berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi produksi. Bidang Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang memberi apresiasi kepada Polres Subang yang berhasil mengungkapkan 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur selama periode September 2026. Ruslan Effendi menyampaikan laporannya.
1: Polres Subang berhasil mengungkap 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. 3 tersangka telah diamankan. Kasus pertama terjadi di Pabuaran, seorang ayah kandung diduga menyetubuhi anaknya berulang kali. Tersangka dijerat pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kasus kedua di Pamanukan, oknum tenaga pendidik diduga mencabuli anak di ruang guru SMN 1 Pamanukan. Kasus ketiga di Ciasem, seorang tersangka diduga menyetubuhi dan mencabuli sejumlah anak.
2: Sah korban untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Ini kejadiannya sudah berlangsung beberapa kali. Kita sudah melakukan penyidikan termasuk melakukan visum dan mengumpulkan bukti-bukti, alat bukti seperti ada baju, kemudian akte kelahiran, alat-alat yang digunakan untuk menyempurnakan penyidikan ini berdasarkan scientific investigasi ya.
1: Dalam penanganan kasus tersebut, menurut Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto, pihaknya berkoordinasi dengan DP2KB P3A Kabupaten Subang. Terkait dengan kasus tersebut, ia juga mengimbau masyarakat segera melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang, Heri Yanto, menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Polres Subang.
3: Usia anak sampai di bawah 18 tahun.
1: Ia juga menegaskan pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga korban termasuk mengalami proses hukum hingga ke pengadilan negeri. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan akan membangun kembali sarana olahraga Karikil Mangunreja yang mangkrak yang ditargetkan akan rampung akhir Desember 2026. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
4: Pembangunan sarana olahraga SOR di Kampung Kaliki, Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya dilanjutkan pada tahun ini. Pemerintah daerah setempat memastikan pengerjaan proyek ini dijadwalkan mulai berjalan pada anggaran perubahan dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan penyelesaian SOR menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Terkait kebutuhan anggaran penyelesaian SOR, dikatakan Cecep, tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara untuk pembangunan lanjutan ini, tidak hanya fokus pada penyelesaian tribun penonton saja, namun akan disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung berupa jembatan penghubung yang menghubungkan kompleks gedung bupati langsung dengan kawasan SOR.
5: Begitu nyata dari seluruh anggota DPR yang terhormat, untuk kami, saya dan Pak Wagub mendorong percepatan pembangunan stadion olahraga yang ada di Mangunreja. Nanti namanya kita rahasiakan dulu ya. Nanti pas peresmian aja resminya. Tapi prinsipnya bahwa harapan masyarakat yang sekian lama tertunda dalam tahun ini alhamdulillah bisa kita lanjutkan, sekalipun belum sesuai dengan hasil DED lama, tapi prinsipnya harus segera dapat digunakan. Stadion ini nanti akan disambungkan dengan kawasan kita di komplek gedung pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya di sini.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat mengatakan DPRD tentunya mendukung penuh upaya pemerintah daerah merealisasikan pembangunan SOR ini. Ia mengatakan realisasi pembangunan SOR menjawab kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang selama ini mangkrak. Budi berharap pembangunan SOR akan berjalan lancar hingga pada akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat.
6: Ya, kami dari DPRD ada sukacita Bupati dan semua pihak Pawabu juga.
5: Ya, bagian bersih-bersih.
6: Ya. Semuanya ini semoga lancar.
5: Amin, amin,
6: dan
5: amin.
6: Semua masyarakat SOR sudah lama menunggu itu terjawab sudah.
4: Sebelumnya, SOR Karikil dibangun di era Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Kemudian pembangunan SOR tidak berlanjut di era Gubernur Jawa Barat setelah Ahmad Heriawan hingga akhirnya mangkrak. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Untuk memasok air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan, BPBD Kabupaten Cianjur meminjam armada tangki air ke provinsi karena sampai saat ini pihaknya belum memiliki armada tangki air. Informasinya disampaikan Ian Sofian.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur setiap musim kemarau yang berkepanjangan untuk melakukan pasokan air bersih pada warga yang mengalami kekeringan dalam pasokan air atau suplai air bersih terkait armada. Menurut Kabid Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, Taufik Juhrijal, kemarin BPBD Cianjur melakukan peminjaman armada tangki air ke BPBD Provinsi.
8: Truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD Provinsi.
9: Butuh nggak? Perlu nggak?
8: Oh, butuh. Kita butuh sekali gitu ya. Memang seharusnya BPBD memiliki truk tangki sendiri gitu, sehingga kita lebih mudah untuk pendistribusian airnya.
7: Seiring kemarau yang masih berkepanjangan ini, untuk pasokan air bagi warga yang mengalami kekeringan, BPBD Cianjur dibantu PDAM Tirta Mukti.
8: Sudah berkoordinasi dengan PDAM, karena memang PDAM yang memiliki tangki dan fasilitas untuk air bersihnya, kita sudah berkoordinasi untuk kita bisa langsung apa menghubungi PDAM untuk mengirimkan kebutuhan air bersih kepada masyarakat di daerah-daerah yang akan mengalami kekeringan.
7: Selain itu, setiap warga yang mengalami kekeringan ingin ada bantuan atau pasokan air bersih agar melayangkan surat permintaan ke BPBD baik secara tertulis atau online melalui WhatsApp. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mendorong pengembangan domba Garut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Di sela grand final seni ketangkasan domba Garut SKDG Liga Garut dan kontes ternak tahun 2026 di pamidangan Lembah Gunung Guntur Anugrah di Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut menyatakan apresiasinya serta dukungannya terhadap pelestarian budaya domba Garut. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pemeliharaan domba Garut tidak hanya berorientasi pada komoditas daging, tetapi juga perlu dilakukan dengan perawatan yang baik dan penuh kasih sayang agar memiliki nilai jual tinggi. Ia menilai kegiatan yang berlingkup Provinsi Jawa Barat tersebut tidak hanya menjadi wadah silaturahmi bagi para pecinta domba, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Dengan ada beberapa harapan, yang pertama adalah kita ingin mendorong budaya memelihara domba ini menjadi semakin baik lagi. Karena domba kalau dijual hanya dagingnya saja, itu harganya nggak akan mahal. Tapi kalau domba yang dipelihara dengan baik, dengan kasih sayang, dengan cinta, insya Allah harganya akan jadi bagus. Ini akan membantu ekonomi masyarakat Kabupaten Garut. Yang kedua, juga ini adalah ajang silaturahmi. Tadi saya dengar ini kegiatannya berskup Provinsi Jawa Barat. Ini silaturahmi antara orang-orang yang memiliki kecintaan yang sama terhadap domba. Ya.
10: Kedepan pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen mendorong kegiatan serupa agar lebih dikenal luas dengan menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI serta melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Menurut Syakur, kekhasan budaya domba Garut yang dimiliki Garut dan Jawa Barat diharapkan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya lokal.
0: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan selama musim kemarau 2026. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan selama musim kemarau. Disdamkar Matan Kota Bandung mencatat jumlah kejadian kebakaran pada Juli 2026 meningkat lebih dari 100% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Pencegahan Disdamkar Matan Kota Bandung, Adli, mengatakan pada Juni 2026 tercatat sebanyak 28 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat menjadi 54 kejadian pada Juli 2026 atau mengalami kenaikan sekitar 108%. Menurut Adli, peningkatan paling tajam terjadi pada kebakaran di lahan terbuka, alang-alang, tumpukan sampah, maupun ruang terbuka hijau. Dari 54 kejadian kebakaran yang terjadi pada Juli, sebanyak 28 kasus atau sekitar 50% diantaranya merupakan kebakaran di area tersebut. Sementara itu pada Juni, kebakaran dengan kategori serupa hanya tercatat sebanyak 4 kejadian. Dengan demikian, kasus kebakaran lahan terbuka dan alang-alang mengalami lonjakan hingga 600%. Aldi menjelaskan secara umum musim kemarau memang menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena kondisi lahan dan vegetasi yang lebih kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar.
13: Di bulan Juni itu 28 kejadian, di bulan Juli 54 kejadian, jadi peningkatannya 108%. Dan kalau misalnya kita detailkan lagi penyebabnya, ternyata 54 kejadian di bulan Juli itu 28-nya itu kebakaran alang-alang, sampah, ruang terbuka hijau. Jadi 50% itu alang-alang di bulan Juli itu. Jadi di bulan Juli itu 50% alang-alang. Nah, bulan Juni itu hanya 4 kebakaran di alang-alang atau sampah terbuka, terulang terbuka itu cuma 4 kejadian. Di bulan Juli 28 kejadian, jadi naiknya 600%.
12: Untuk mengantisipasi peningkatan kasus serupa pada musim kemarau berikutnya, Disdam Karmatan Kota Bandung akan berkuat langkah pencegahan sejak sebelum musim kemarau tiba. Edukasi dan kesiapsiagaan bersama relawan serta masyarakat akan dilakukan lebih awal.
0: Sementara itu, hal yang sama terjadi di Kabupaten Garut, di mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah kejadian kebakaran sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data penanganan kebakaran hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 327 kejadian kebakaran, meningkat dibandingkan total kejadian sepanjang tahun 2025 yang mencapai 225 kejadian. Kepala Disdamkar Kabupaten Garut Basuki Eko mengatakan, dari total 327 kejadian pada 2026 tersebut, sebanyak 172 kejadian merupakan kebakaran non-lahan, sementara 155 kejadian lainnya merupakan kebakaran lahan. Ia mengatakan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kejadian kebakaran pada 2026 terutama dipengaruhi oleh tingginya kasus kebakaran lahan. Namun, data tersebut belum dapat dibandingkan secara penuh dengan tahun 2025 karena pencatatan tahun 2026 baru berlangsung sampai akhir Agustus 2026. Kondisi yang paling menjadi perhatian adalah peningkatan kasus kebakaran lahan pada 2025. Disdam Karmat Garut mencatat sebanyak 21 kejadian kebakaran lahan, sementara hingga akhir Agustus 2026 jumlahnya telah mencapai 155 kejadian. Lonjakan paling tinggi pada 2026 terjadi pada Juli dengan 81 kejadian, Agustus sebanyak 58 kejadian, hingga 13 Agustus 2026. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan risiko kebakaran lahan yang sangat signifikan, khususnya pada periode pertengahan tahun di Kabupaten Garut.

Sekian Warta Berita Siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.go.id. Saya Vera Arlita, selamat siang dan tetaplah bersama kami di RRI Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, udah setengah dua. Saatnya Vera Arita menyapa Anda di 100% Indonesia. Saatnya Anda juga request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. WhatsApp aja ya ke 0811-220-9760, termasuk bisa WhatsApp call juga. Kalau mau telepon di 727-8978 sampai jam 3 nanti.

0: Kolaborasi seru dari Judika sama Lesti pendengar, bukan karena tak cinta. Lesti ini luar biasa ya, nyanyi dangdut keren banget, nyanyi Sunda keren banget juga, nyanyi pop juga bisa. Ih, kaget loh aku. Tiba-tiba ada line telepon masuk, 727-8978, boleh yuk langsung aja kita sapa. Siapa kira-kira yang udah hadir di line telepon kita 727-8978? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini.
0: Aduh, siapa ini di mana?
1: Mas Herdi.
0: Mas Herdi di
1: Cilacap, Jawa Tengah.
0: Cilacap. Ini ya? Iya, betul.
1: Apa kabar, Mapera?
0: Baik, alhamdulillah. Cilacap lagi musim apa?
1: Apa?
0: Cilacap lagi musim apa?
1: Musim kemarau, panas.
0: Sama. Bandung sama aja. Bandung, gitu ya. Tadi panasnya luar biasa, gimana di Cilacap ya yang dekat?
1: Turun-turun, Mapera nih.
0: Sama laut. Oh, enggak turun-turun hujan. Jadi ya di sana?
1: El Nino ya, tanaman juga begini, mau bercocok tanam juga nungguin hujan.
0: Stok air gimana? Stok air bersih?
1: Alhamdulillah kalau stok air pasti tidak kekurangannya.
0: Masih aman.
1: Yang penting tumbuh-tumbuhannya jangan disebangin. Jadi air tetap mengalir dari pegunungan ya.
0: Mudah-mudahan segera turun hujan ya.
1: Setengah kilo aku ya itunya ngambilnya itu pakai paralon itu.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Jadi di sini dipasang torrent.
0: Gitu. Iya. Ya salam buat warga Cilacap. Lagunya mau apa Mas Herdi?
1: Lagunya yang agak lama boleh.
0: Apa tuh?
1: Pergilah kasih.
0: Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu.
1: Nah, eta.
0: Buat siapa lagunya?
1: Tadi Mbak Pera juga tidak apa-apa.
0: Kenapa? Oh, aku aja yang nyanyi.
1: Mbak Pera juga tidak apa-apa.
0: Aku aja yang nyanyi.
1: Langkahnya buat RRI ya.
0: Iya iya iya. Terus terus.
1: RRI Bandung semakin ke depan semakin jaya di udara abadi di hati ya.
0: Amin amin amin.
1: Penyiar-penyiarnya juga tetap diberi kesehatan kebahagiaan ya.
0: Amin.
1: Umur panjang juga ya.
0: Amin.
1: Buat Tehwati juga selamat siang ya. Buat Kang Onai, Kang Opik juga ya. Bu Reni juga, Kang Mansur juga, Teh Nais juga, buat Mas Kar juga, buat Mas Fitri Dago juga ya. Buat Kang Asep dua-duanya, ada Dewi, ada siapa Teh Bunga juga di Garut ya. Kang Ahmad juga di Limahan Garut juga. Terus buat Nado juga ya. Atau Tua Engang juga, buat Gunawan, buat Bunda Maharani, buat Helita juga ya. Buat semuanya aja ya. Buat Ibu Mujanti Tasikmalaya ya. Mujanti Jawa Tengah juga.
0: Udah itu aja.
1: Mapera, terima kasih ya.
0: Sami-sami. Hatur nuhun. Ya. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di salamin ada Teh Nado salah satunya ya. Orangnya udah ngantri nih di belakang line telepon kita. Halo Teh Nado.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecilin Teteh Gelis supaya tidak feedback ini ke telepon. Ya, karena kalau tidak dikecilin ngedengung pak balap-balap feedback gitu ya. Udah.
2: Udah dimatiin.
0: Iya,

0: Manado.
1: Mau lagunya apa ya?
0: Apa sok?
1: Ini aja lah. Apa tuh ya?
0: Apa?
1: Bingung. Dari Noah aja deh Bella.
0: Noah yang mana?
1: Itu apa denganmu aja deh Bella.
0: Ada apa? Lagunya buat siapa?
1: Buat cantik duluan, semoga saya terlalu penyumbutnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat ibu Mujati, Kang Asep Garut, Kang Gung Askar, Kak Teh Nois, Mbak Sapitri, Kang Teh Tiawati, Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Mas Herdi, Kang Onai, Mas Kang Ahmad, Bu Reni sama Api Noynya, Ambu Kalista, pokoknya asa dayana we nunjung adarang ngukeun.
0: Oke deh.
1: Spesial sama keluarga Super You aja deh.
0: Ma Aciu.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Nado. Jadi boleh ya pendengar ya pakai WhatsApp call aja. Yang punya kuota tinggal WhatsApp call, yang punya pulsa tinggal telepon aja tuh. Ini udah ngengkering lagi. Kita langsung angkat aja. 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana? Akang.
2: Oh, orang Soreang.
0: Orang Soreang makang.
2: Kang Saha sok.
0: Kang Saha atuh batalia bantuan orang Soreang Kang Saha. Kang Mansur. Kang Mansur.
2: Aduh, dan Soreang ngan hijina tah.
0: Iya, satu-satunya
2: Pak. Saya itu orang Soreang.
0: Pangkasepna lagi ya.
2: Muhun.
0: Lagunya
2: Mang Teh.
0: Baik, alhamdulillah kumaha Kang Mansur? Sehat?
2: Cerah sih teh, cara ngebatuk sakdik.
0: Ih, nuju musim.
2: Saya yang ngerada aja, Salesma gitu.
0: Aduh, Salesma. Udah lama aku gak denger bahasa Salesma. Enggal damang ya.
2: Amin.
0: Kang Mansur mau lagu apa atuh cus?
2: Aku bisa Pranela.
0: Ya ampun, itu lagu zaman aku galau.
2: Galau.
0: Aku bisa tanpamu gitu ya. Kang gak usah aku bisa teh. Halo, halo, kok menghilang? Kang Mansur. Kang Mansur katanya aku bisa, kok kamu tidak bisa aku hubungi? Halo, halo. Kang Mansur hilang ih. Alah, alah, alah. Tapi lagunya udah kita masukin ke playlist ya. Flanela aku bisa. Kita cek dulu. Oh, ini ada yang masuk juga nih di WhatsApp call kita 0811-220-9760. Halo, 100% Indonesia. Halo? 100% Indonesia. Halo?
3: 100% Indonesia.
0: Nah, sarang sah di mana?
3: Alif Januarsah di Desa Pawindan Ciamis.
0: Aduh, warga Ciamis absen. Kumaha Ciamis? Nuju usum naon Ciamis?
3: Nuju musim panas.
0: Wah, sami ya temennya.
3: Nuju musim panas.
0: Ciamis teh. Dengerinnya pakai frekuensi yang mana, Kang? Atau pakai replay?
3: Frekuensinya di 91,8.
0: Oh, 91,8. Oke, bagus ke sana, Kang?
3: Ciamis.
0: Bagus keterimanya ke Ciamis?
3: Bagus, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sok atuh lagunya mau apa?
3: Ya, jelas. Lagunya pengen dari ST12 saat terakhir.
0: Sedih deui wae gitu nya. Buat siapa lagu sedihnya?
3: Ya. Buat Mas Herdi di Jawa Tengah ya, di Cilacap. Terus buat WMN 371.
0: Terus
3: buat semuanya sajalah.
0: Dikumkeun aja.
3: Ya, dikumkeun aja. Buat semua warga masyarakat Bandung ya. Tasik, Garut, Ciamis ya.
0: Ya. Dah.
3: Iya.
0: Udah itu aja, Kak.
3: Ya segitu saja ya.
0: Ya udah. Ya. Hatur nuhun ya.
3: Ya, spesialnya buat yang bertugas saja, semoga sehat selalu.
0: Amin. Hatur nuhun.
3: Semua kru RRI ya.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih ya.
0: Hatur nuhun, salam untuk warga Ciamis.
3: Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, nanti kita tambung lagi ya 0811-220-9760 727-8978. Vera Arlita masih akan temani Anda sampai jam 3 sore hari nanti, hanya di 100% Indonesia.

0: Radio Peringkat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kita balik ke WhatsApp dulu ya, 0811-220-9760. Ada yang berkirim 100% Indonesia, Lita di Cianjur. Selamat siang Kak Vera, apa kabar? Kak Vera, siang ini lagunya minta diputarkan dari Ruth Sahanaya. Ih, ini udah diputar tadi loh, Kaulah Segalanya di awal-awal perjumpaan kita di udara. Lita kirim salamnya buat Kak Vera, semoga sehat selalu dan tak lupa salamani selalu. Kak Vera, terima kasih, katanya gitu. Sama-sama. Ada Kang Rukman Sing di Cimahi. Boleh, katanya dimunculkan Rindu Purnama, karya KDM untuk mengantar yang membawakannya, almarhumah Teh Kanaya ya, yang kemarin sudah meninggalkan kita. Salam untuk semua dan yang lagi tugas, terima kasih. Sami-sami Kang Rukman Sing. Ada yang masuk juga di 7278978. Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh Pera.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Orang Sumedang, Kang Onai.
0: Kang?
1: Kang Onai.
0: Kang Onai di Sumedang.
1: Betul.
0: Sumedang. Ada yang jatuh. Sumedang, kumaha Sumedang? Aku teh kalau ingat Sumedang teh ya, Kang Onai.
1: Ya.
0: Ingat makan di rumah makan pengkolan apa sih yang Kang Olga itu loh terkenalnya.
1: Sindang apa itu tuh yang lupa lagi.
0: Yang kalau dari arah Jatinangor mah sebelum Cadas Pangeran ya.
1: Yang di sana.
0: Dulu mah
1: makan siput ya.
0: Gepuk apa gitu. Pokoknya mah yang terkenalnya tuh rumah makan Olga aja di situ teh.
1: Dikirain itu rumah makan siput yang ikan semua itu yang punya Haji Mumun.
0: Kalau itu mah punyanya Wahaji Umun, enggak jauh dari situ. Enggak jauh dari situ.
1: Iya.
0: Raos pisan sambelna ih.
1: Sambal hijau, sambal merah.
0: Sambal dadak pokoknya mah.
1: Ini lagi rame Tepera nih, sini lagi ada para layang kejuaraan dunia.
0: Kejuaraan dunia apa?
1: Para layang.
0: Oh, di mana?
1: Di sini di Sumedang.
0: Kapan?
1: Lagi dari hari Minggu kemarin.
0: Wow,
1: sampai tanggal 20.
0: Oh, gitu. Pelaksanaannya di mana, Kang?
1: Di Batu Dua, itu tempatnya deket Teh Setiawati.
0: Terbuka untuk umum gitu, kita bisa saksikan?
1: Ya, iya.
0: Wow, keren.
1: Tahu berapa negara? Tahun kemarin mah sampai 17 negara, tahun sekarang gak tahu deh.
0: Pertunjukan wayang gitu atau apa?
1: Para layang.
0: Aku dengernya wayang. Para layang, iya. Jadi Sumedang sekarang lagi jadi tujuan wisatanya ini ya, wisatawan dunia ya, karena lagi ada kompetisi para layang di sana.
1: Betul.
0: Ih, keren banget, iya. Ya ada lagunya mau apa, Kang Onai?
1: Kayaknya kalau ini mah panas-panas gini mah enakan dari The Massive deh.
0: The Massive tadi udah yang Pergilah Kasih.
1: Oh udah? Sekarang apa ya?
0: Apa sok?
1: Dari Ungu atau Ungu? Udah?
0: Ungu yang mana? Belum.
1: Ada apa aja? Banyak ya? Sar?
0: Banyak, mau dipilihin aja?
1: Nah ini aja deh, dari Yopi and Nuno aja deh.
0: Yang mana?
1: Yang Merindu Lagi.
0: Okay, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Tepera dulu yang mencet tugas, ngisi kekosongan ya Tepera ya?
0: Ngisi kekosongan.
1: Ya, biasanya kan tetali ya.
0: Oh, bener. Gak apa-apalah ganti-gantian ya.
1: Ya, gak apa-apa. Biar rame, biar tetap eksis ya.
0: Ember.
1: Terus buat Teh Setiawati juga ya. Uh-uh. Yang lagi sibuk menerima tamu dari berapa negara itu.
0: Woi.
1: Terus buat Apino juga sama Ibu Reni, sama Ibu Reninya, terus Kang Wawan Cimalaka juga, Pak Herdi ya Cilacap, terus buat Basa Fitri, Kang itu siapa Tenois, Tenada, Ratu Engang, Carmila, Ibu Mujianti, terus buat Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan, Kang Saib Salheb, terus Kang Mansur tadi udah masuk ya, terus buat semuanya aja deh yang lagi pada stay di 100% Indonesia bersama Tepera di Senin ini, di siang ini ya.
0: Iya.
1: Kecilnya buat Tepera aja, Semoga sehat selalu, Teh Vera.
0: Amin, amin. Hatur nuhun, hatur nuhun.
1: Iya, semakin banyak jobnya lah.
0: Amin,
1: buat Teh Vera.
0: Amin, amin.
1: Ya, itu aku mah sering dengerin Sandiwara itu.
0: Sandiwara Radio.
1: Iya, yang itu yang apa ada Kang Alanya yang menjadi siapa Mardi.
0: Sesar Lembang bukan?
1: Itu pemilihan lurah, pemilihan kepala desa itu.
0: Oh.
1: Itu yeah, kan Teh Vera itu pembawanya ya.
0: Yang mana sih judulnya, tentang apa?
1: Itu pemilihan kepala desa. Uh-uh. Radio, radio, radio.
0: Oh, aduh.
1: Radio.
0: Lupa ih. Atau nuhun ya udah didengerin. Mangga, mangga. Kang Onai, atau nuhun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen Kang Wawan Sebastian Cimalaka Subang, Teh Vera rumah makan Pengkolan Jati bukan. Siga namanya nya. Pengkolan Jati kayaknya mah bener, tapi oh bukan, Pengkolan Jati mah yang terkenal sama bakak kakaknya ya. Bukan, aku mah bukan. Ada yang kalau dari Jatinangor itu sebelum Cadas Pangeran di belokan gitu. Itu tuh sebetulnya kalau zaman dulu tempat makannya ini apa supi-supi truk gitu. Nah, terkenal si tukang nyambelnya teh nama nate Kang Olga gitu. Disebut nate. Terus pisan ih bersih, murah, enak gitu ya. Nanti ke sana lagi. Ah, hatur nuhun ya Kang Wawan Sebastian Cimalaka Subang. TVRI 100% Indonesia, dari siapa ini? Saya Dede Hajah dari kawasan kerajinan kulit Sukaregang Garut. Oh, wargi Garut. Mau minta tembangnya boleh ya dari Naf, memanglah aku. Salam kenal aja buatnya. Apa sih? Salam kenal aja buatnya. Dan saya orang baru. Oke, baiklah. Siapa lagi? Kang Rukmansing tadi udah. Yang lainnya mau dibuka lagi gak lain teleponnya? Boleh lah ya, 727-8978, sok mangga. Teh Nado tadi udah, makasih cantik udah diputarkan lagunya, sama-sama. Siapanya yang? Oh, Kang Fujimaki, Sabrina Leonor katanya ya. Teh Tasya, Sabrina Leonor juga. Kang Kiki, Sesko Angkasa yang setia itu menyakitkan. Teh Nais hanya rindu dari Putri Andriani, Neng Bunga Garut, dikirim voice note aja. Katanya lagunya dipilihkan saya, Albert dari, oh ada Kang... Bukan Akang pangintinnya kalau dari bau-bau mah. Kakak Albert, terima kasih Kakak Albert dari bau-bau juga hadir Sulawesi ya. Luar biasa loh hadir ke RRI Bandung. Oke, satu penelpon lagi aja, satu lagu lagi. Siapa kira-kira di ujung telepon kita? 727-8978, halo.
2: Halo. Untungnya tadi kak putus gitu.
0: Bentar.
2: Udah kunaun tah.
0: Kang Mansur.
2: Udah tiba-tiba mati gitu.
0: Kang Mansur ini teh.
2: Tumuhun.
0: Tumuhun di hapunten dah lagu naoge atos diputer.
2: Ada kirim kitunya ke Atan ya teh.
0: Oh ya, sok atuh mangga.
2: Jadi duka asal kumaha teh kitun-kitun teh gitu.
0: Oh mohon, sok atuh. Kanggo saha laguna?
2: Kang Ekang Onayan nembe. Terus tadi Teh Nado nya. Terus buat Mas Herti. Buat sari nya. Kang Asep, Pang Acat, Bung Kusna, Mas Tamela. Terus buat Abi Eno, terus buat Tua Ahmad, ya. Terus buat Tua Emin, Pak Ramadan, Pak Sutaria, terus buat Ratu Enga, buat Teh Nui, Teh Lin, Teh Lita, Teh Tewati, Neng Bunga, Dede Inci, Mbak Sekar, Mbak Safitri, Bu Yanti, Bunda Maharani, Dede Inci, Neng Bunga, dikumpulkan ya kang sadayana lah gitu si anak kang Teh Vera ya gitu
0: mohon aduh hatur nuhun
2: mungkin sing sehat gitunya terasa gitunya terang belajar ke anak gitu dikumpulkan rezekina gitunya sekitarnya Teh Vera
0: atos
2: aturun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata terputus teh sih, karena gak data heula tadi tehnya siapa yang mau disalamin dugi katilu lembar. Hatur nuhun Kang Mansur di

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang saran, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Ternyata banyak WhatsApp yang belum kebaca. Ya, bentar ya. Teh Neis, ini hadir juga Teh Neis. Katanya Teh Feres yang 100% Indonesia. Bentar ya Teh Neis ya. Aduh, khawatir pamit Teh Neis gak dibacain mah nanti pundung lagi ya. Lagunya Putri Andriani dikirim buat Mbak Syafitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Mumujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apiano, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Ratu Engang, dan buat semua yang lagi mendengarkan aja. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu. Amin. Hatur nuhun. Ada lagi dari tadi udah voice call ya. Neng Bunga di Garut kirim voice note, Teh Nada tadi udah. Salam seluruh Indonesia, Cianjur tadi udah ya. Ruth Sahanaya tadi sudah diputarkan juga. Oke, langsung aja. Ada ini Kiki Sesko nih. Makasih teteh lagunya, sedih pisan untuk yang setia itu menyakitkan. Iya, sama-sama. Ada yang masuk lagi ke 7278978. Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia. Anu kasep sehat.
0: Kenapa lalelus begini? Anu ganteng sehat teh?
1: Belum makan.
0: Aduh.
1: Belum tiga kali gitu.
0: Kalau lapar itu makan, bukan nelfon ke radio.
1: Makanya belum tiga kali.
0: Oh, belum gitu. Tiga kali, aman atau kalau gitu mah ya.
1: Ya kan pengen telepon dulu ke Teh Pera gitu kan. Mojang cantik di Kota Bandung.
0: Ulala. Mau telepon teh mau minta lagu apa?
1: Teh Pera teh mojang cantik di Kota Bandung.
0: Masya Allah leres atuh.
1: Duh kan masih mojang, duh kan teman-teman juga mojang, bukan
0: mojang atuh. Lagunya mau apa Kang?
1: Minta lagu ini aja. Ebet Kade kan ada yang versi baru ya dengan Iwan Pales itu kan yang kolaborasi depan.
0: Yang mana?
1: Dengan anaknya mungkin ya. Berita kepada kawan.
0: Yang sama Iwan Fals nanti aku cari dulu ya.
1: Iya, gitu kan.
0: Buat siapa lagunya?
1: Kan kebingungan. Tanya ini diam, ya akhirnya bertanya kepada rumput yang bergoyang. Kirim-kirim salamnya ya, TPA ya. Buat Kang Unai. Buat Apirno, sama Bu Reni, Teh Tiawati. Kemudian ada juga buat yang di Garut tuh, Neng Bunganya. Mojang cantik di Wana Raja gitu ya. Mojang Kang Uung, Ibu Mujianti, Mas Herdi di Wana Reja. Di Wana Reja itu Cilacap gitu kan. Ada juga buat Kang Oki, Dede Insi, Pak Mansur, Pak Hajul Tariat, Teh Nada, Teh Sapitri, Teh Nada Ratu Engang, Pak Ramadan di Sorong ya. Paleman di Bandar Lampung, di Getang Abus. Anu paling utamina malah di Banjarannya.
0: Cahaya itu
1: yang tercinta.
0: Siap.
1: Kan beribu-ribu bunda yang antik kan. Karena sahanya satu yang aku buka.
0: Asik.
1: Beribu-ribu bunda yang cantik. Hanya Bu Ratuti yang aku cinta.
0: Alah-alah. Udah ya Kang, itu aja kita putar lagunya.
1: Akhiri dengan sebuah pantun. Satu aja banget pernah aku ingin pantunnya. Tembakau daunnya matang.
0: Cakep.
1: Di bawahnya ke perapatan.
0: Cakep.
1: Memang engkau berwajah ganteng, tapi matanya jelalatan.
0: Alah-alah. Hatur nuhun Kang Ahmad Irwan. Tuh kan menghilang. Nuhun ya Kang.
1: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami di 100% Indonesia. Vera Arita masih akan temani Anda di Bandung sore ini karena kita akan menyapa Anda di UMKM Bicara. Makasih ya untuk yang udah WhatsApp, telepon, untuk yang udah tune in di 97,6 FM maupun juga di beberapa frekuensi FM lainnya di seluruh wilayah Jawa Barat. Ada aplikasi RRI Play juga yang memungkinkan Anda untuk bisa nyimak kami di manapun Anda berada. Tinggal klik aja di ujung jari Anda melalui handphone Anda. Ya udah, Vera Arita menutup 100% Indonesia. Sesaat lagi kita masuk ke Bandung sore ini dengan program UMKM Bicara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore pendengar, saya Vera Arlita menyapa Anda di Bandung sore ini yang kita awali dengan program UMKM Bicara. Kali ini kita kedatangan direktur utama dari Yaskitur, Bapak Dadang Khairuddin, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol soal jalan mudah menuju Baitullah. Ternyata walaupun ini sesinya UMKM Bicara, tapi kok semangatnya islami sekali. Kemudian juga banyak usaha-usaha yang ternyata bisa sambil berusaha dapat keuntungan, tapi juga insya Allah dapat berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirlah Yaskitur dan direktur utamanya hadir ke sini, Pak Dadang Khairuddin alias Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha damang Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah saya Bu.
1: Ini acara UMKM tapi jadi kayak acara mutiara pagi ya.
2: Mudah-mudahan berkah insya Allah.
1: Pak Ustadz didampingi oleh siapa ini?
2: Ini kebetulan beliau direktur marketing di Yaskitur.
1: Ya. Bapak?
2: Bapak Wawan.
1: Pak Wawan, Pak Dadang dan Pak Wawan.
2: Iya.
1: Sunda asli?
2: Asli.
1: Aduh.
3: Asli Sunda.
1: Yaskitur ini memang tur khusus menangani ibadah haji dan umroh saja atau bagaimana nih Pak Ustadz?
2: Insya Allah Yaskitur ini kami buat untuk keperluan melayani umat di bidang haji umroh utamanya. Tetapi juga insya Allah kami juga akan melayani untuk tur-tur muslim, baik domestik ataupun mancanegara.
1: Tur muslim itu misalnya apa aja? Kalau domestik kemana aja biasanya?
2: Ya kan? Biasanya ke tempat-tempat ya bersejarah. Kami pandu bagaimana sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini, gitu. Kalau di mancanegara tentu saja ini perjalanan sejarah Islam dari awal sejak Nabi Muhammad sampai ke berikutnya. Begitu.
1: Bahkan sekarang kalau umroh juga udah sepaket ya dengan tur. Dengan turnya gitu kan.
2: Betul. Yaskitur juga insya Allah punya banyak paket, baik itu plus Turki, plus Aqsa, plus Dubai, bahkan juga plus ke semacam daerah-daerah di apa namanya itu Balkan ya. Di situ kan ada makam Imam Bukhari di Kazakhstan dan sebagainya gitu. Insya Allah kami sediakan itu semua untuk para pendengar.
1: Dunia usaha travel sempat mati dan terpuruk di era pandemi kemarin.
2: Betul.
1: Wah, itu pelaku-pelaku pariwisata tuh seolah mati kala itu ya, ya Pak Ustadz. Yaskitur sendiri dari kapan nih berdirinya?
2: Sebetulnya Yaskitur rencana kami sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi baru berdiri akhir-akhir ini.
1: Oh berarti baru ya, nih baru ya. Di era pandemi memang belum.
2: Belum.
1: Oh.
2: Tapi alhamdulillah kalau kami yang bergabung di Yaskitur itu SDM-nya semua adalah pelaku-pelaku travel yang sudah
1: orang lama lah ya.
2: Orang lama.
1: Orang lama.
2: Orang lama.
1: Nah berarti Pak Wawan nih sebagai direktur marketing punya tugas lumayan berat nih gitu ya. Bagaimana menjadikan Yaskitur sebuah apa ya, tour and travel di bidang jasa haji dan umroh khususnya tidak hanya bisa dikenal tapi juga bisa mendatangkan umat yang banyak. Apa strategi marketingnya nih Pak Wawan?
3: Ini kebetulan saya itu dari tahun 2014 itu Yaskitur ini travel yang kelima mungkin yang saya dirikan. Nah, unik nih, uniknya di umroh itu memasarkan itu nggak seperti memasarkan produk-produk yang lain. Nah ini apa, memasarkan umroh itu harus punya strategi khusus supaya jemaah itu betul-betul yakin dengan keberadaan, dengan pelayanan travel tersebut.
1: Betul, karena banyak oknum-oknum yang gak amanah kan Pak Wawan.
3: Gitu. Jadi di samping kita memang memakai juga media sosial, tapi dengan pengalaman kami di beberapa travel ternyata tidak efektif media sosial, tapi yang lebih efektif itu karena ini pelayanan tentang ibadah, maka kita laksanakan ketika mau memasarkan itu konteksnya dengan ibadah juga. Kami datang ke pengajian-pengajian, kami bikin majelis-majelis, dan itu mungkin menjadi lumbung untuk kemajuan terapannya itu.
1: Jadi membentuk komunitasnya dulu. Kalau udah terbentuk, basisnya udah besar dan kuat, insya Allah masalah permintaan perjalanan ibadah mah gak susah ya. Pinter banget Pak, emang gak salah jadi direktur marketing ya Pak ya. Emang zaman sekarang gitu ya Pak Wawan ya, memang harus dibangun dulu komunitasnya.
3: Karena kalau misalkan mengikuti zaman dengan zaman yang sekarang dengan digital gitu juga tidak terlalu efektif untuk menjaring jemaah supaya percaya. Karena kan di media itu bersaing Bu. Selain dalam tanda petik juga banyak traper-traper yang mungkin saja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat Islam khususnya di Indonesia gitu.
1: Jadi, tapi untuk membentuk sebuah travel baru gitu, travel haji dan umroh itu susah gak sih Pak Dadang?
2: Sebetulnya proses untuk membentuk travel itu tidak susah ya Bu ya. Pertama tentu saja harus ada pengalaman. Yang kedua mengetahui step by step bagaimana membentuk travel itu. Karena tentu yang harus diperhatikan adalah pertama perizinan. Dan perizinan insya Allah tidak susah karena itu sangkut paut dengan pemerintah begitu ya.
1: Oh perizinannya itu dari pemerintah, perizinan usaha.
2: Perizinan usaha sama seperti hal yang seperti berdirinya PT. Izin perjalanan umroh dari pihak Departemen Agama, kos kan Departemen Haji ya, Kementerian apa Haji dan Umroh. Cuman barangkali tantangan berikutnya tadi sebetulnya ya, bagaimana bisa menjual, bisa menawarkan paket-paket umroh ini kepada segenap jamaah, segenap umat sampai bisa dipercaya oleh jamaah dan umat ini sehingga tidak timbul keraguan, tumbuh kepercayaan-kepercayaan berikutnya dan itu menjadi modal utama untuk berdirinya travel. Kalau belum punya itu, punya komunitas tadi yang disebut, sebagian bahkan mungkin mengandalkan tokoh-tokoh tertentu ya, personal branding seperti itu. Nah, itu salah satu faktor yang bisa jadi boleh dikata yang tidak terlalu sulit lah untuk mendirikan travel. Hanya setelah berdiri itu sebetulnya tantangannya.
1: Nah,
2: setelah berdiri.
1: Pak Dadang maupun Pak Wawan kan ini bukan orang baru tadi ya. Orang lama yang sudah bergelut di dunia jasa tour and travel khususnya haji dan umroh. Pasti dulu kan sering banget ada pengalaman-pengalaman di mana misalnya jamaah kurang puas, kendala-kendalanya dan tentu ya Skitur hadir menjawab itu dong. Jangan sampai kita mah begitu nih gitu kan. Nah, apa aja biasanya kendala-kendala yang ditemui jamaah yang insya Allah gak akan ditemui deh dia Skitur.
2: Baik, ini yang harus menjadi pengetahuan bersama maksudnya umum bagi para pendengar semuanya ya. Jadi ketika paket itu ditawarkan, maka kita harus cukup cerdas dan cermat melihat bagaimana konten dari paket yang ditawarkan. Pertama tentu saja yang harus ditanya adalah kepastian tiket pesawat. Kepastian tiket pesawatnya udah ada ini. Karena begini, kenapa banyak yang terjadi pengunduran tanggal ya, kemudian bahkan sampai tidak jadi. Karena banyak travel yang entah apa motifnya, itu mereka tidak memastikan lebih awal tiketnya. Karena gini, kalau boleh saya gambarkan, untuk menjual paket itu ada dua tipikal. Ada yang booking dulu tiketnya, pastikan dulu tiket sudah di tangan,
1: baru dijual.
2: Ya, tanggalnya sudah pasti, sudah ada hubungan dengan pihak maskapai, baru dijual. Tentu itu ada risiko ya, karena kalau tidak terjual, itu tapi lebih bagus dan itu bisa menjaga kepercayaan bagi travel dari umat, dari jamaah. Karena apa? Karena tanggalnya sudah pasti, tiket sudah di tangan dong. Lihat nih tiketnya, kalau boleh ini mah lihat nih tiketnya udah ada. Ayo. Gitu.
1: Tapi emang tiketnya udah bisa di tangan walaupun namanya belum ada.
2: Nama siapa?
1: Nama penumpang.
2: Bookingan tiketnya. Bookingan tiketnya udah sekian.
1: Misalnya walaupun belum ada namanya?
2: Oh belum Bu.
1: Oh bisa ya Pak.
2: Bisa seperti itu. Memang harus begitu. Oh. Itu yang aman. Yang aman ya. Kalau tiap yang udah besar sekali itu. Dia ambil satu tahun.
1: Iya udah full gitu. Aja. Karena udah pasti terjual tuh gitu ya.
2: Ya barangkali begitu. Ada keyakinan tersendiri. Itu yang paling aman. Makanya harus ditanyakan gitu. Nah kenapa ada yang sampai pengunduran? Karena tiket belum ada, jamaah udah ada. Jamaah udah ada, tiket belum pasti ya, nyari-nyari begitu yang terjadi. Nah itu juga harus jadi pengetahuan bagi para jamaah yang akan berangkat umrah ataupun haji khusus terutama ya. Nah yang berikutnya kan dari tiket turunannya ke pisah, kemudian ke hotel di sana gitu, itu satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan. Ketika tiket nih yang pertama belum ada, nggak bisa kemudian tiba-tiba dapat hotelnya, yeah. tiba-tiba nggak bisa,
1: yeah.
2: tiket dulu
1: kepegang, baru kita bisa ngurusin yang lainnya.
2: Baru bisa ngurusin yeah. yang lain. Ya memang itu bagi travel ada resiko, tapi bagi kami khususnya Yaskitur yang mengambil cara itu insya Allah.
1: Apapun oh jadi Yaskitur cara itu yang diambil tuh? Itu. Udah booking dulu, booking maka dulu. Tanggal yang ditawarkan itu udah pasti?
2: Udah pasti, kami jual paket di kapanpun itu sudah tiket di tangan, wow. begitu. Kalau nggak begitu saya nggak berani, kami nggak berani di Yaskitur seperti itu.
1: Oh.
2: Nah, gitu. Walaupun sekali lagi ada resiko, tapi insya Allah kita gini, Yaskitur ini apa namanya moto utamanya kami ingin melayani sebaik-baiknya sepenuh hati para tamu Allah, sehingga urusan nanti ada resiko-resiko itu bagian dari ya perjalanan, namanya juga di dunia mana ada yang gak ada resiko ya, seperti itu. Tapi kami ingin full, ingin maksimal, ingin optimal melayani para tamu Allah ini.
1: Masya Allah. Ya. Kalau umroh tuh bisa kapan saja, Pak Ustaz?
2: Oh iya.
1: Beda dengan haji ya?
2: Beda dengan haji. Kalau haji ada tanggal bulannya.
1: atau musim-musim yang sebaiknya tidak berangkat, misalnya umroh karena misalnya di sana atau cuaca atau apa enggak ya, bisa kapan saja?
2: Sebetulnya tergantung jamaahnya ya. Oh. Dia mungkin tidak masalah dengan musim dingin ya, berarti berangkat musim dingin. Oh. Tuh sekarang nih November apa Oktober, November, Desember itu memang menjelang musim dingin.
1: Oh.
2: Tapi kalau misalnya dia lebih suka musim panas, berarti nanti Mei, Juni, Juli.
1: Kalau kata gitu. Pak Ustadz enaknya di musim apa?
2: Yang kalau paling berangkat. Enak musim seneng-seneng.
1: Peralihan gitu ya.
2: Peralihan. Oh. Tuh, biasanya nih bulan sekarang.
1: Sekarang dong Pak Ustadz berangkat kita ya, amin ya Allah.
3: Makanya Yaski punya program November Bu. Itu yeah. waktu yang sangat tepat untuk umroh.
1: Sangat karena nyaman di sana
3: insyaallah. Bahkan dengan dari Ustaz Dadang kemarin tadi Bu, Yaski itu bukan hanya nge-booking tiket, tetapi ya, mungkin para pemirsa juga tidak akan heran kalau misalkan berbagai macam travel itu menyentuhkan ketika dari sisi hotelnya itu hotel A lalu dipakai setara. Insya Allah di Yaski tidak akan seperti begitu. Kalau sudah dijanjikan hotel A pasti. Insya Allah hotelnya A.
1: Oh suka ada yang nawarin hotel A padahal ternyata dapatnya bukan A tapi betul. Fasilitasnya katanya setara gitu.
3: Oh. Tapi kan sebenarnya hotel-hotel di Mekah itu bukan hanya gedung yang jadi persoalan, yang menjadi bintang naiknya itu, tapi yang paling
1: jarak.
3: Maka kalau misalkan insya Allah Yaski, Yaskitur itu akan menawarkan sesuai apa yang nanti ditawarkan, itulah yang akan didapat oleh para jemaah umroh yang bergabung dengan Yaskitur.
1: Masya Allah. Itu mungkin. Nah kalau soal ibadah umroh mah kan lebih simpel ya Pak Ustadz ya. Haji ya. Nih yang biasanya lebih rumit gitu ya. Nah kalau ibadah haji melalui Yaskitur itu gimana, sama aja masa tunggunya lama ya, Pak Ustadz?
2: Ya kalau di travel itu haji yang dikelola haji khusus.
1: Oh jadi pribadi haji?
2: Haji khusus itu sama aja dikelola pemerintah.
1: Oh.
2: Tetapi pengelolaannya diserahkan kepada travel begitu. Kalau yang dikelola langsung oleh pemerintah itu namanya haji reguler.
1: Berarti melalui apa tuh daftarnya kalau pemerintah?
2: Sama KBIH. KBIH itu di bawah yayasan.
1: Enggak ke travel.
2: Enggak, kalau haji khusus nanti setelah dapat kuota, dapat panggilan dari pihak Kementerian Haji, silahkan Anda daftar ke travel. Nah kami Yaskitur siap menerima itu. Misalnya Teteh nih, alhamdulillah sudah daftar haji khusus.
1: Amin ya Allah.
2: Sekian tahun, kemudian dapat panggilan tahun ini berangkat. Nah barulah berproses dengan travel. Bahkan kalau misalnya saya mah kapanpun mau sama Yaskitur. Nah belum ada panggilan sudah daftar, boleh.
1: Nah berarti kalau saya mau haji khusus nih, yeah. saya daftarnya ke KBIH atau ke Yaskitur dari
2: ke
1: awal?
2: Ke Yaskitur.
1: Oh karena diurusin.
2: Iya, kalau KBIH itu ke yayasan, kalau haji reguler itu ke KBIH yang di bawah yayasan.
1: Oh, meskipun walaupun datangnya ke Yaskitur tetap aja nunggu giliran nanti.
2: Oh, iya.
1: Baru diurusin perjalanannya.
2: Ya, tapi karena saya ingin dalam bimbingan Yaskitur, boleh dari sekarang. Sekarang daftar kuota, sekarang daftar ke travelnya. Nanti pokoknya saya mau berangkat sama Yaskitur, ingin bimbingannya ya sekitar seperti itu.
1: Sekarang masa tunggu haji berapa lama Pak Ustadz?
3: Kalau dengar berita itu sekarang itu hampir rata se-Indonesia itu 26 tahun yang reguler.
2: Yang reguler. Gitu. Kalau yang khusus itu 5-6 nah, atau 7 tahun. 5-7 tahun lah.
3: Kalau harga khusus itu kan Bu, yang populer itu kan haji plus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, itu yang populernya kan.
1: Yeah.
3: Padahal itu haji khusus itu Haji,
1: Haji khusus, khusus maksudnya ya. Haji Furoda itu.
3: Bukan lagi.
1: Oh, beda lagi. Lagi itu apa?
2: Furoda itu apa ya, semacam visa khusus yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada jamaah-jamaah di seluruh dunia yang bisa berangkat di tahun itu.
3: Jadi bisa ngedadak.
2: Bisa ngedadak.
1: Asal itu siapa yang dapat khusus begitu biasanya?
2: Tentu ada apa namanya apa ya, link-link tertentu ya, nggak semua bisa. Tahu kecuali misalnya pemerintah Arab Saudi mempercayakan ke katakanlah provider atau apa yang dipercaya, nanti dia yang menjual gitu. Nah itu kemudian tapi memang harus hati-hati ya, karena itu terbatas sekali sebetulnya. Yeah. Kan hanya memberikan sekian ribu, diambil oleh travel di Indonesia berapa puluh ribu aja ya, itu udah. Nanti kalau dia jual harus betul, memang harus betul. Makanya banyak kasus
1: itu,
2: ya, maaf
1: itu
2: ya.
1: Lebih canggih lagi gitu, Haji Furoda bisa tahun itu juga.
2: Insya Allah harganya juga canggih.
1: Harganya berkali-kali lipat lagi ya.
3: Masya Allah. Bisa waktu 2 minggu bisa berangkat. Kalau Teteh punya uang, bayar Furoda, baru ingat, aduh saya punya uang nih.
2: Ya, pengen untuk haji Furoda sekarang.
3: Padahal waktu pelaksanaan haji tinggal 1 minggu, oh bisa berangkat.
1: Wow, apapun oleh uang yang berbicara ya. Tapi uang maupun biaya yang kita keluarkan setara dengan fasilitas jasa pelayanan dari Yaskitur?
2: Insya Allah. Jadi kalau umroh nanti kita akan sesuaikan paket, ada bintang 5-nya, pesawatnya tentu.
1: Oh, umroh juga ada kelas-kelasnya lagi ada, Pak Ustadz.
2: Ada.
1: Dari berapa tuh Pak Ustadz paling murahnya?
2: Paling murah di bawah 30-an ya.
1: Di bawah 30 udah bisa berangkat tuh kita.
2: Bisa berangkat,
1: tapi tetap nyaman enggak Pak Ustadz?
2: Insya Allah,
1: fasilitasnya.
2: Insya Allah. Itulah yang akan jadi komitmen Yaskitur, di mana pesawat akan meskipun sesuai budget ya, sesuai paket itu akan dicarikan yang terbaik bagi jamaah. Kalaupun transit misalnya kita cari Qatar ya, kemudian atau Etihad atau Oman Air yang enggak, insya Allah gak ada penyesalan lah. Walaupun transit memang pasti ya, namanya transit ya, ada nunggu dulu di tempat transit, tapi insya Allah kita cari yang senyaman mungkin. Nah kemudian hotel kita carikan yang masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, tidak shuttle bus. Karena kalau shuttle bus itu pengalaman yang sudah-sudah itu kadang-kadang gak kebagian busnya, busnya gitu. Terus akhirnya gak jadi ke masjidnya, maksain jalan kaki jauh begitu. Dan sebagainya. Dia segitu insya Allah kami carikan pesawat terbaik, kami carikan hotel terbaik, ternyaman sesuai dengan paketnya, budget di paketnya. Ada menengah, itu insya Allah bintang 4, makin mendekat.
1: Di mana? Di harga?
2: Di harga 32-33an lah ya, insya Allah gitu. Nanti insya Allah kalau kami coba di Yaskitur ini ingin apa namanya, jiwawan tuh apa, all in begitu, ingin all in, ingin jadi tren kami di Yaskitur pokoknya kalau pakai tuh all in. Jadi ketika bayar udah
1: bismillah tinggal ya, berangkat tuh fokus berangkat, ibadah ya, gitu ya Pak ya.
3: Banyak sekali travel yang mencantumkan harga murah, tapi ternyata mereka juga ditarik lagi biaya di sana. Karena apa? Semua jemaah kan enggak tahu. Lalu datang ke sana harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar ini. Nah, Yaskitur itu punya brandnya, jemaah itu cukup hanya bayar sebelum Anda berangkat umroh. Dan itu udah lunas semuanya.
1: Begitu berangkat bismillah, fokus ibadah. Semua udah diurusin sama Yaskitur.
2: Kalau sampai nanti udah di sana ada tagihan gitu, itu laporkan ke kami begitu.
1: Pasti didampingi enggak dari Yaskiturnya atau?
2: Pasti. Insyaallah jadi nanti di hari Yaskitur berangkat ada yang pendampingan dari sini, namanya pembimbing umrohnya. Nanti di bandara juga ada pendampingan khusus untuk handlingnya. Setelah sampai di sana yang dijemput oleh TL ya. Kalau istilah di umroh haji itu namanya mutawif, guide gitu ya.
1: Masih buka lowongan Pak Ustadz? Siapa tahu bisa umroh jalur jadi pembimbing umrohnya Yaskitur ya.
2: Teteh sangat terbuka.
3: Teteh sangat terbuka untuk bisa berangkat umroh dengan Yaskitur tanpa mengeluarkan biaya.
1: Masya Allah. Dulu aku tour leader soalnya Pak Ustaz. Tapi di travel, di tour dan travel umum ya, gitu. Kalau haji dan umroh tergantung ya, Ski, bukan?
2: Nyari sama. Karena tugas TL-nya, kalau tugas ibadahnya kan pembimbing. Kalau dia sekitar tuh tugas ibadah, keperluan jamaah terkait dengan ibadah itu pembimbing full. Tapi kalau tugas teknis itu TL, guide yang bekerja. Apapun itu.
1: Iya, ya, berarti kesana. Berarti sekali berangkat pasti ada TL dan pembimbing gitu ya.
2: Betul. Oh. Ya, seperti itu.
1: Iya, sekali berangkat tuh berapa banyak jamaah ya? Sekali memberangkatkan
2: minimal satu bis ya. Jadi satu bis tuh ya isinya mungkin bisa variatif ya.
1: Dari pertama kali di berdiri nih ya Yaskitur udah berapa kali berangkat?
3: Kalau Yaskitur kan baru dibuka dia kemarin, Bu. Agustus tanggal 1.
1: Baru banget.
2: Baru launching.
1: Ya Allah.
3: Shop openingnya baru tanggal 1.
1: Lokasi di mana kantornya?
3: Lokasinya di Jalan Sukagali.
1: Sukagali itu Sukajadi.
3: Sukajadi.
1: Nah,
3: tapi alhamdulillah dari sejak Agustus dibuka lalu kami bekerja, alhamdulillah sampai hari ini mungkin sudah ada 16 jemaah yang mau ikut umroh bulan November.
1: Oh, untuk keberangkatan November.
2: Ya, sekarang. Perdana.
3: Itu.
1: Kalau misalnya ternyata kuotanya udah penuh dari sekarang, mungkin nggak maju, nggak ke karena tiket udah di November ya.
2: Di tangan dong tiketnya.
1: Iya.
3: Itu kan berkaitan dengan hotel. Hotelnya kita udah booking.
2: Hotel udah booking, tiket udah di tangan.
1: Jadi ya, keberangkatan perdananya November nih. Nggak bisa maju lagi nih Pak Ustadz. Kalau rombongannya ternyata banyak.
2: Kalau banyak
3: nanti punya itu. Kalau misalkan Allah menakdirkan rombongannya banyak bisa sampai 3 atau 4 bis. Kita akan
1: lebih cepat.
3: Kita akan berusaha menyiapkan tiket untuk keberangkatan yang sama.
2: Cari lagi tiket.
1: Jadi tetap perdananya di November. Betul, nih. Ya, kalaupun amin, alhamdulillah jamaahnya makin membludak, tetap di November.
3: Karena itu tadi, kenapa harus milih November? Bukan November, bulan yang spesial, tetapi bulan yang untuk nyaman melakukan ibadah umroh karena suasana di sana, cuacanya itu sangat bersahabat.
1: Mana November ulang tahun saya Pak Ustadz. Aduh, kalau Allah kasih kado aku bisa ke sana ya. Amin ya.
2: Amin,
1: ya
2: kami doakan.
1: Amin ya Allah. Tapi peluang usaha di bidang tour and travel khususnya ibadah haji dan umroh itu saat ini tuh gimana? Di tengah banyak apa saingnya nih Pak Ustadz?
2: Sangat banyak dan menjamur sekali memang. Tapi gini, kami kan perlu sampaikan juga ya apa yang jadi motivasi untuk mendirikan travel ini. Jadi kami ini sebetulnya adalah para pengelola pesantren, walaupun punya background di travel. Pesantren ini mengakomodir yatim dan duafa Bu, santri-santrinya. Terus kami berpikir nih dari mana kita bisa mencari kebutuhan dana untuk memenuhi perkembangan pesantren ini. Karena punya background yang sama di bidang travel, ya udahlah kita ngumpul. Kebetulan mereka ini teman-teman kami di travel itu rata-rata udah resign lah, artinya sudah free.
1: Iya.
2: Free transfer kalau sepak bola itu.
1: Gitu, yuk kita bikin aja yuk.
2: Kita sekalian cari apa manfaatkan pengalaman yang ada. Kita mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk kebaikan umat melalui pondok pesantren Yaski juga. Yang di dalamnya ada yatim dan duafa rata-rata yang kita gratiskan semuanya mulai dari baju.
1: Ah, maksudnya untuk berangkat? Oh, di pesantren.
2: Bukan, di pesantrennya. Oh, Masya Allah. Itu kita gratiskan. Nah, untuk biaya untuk menggratiskan butuh biaya. Untuk biaya itu karena kami punya kemampuan yang relatif sama, ya udahlah kita bergabung, yuk kita bikin travel. Jadi hasil dari travel Yaskitur untuk pondok pesantren Yaski begitu.
1: Ya Allah Pak Ustaz, Masya Allah. Pantesan topik kita hari ini jalan mudah menuju Baitullah.
2: Betul.
1: Jadi kalau dari tadi kita ngomongin bisnis atau usaha Yaskitur ini gak semata-mata soal keuntungan aja.
2: Betul
1: keuntungan yang dikejar, tapi kebutuhannya nantinya untuk umat lagi. Betul. Untuk anak-anak pesantren.
3: Maka kami punya tagline itu berkah,
2: amanah, dan
3: tumanina. Jadi berkah itu buat kita pengelola travel dan pondok, juga buat jemaah. Amanahnya khusus buat kita yang melayani. Cuman tumaninahnya diperuntukkan untuk jemaah umroh. Karena mereka harus beribadah secara tumaninah.
1: Berkah,
3: dan kami akan
1: amanah, tumaninah. Masya begitu. Allah.
2: Jadi insya Allah yang bergabung dengan Yaskitur berangkat bersama kami, di situ ada nilai jariah. Selain pahala mabrur, mudah-mudahan dari umrah dan hajinya, juga dari masing-masing jamaah ada yang disumbang, apa yang dikontribusikan untuk pengembangan pesantren, yang di dalamnya ada yatim duafa. Kita tahu bagaimana memperhatikan kehidupan yatim dan duafa itu sangat besar sekali pahalanya.
1: Berarti Pak Dadang, Pak Ustadz maupun Pak Wawan, ini tadi ketika balik lagi ke pertanyaan saya, peluang bisnisnya, kemudian di tengah banyaknya persaingan, artinya segimanapun persaingan di luar sana, namanya kita bismillah dengan niat yang baik, insya Allah ada jalan, gitu Pak Ustadz?
3: Ya, betul sekali. Dengan yakin.
2: Kami yakin, kami optimis. Kami semata ingin mencari keridhaan Allah, ingin apa namanya nilai plus di akhirat nanti, apapun tantangannya, apapun risikonya akan kami hadapi, akan kami lalui insya Allah.
1: Masya Allah. Dan alhamdulillahnya kalau kita bicara ibadah umroh ya, saat ini bukan hanya semata-mata ya ibadah gitu, memenuhi panggilan Allah atau menjadi tamu Allah, tapi sekarang memang sudah seperti jadi tren ya.
2: Betul.
1: Alhamdulillahnya sekarang anak-anak muda sudah mulai. Dulu tuh kita kayaknya mengenal ibadah umroh dan haji tuh kayak untuk lansia aja. Sekarang ya kan Pak Ustadz, anak-anak muda apa udah pada berangkat tuh. Insya Allah nanti giliran saya gitu.
2: Amin.
3: Dan tidak ada tempat yang akan selalu dirindukan
1: selain
3: di Mekah
1: dan
3: Madinah.
2: Itulah
3: dan
2: yang
3: umroh itu seperti candu. Ketika sudah satu kali
1: mau lagi-lagi.
3: Mau lagi. Itu nyandu akhirnya. Gitu.
2: Jadi gini, boleh jadi travel memang menjamur banyak, tetapi kesadaran umat dan apa katakanlah market pasar rumah sedemikian banyak, insya Allah itu akan tetap menjadi peluang kami untuk mengembangkan travel ini.
1: Masya Allah.
2: Jangan takut begitu.
1: Ini ternyata ada banyak pertanyaan nih dari pendengar kita. 0811-220-9760. Bu Siti di Buah Batu, banyak orang bilang umroh itu mahal, apa benar sekarang ada yang ada pilihan yang lebih terjangkau katanya? Tadi udah dikupas ya,
2: udah,
1: paket-paketnya ya, kurang lebihnya ya.
2: Paket ya, memang kalau budget dari paket itu menyesuaikan ya. Tapi insya Allah akan kami coba akomodir mereka yang ingin umroh. Aduh, gimana ya di atas 30 kami kesulitan untuk mencari tambahan. Insya Allah di bawah 30 akan, insya Allah per awal musim nanti Juni itu 2027 itu akan coba nanti bikin gebiar harga yang relatif terjangkau lah.
1: Wow. Ada Teh Selena di Padalarang, Pak Ustadz kalau umroh sekalian ke tempat-tempat viralnya enggak? Nah ini Gen Z nih pasti nih yang nanya nih.
2: Insya Allah sudah pasti nanti di program umroh ada city tournya. Nah itu di situ jamaah bisa request, mau kemana nih? Mau belanja kayak, yuk mau ke tempat viral tentang siapa nih? Abu Jahal, oh rumah Abu Jahal, rumah siapa gitu yang viral-viral itu ya di medsos, bisa kita akomodir, bisa kita layani insya Allah.
1: Oke, ada lagi Kang Andri di Cibiru. Kalau usia sudah tidak muda lagi, apakah masih ada tips khusus supaya ibadah umrah tetap nyaman?
2: Insya Allah, ya silakan.
3: Ibadah itu kayaknya tidak terpaku dengan usia, walaupun memang fisik juga sangat menunjang. Tetapi ibadah umrah itu akan terasa nyaman manakala kita memang niat dari rumah untuk ibadah. Maka biasanya orang-orang yang sekarang di Indonesia-nya agak kerepotan, tiba-tiba datang ke sana, kadang-kadang penyakitnya hilang. Yang ripuh jadi
1: sehat.
3: Kuat gitu kan. Itulah istimewanya.
2: Saya membimbing berkali-kali dan pengalaman sudah.
3: Itu bukan cerita, itu kan memang fakta.
2: Iya, gitu. Pengalaman kami berdua khususnya ya. Sudah melihat fakta di lapangan, dari sini mau berangkat sakit-sakitan udah di sana tiba-tiba lebih dari orang sehat.
1: Wah.
2: Ya, jadi maksudnya jangan takut. Dalam kondisi apapun fisik kita, selama kita masih bisa berjalan, kita ada semangat, Allah akan membantunya.
1: Dan niatnya diluruskan. Betul,
2: betul
1: gitu
2: ya, betul,
1: Pak Ustadz,
2: betul.
1: Insya Allah.
3: Karena fasilitas di sana juga sangat menunjang.
2: Fasilitas di sana ramah. Apa tadi? Lansia ya. Insya Allah ramah lansia.
1: Terakhir Kang Fajar di Cimahi, Pak, lebih baik menabung sendiri atau ikut program dari travel untuk mempersiapkan biaya umroh? Adakah program itu? Misalnya kan keberangkatannya November, aku segini dulu Pak Ustadz, bulan depan segini, gimana tuh?
2: Untuk sementara di Yaskitur masih diproses ya untuk sampai ke sana. Tentu yang lebih bagus menurut saya sesuai dengan anjuran Rasulullah itu menabung dulu. Yeah. Nanti ada closing statement, boleh sedikit?
1: Boleh, ini yeah. udah di mas, terakhir-terakhir juga yeah. ini. Dari Pak Wawan dulu deh, terakhir mungkin yeah, ada pesan untuk pendengar kita.
3: Yeah. Para pendengar yang berbahagia, Yaskitur hadir untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian ketika mau beribadah umroh. Dan Yaskitur akan melayani dengan sepenuh hati, dan Yaskitur akan melayani dengan janji yang dijanjikan ketika Bapak dan Ibu sekalian ikut umroh bersama Yaskitur. Terima kasih.
1: Masya Allah. Terakhir dari Pak Ustadz selaku Direktur Utama
2: Yaskitur. Ayo mari kita berangkat menuju Baitullah bersama Yaskitur. Dapatkan dua pahala ganda. Mabrur dalam umroh dan hajinya.
1: Amin.
2: Dan tentu saja menjadi amal jariah bagi kami di Pondok Pesantren Yaski. Amin. Terima kasih.
1: Amin. Hatur nuhun pada Adang Pak Wawan, Direktur yeah. Utama dan juga Direktur Marketing dari Yaskitur. Berkah selalu.
2: Amin.
1: Usahanya Amin. Mendatangkan sebanyak-banyaknya umat Amin. Untuk menjadi apa ya? Jembatan mengantarkan tamu-tamu Allah
3: Insyaallah.
1: Menuju rumah Allah.
3: Amin. Insyaallah kayak bareng umroh sareng teteh.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung sore ini.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transfer 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut Timur di Desa Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
3: Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki, terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 14 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama pendengar, dari 243 orang korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di Laut Jawa, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dari 243 korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu dini hari 13 September 2026, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut Marlinda membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan ada warganya yang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo 8 yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan dari 23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal itu, satu orang diantaranya meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 orang lainnya selamat dan 11 orang lainnya masih dalam atau masih belum ditemukan hingga saat ini.
2: Update sampai detik ini belum ada lagi, tapi kalau ada pasti saya kasih tahu ya, saya bacakan aja ya. Enggak hafal. Laporan Polres penanganan korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 13 September 2006 sebagai berikut kejadian singkatnya. Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transfer 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut Timur di Desa Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
4: Ia mengatakan ke-23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal Virgo 8 tersebut merupakan kru dari kapal setempat. Mereka yang selamat adalah Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Paujan, dan Fatir. Sementara 11 orang yang belum ditemukan, diantaranya Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan. Menurutnya, pihaknya juga hingga saat ini terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak perusahaan, termasuk dengan pihak kepala desa Situ Saler di Kecamatan Karangpawitan Garut untuk melakukan identifikasi korban. Dan ia juga menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan perkembangan terkait proses pemulangan korban, baik yang selamat, korban meninggal, maupun korban yang belum ditemukan.
1: Berita lainnya, pendengar. Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, hingga saat ini masih dalam penanganan. Untuk itu, saat ini tengah berlangsung kanalisasi untuk mencegah area yang terbakar itu kembali mengalami amukan si jago merah. Selengkapnya laporan reporter Sony Agung Saputra.
5: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Lokasi tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah yang berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor sehingga penanganan membutuhkan kerjasama berbagai unsur. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menyampaikan musibah kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya seluruh daya dan jajaran terkait perlu dioptimalkan agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat. di area TPAS Galuga yang memiliki cakupan luas. Ahmad Aswandi menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Ia menyoroti pentingnya sistem kanalisasi sebagai langkah untuk membatasi area terdampak dan mencegah munculnya kembali api dari titik-titik panas. Selain pemadaman, Ahmad Aswandi juga menyampaikan perlu langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang muncul dari kebakaran tumpukan sampah. Penanganan titik api serta upaya penanganan pencegahan risiko gas berbahaya perlu dilakukan secara bersamaan agar proses pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
6: Bingung juga mau buang kemana gitu. Ya kan alhamdulillah hari ini kan hanya titik kemarin itu terakhir saya kesana itu kan hanya titik beberapa titik di pojok gitu kan. Harapannya bisa padam, tapi kan tadi karena api di dalam sekam lah, di dalam sampah kan nggak bisa diprediksi juga. Kita berharap, wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan akhirnya menyala lagi gitu. Hari ini kan di titik-titik api itu dikanalisasi agar nggak menyebar ke atas, mengganggu operasional. Nah, selama ini kita berusaha untuk itu gitu. Dan ya alhamdulillahnya hari ini kan masih bisa di kanal dan kita masih bisa buang sampah ke sana. Kalau sama kan pasti ada timbunan gasnya metan, sehingga salah satunya kenapa apinya agak sulit dipadamkan karena tadi ada timbunan gas metan ya kan, karena sampah sudah bertahun-tahun gitu kan.
5: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Masudi menyampaikan kanalisasi menjadi salah satu langkah yang terus dioptimalkan dalam penanganan kebakaran. Pembuatan batas antara area terdampak dan wilayah yang belum terdampak diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
7: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
5: Hingga saat ini personil dari berbagai unsur masih bahu-membahu melakukan penanganan di lokasi TPAS Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor agar bisa mempercepat pemadaman api di sejumlah titik panas yang masih terdeteksi.
1: Berita lainnya, pendengar. Keadaan kemarau dengan suhu udara yang panas berpotensi memicu kebakaran lahan seperti di kawasan Galuga, Kabupaten Bogor. Bagaimana warga Bogor memandang bahaya kebakaran saat adanya cuaca panas ini? Berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun.
8: Menurut aku sih bahaya ya, apalagi kan kalau lagi cuaca panas dan kemarau. Karena kalau misalnya kita bakar sampah di halaman atau misalnya di lahan terbuka nih, takutnya tuh api malah ngerambat atau nyebar ke tempat lain. Karena kan kondisinya juga lagi kering. Terus si asap dari pembakaran sampah juga kan gak baik ya buat kesehatan. Apalagi kalau yang dibakar itu sampah plastik atau kayak bahan-bahan lain yang bisa menghasilkan si asapnya itu jadi beracun. Jadi menurut aku sih solusinya tuh sampah itu sebenarnya jangan dibakar sembarangan, lebih baik sampahnya dipilah dulu, mana yang masih bisa didaur ulang atau misalnya dimanfaatin lagi. Terus juga yang nggak bisa dibuang berarti kan dikelola dengan cara ya, dengan cara yang aman gitu. Kalau sampah organik misal bisa dijadiin kompos. Nah terus jadi pembakaran itu menurut aku bukan solusi utama, apalagi kalau semisal kondisinya lagi panas dan kering kayak sekarang.
9: Pendapat saya, bakar sampah pas kemarau itu bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan asapnya bikin polusi, sakit pernapasan. Solusinya, pilihlah sampah dari rumah. Sampah organik bikin kompos, sama plastik atau kertas dikumpulin buat bank sampah. Terus jangan lupa kurangi sampah biar nggak numpuk.
10: Bakar sampah saat kemarau sangat berbahaya karena api mudah menyebar jadi kebakaran lahan. Asapnya mengandung zat beracun yang bikin polusi dan gangguan pernapasan, serta bisa kena sanksi hukum. Solusi terbaiknya adalah pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa dikompos atau masuk lubang biopori. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa disetor ke bank sampah atau menunggu petugas kebersihan. Dan kurangi sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle.
11: kalau ditanya bahaya atau enggak, jelas sangat berbahaya. Musim kemarau begini, daun dan rumput kan lagi kering-keringnya ya. Jadi, kena api sedikit saja, yang terbawa angin itu bisa langsung memicu kebakaran besar. Belum lagi polusi asapnya tuh bikin dada sesak. Dan rawan bikin anak-anak sampai lansia itu terkena penyakit ISPA. Nah, solusinya simpel kok. Sampah daun itu bisa ditimbun jadi kompos, sampah plastik dipilah ke bank sampah. Dan pengurus RT RW harus tegas melarang pembakaran sampah sambil memastikan jadwal pengangkutan sampah berjalan dengan rutin.
1: Ya, pendengar, operasi pemadaman api dalam peristiwa kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, selesai dilakukan. Dalam waktu 8 hari, 18 jam, tepat pada hari Senin, 14 September 2026, dini hari. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan pemaparannya di TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor pada Senin dini hari.
12: Ya, hari ini tanggal 14 September 2026, tepatnya hari Senin dini hari, kita di TPA Galuga. Ini alhamdulillah masuk hari ke-8. Mudah-mudahan kalau hari ke-8, mudah-mudahan menjadi hari yang baik. Jadi kita, kalau berdasarkan data, kita itu terjadi kebakaran pertama di tanggal 7 September, luasan lahannya 5,5 hektar. Lalu di tanggal 8 September naik jadi 8,4 hektar. Kita melakukan intervensi-intervensi menjadi 7 hektar, 6 hektar, 5 hektar. Dan alhamdulillah hari ke-8 di Senin dini hari di wilayah utara masih tersisa 1,4 hektar. Di wilayah timur tersisa 1000 meter persegi. Dan di wilayah pengelolaan sampah Kabupaten Bogor di wilayah selatan alhamdulillah sudah tuntas. Nah, jadi beberapa hari terakhir pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor, kita tuntaskan, kita berjibaku dengan untuk memadamkan api dalam waktu 24 jam sehari. Tim Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD dibantu PMI dan seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan TNI Polri, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama api bisa tuntas padam semuanya. Dan kami pun mempersiapkan tim patroli mulai dari kemarin di sekeliling di wilayah area lahan pertanian, yang fungsinya salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja memonitor beberapa kawasan yang sudah tidak ada titik api, sudah tidak ada titik asap, tapi apabila ada potensi-potensi muncul api, mereka akan langsung memberikan informasi dan penanganan disegerakan. Sehingga jangan sampai kita melihat bahwa satu titik ini wilayah cukup luas, lebih dari 40 hektar. Jadi pada saat tim damkar, tim BPBD, tim gabungan melakukan pemadaman api, akses yang ditempuh dengan berjalan kaki jaraknya cukup jauh. Mobil tidak bisa masuk ke sini, motor juga tidak bisa masuk ke sini, hanya alat berat yang bisa masuk. Jadi memang membutuhkan energi fisik yang harus prima dalam penanganan pemadaman kebakaran di TPA Galuga.
13: Kan udah 8 hari, kondisi petugas gimana?
12: Kondisi petugas kita juga menjaga supaya petugas walaupun lelah tapi tidak terlalu lelah. Maka sistemnya kita gilir, satu hari ada 3 shift. Walaupun 24 jam, mereka bertugas 7-8 jam per hari. Dan juga hari ini kita mendekatkan sumber air. Sehingga di tengah-tengah TPA Galuga kita membuat beberapa embung-embung air. Kita tarik dari titik awal kurang lebih jaraknya sekitar 1-2 km dari sini, masuk ke embung kedua. Embungnya sederhana, kedalaman hanya sekitar 1-2 meter menggunakan terpal. Dari embung kedua disalurkan ke titik embung ketiga, semuanya ditarik dengan mesin alkon. Dan ini titik wilayah timur, titik paling ujung yang tidak bisa diakses. Maka pemadaman kita tidak menggunakan mobil damkar, tapi dari beberapa embung-embung yang kita bentuk tadi menggunakan mesin alkon dan alat berat. Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan semuanya, tim gabungan malam hari ini, dan mudah-mudahan esok hari membuahkan hasil yang jauh lebih baik lagi.
14: tanggal 17 September?
12: Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 September dapat tuntas, dapat terselesaikan semuanya.
14: Ada kendala nggak sih, Pak?
12: Kendalanya tadi, karena wilayah cukup luas, akses menjangkaunya cukup sulit, karena kita di wilayah timur yang kita berdiri hari ini adalah TPA, wilayah kawasan TPA yang sudah tidak dipergunakan. Jadi inilah TPA tempat kita membuang sampah di awal, yang tadinya sudah dilakukan sanitary landfill, lalu sudah dilakukan penanaman vegetasi, ini merupakan kawasan hijau. Nah, tapi walaupun kawasan hijau, tumpukan sampah antara 10 sampai 20 meter ke bawah, dengan kondisi musim kemarau yang cukup panjang, menjadikan tumpukan sampah lama yang sudah bertahun-tahun sangat kering, dan dengan percikan api sedikit saja, maka berpotensi terjadi kebakaran.
14: Oh, kemarin sempat ada ketangkap turun termal ya, ada warga yang memakan jerami. Itu ya. Apakah penyebab yang sama juga, Pak?
12: Nah, jadi kami menghimbau, dari kemarin kita memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, untuk tidak melakukan pembakaran sampah dengan cara apapun. Kita melakukan pengelolaan sampah secara bijak di rumah masing-masing. Dan kalaupun kemarin ada kejadian warga masyarakat yang membakar jerami, kami tetap hari ini berfokus kepada penanganan pemadaman api. Dan di titik kemarin yang masyarakat membakar jerami, itu wilayah lahan pertanian di bawah, kami sudah menempatkan beberapa petugas untuk menjaga selama 24 jam. Sehingga pada saat ada siapapun yang membakar sampah, maka di kawasan TPA Galuga, di lingkar TPA Galuga, kita sudah siapkan tim pengamanan. Dan kalaupun tidak ada yang membakar sampah, karena kondisi sangat kering, kalau ada potensi-potensi sumber api baru, maka tim yang berjaga akan langsung memberikan laporan kepada tim petugas gabungan yang ada untuk segera melakukan pemadaman.
14: Kalau pemantauan juga pakai drone thermal tadi ya, Bu?
12: Ya, kita pemerintah Kabupaten Bogor punya command center dan call center 112 yang beroperasi 24 jam, merupakan tempat aduan masyarakat baik bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas yang dilengkapi adalah kita memiliki drone yang kita beri nama Mata Garuda. Sudah kita tugaskan di beberapa bencana baik di Bogor maupun luar Bogor untuk pencarian korban bencana. Jadi pada saat ada pendaki yang kesasar di wilayah gunung, baik Gunung Salak, Gunung Pangrango, beberapa kali bertugas mencari korban warga yang hanyut di sungai, mencari korban menggunakan thermal untuk melihat panas tubuh. Nah, salah satunya hari ini yang sangat bermanfaat adalah pada saat terjadi kebakaran di TPA Galuga dengan kawasan yang cukup luas, sehingga pada saat sebelum kita turun ke lapangan, drone ini terbang satu jam sekali, apa yang sudah kita tangani akan terlihat thermalnya masih berwarna merah, warna kuning, atau warna hijau. Maka pada saat sudah warna hijau kita tinggalkan, dan kita intervensi adalah yang berwarna merah. Sama halnya di tempat kita berdiri, mungkin tidak ada api, tidak ada asap, tapi pada saat kita terbangkan drone, ternyata di bawah kita ada titik panas, maka alat berat langsung melakukan pembongkaran, pasti di dalamnya ada bara api, dan langsung kita lakukan pendinginan.
1: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Harga kebutuhan masyarakat jenis telur ayam ras di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan. Dari harga Rp23.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Ian Sofian menurunkan laporannya.
15: Harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur jenis telur ayam ras mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga telur ayam ras di angka Rp5.000, sedangkan naiknya harga telur ayam terhitung sudah satu mingguan. Dan untuk harga telur ayam ras saat ini, menurut pedagang telur di pasar Muka Cianjur, Agus, mengatakan siang tadi harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogram.
16: Untuk harga telur untuk hari ini dari tadinya 23 sekarang mencapai 28.000, yaitu ada penaikan dari per kilonya Rp5.000. Udah seminggu penaikannya ya. Udah seminggu penaikannya dari tadinya 23.000 sekarang mencapai Rp28.000 untuk harga telur ras, telur ayam negeri.
15: Selain itu kenaikan harga telur ayam ras tidak seperti biasa dengan lonjakan harga sangat tinggi. Namun demikian, kenaikan harga telur ayam ras dampak dari MBG.
16: Dampaknya MBG. Jadi kemungkinan untuk pasokan ke pasar itu agak berkurang. Ya, dampaknya itulah harganya yang jadi naik. Tuh, dampaknya sih dari MBG.
15: Termasuk berkurangnya pasokan ke pasar hingga harga pun melonjak. Ditambah lagi dengan adanya MBG. Dan untuk harga komoditi lainnya masih relatif stabil. Seperti bawang merah masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun harga bawang putih masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dan untuk harga kentang masih di kisaran Rp16.000 per kilogram. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, bantuan pompa menyelamatkan tanaman padi petani di Arja Winangun dari ancaman kekeringan dan juga gagal panen. Reporter Aur Aulia.
17: Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan lembungnya juga diperbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Ada dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
18: Bantuan pompa yang diberikan kepada petani di wilayah Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, memberikan manfaat langsung dalam penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arja Winangun, Sanaji, mengatakan bantuan tersebut membuat petani dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi, sehingga panen dapat dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, petani menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur karena tanaman padi yang sebelumnya terancam kekurangan air dapat terselamatkan. Selain menyelamatkan panen, bantuan pompa juga membantu membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
17: Manfaat yang pertama, ini ketika ada bantuan IRPO, petani merasa bersyukur padi terselamatkan sehingga bisa panen sesuai dengan jadwal. Yang keduanya, insya Allah pada musim berikutnya, ini petani akan bisa meningkatkan IP. Ini kan murninya tanen tidak hujan. Nunggu hujan baru bisa tanam. Dan sekarang ada bantuan kemarin embung, ini bisa 2 kali. Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan embungnya juga diperbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Ada dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
18: Sanaji menjelaskan, sebelumnya petani di wilayah Arja Winangun lebih mengandalkan musim hujan untuk memulai penanaman padi. Dengan dukungan pompa, petani berpeluang menambah frekuensi tanaman dalam setahun. Ia berharap perbaikan saluran irigasi serta pendukung lainnya dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menilai frekuensi panen ditambah harga gabah yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah Arja Winangun. Aura Aulia melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung akan mengawasi secara khusus 3 SPPG usai temuan masalah MBG di Mandala Jati. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
19: Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG menyusul temuan permasalahan di salah satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kecamatan Mandala Jati. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh SPPG di Kota Bandung memenuhi standar keamanan dan kualitas dalam pengolahan makanan. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menanggapi kembali munculnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Menurut Farhan, saat ini terdapat 3 SPPG yang menjadi perhatian dan akan berada dalam pengawasan khusus pemerintah Kota Bandung. 2 SPPG berada di Kecamatan Lengkong, sementara satu lagi berada di Kecamatan Mandala Jati. Farhan menjelaskan pengawasan tidak hanya menyangkut makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh proses pengelolaan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga penanganan sampah dan penempatan makanan. Yang menegaskan standar yang diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan MBG harus tinggi. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terjadi. Kota Bandung sebelumnya juga pernah menghadapi persoalan terkait program makanan bagi pelajar. Pada kejadian tahun lalu sekitar 200 siswa SMP dilaporkan terdampak. Setiap SPPG Lanjut Farhan memiliki kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 porsi setiap harinya. Karena itu pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan dinilai penting untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan.
3: Ini kan tiba-tiba terjadi ledakan keracunan lagi di mana-mana daerah. Di Kota Bandung kami menemukan masalah di Mandala Jati. Nah, maka saya menekan betul kepada setiap kewilayahan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memastikan bahwa SPPG di Kota Bandung berjalan dengan baik. Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
19: Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus baru kemudian melakukan evaluasi. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan memastikan seluruh prosedur dan standar keamanan pangan dipenuhi.
1: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Edukasi sasaran inflasi daerah, KPBI Cirebon mengajak wartawan mendorong perekonomian kredibel. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
20: Komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilah kami.
21: Guna memastikan penyampaian informasi stabilitas harga dan kebijakan inflasi daerah berjalan secara efektif, Deputi Kepala Perwakilan KPWBI Cirebon, Fikri Widyanugraha, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan insan media dalam acara capacity building. Ia menjelaskan komunikasi kebijakan melalui pers merupakan instrumen krusial agar publik dan masyarakat luas memperoleh pemahaman yang sama serta akurat terkait perkembangan inflasi daerah.
20: Jangan sampai ada istilahnya panic buying gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kendalikan sebetulnya, karena orang nggak pernah tahu ada berapa yang ada di pasaran. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Makanya komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilah kami. Dan kita harus betul-betul tahu apa yang kita tulis sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan.
21: Fikri menambahkan, penyesuaian strategi komunikasi ini juga merespon pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda seperti Gen Z dan milenial, yang kini lebih dominan mengakses media melalui digital. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Vivi terkait dengan RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi Raden Gendis Putri Kencana untuk memperkenalkan budaya Cirebon melalui tari topeng kelana.
22: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya.
23: Radio Republik Indonesia RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026 dengan rangkaian kegiatan yang diawali jalan sehat sekaligus aksi bersih-bersih lingkungan. Kegiatan yang berlangsung Minggu 13 September 2026 dilanjutkan dengan senam bersama serta berbagai hiburan musik dan tari. Salah satu hiburan dalam RRI Fest 2026 yakni penampilan tari topeng kelana yang dibawakan oleh Raden Gendis Putri Kencana sebagai perwakilan dari Keraton Kanoman Cirebon. Gendis mengaku senang mendapatkan kesempatan tampil dalam RRI Fest 2026 karena dapat memperkenalkan budaya Cirebon kepada masyarakat yang lebih luas.
22: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya untuk bisa menampilkan budaya Cirebon untuk orang yang lebih banyak lagi. Harapannya untuk aku sendiri sih mungkin untuk anak muda Cirebon sekarang ya, semoga dari penampilan aku hari ini bisa lebih menginspirasi atau menjadi penyemangat bagi mereka yang mungkin butuh motivasi untuk bisa lebih membudayakan kebudayaan dari Cirebon ini.
23: Gendis menambahkan, tari topeng kelana menggambarkan karakter manusia yang dikuasai angkara murka dan tidak mampu menahan hawa nafsu. Pesan tersebut disampaikan melalui gerakan dan ekspresi penari dalam pertunjukan tari topeng kelana. Selain hiburan, RRI Fest 2026 juga dimeriahkan dengan pembagian door prize bagi peserta kegiatan. Berbagai hadiah elektronik disiapkan, diantaranya smart TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memperhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: rasanya masih sama, Bu.
1: Ya sudah, makan yang banyak biar sehat.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
4: Bandung sore ini.

0: Mata Dewa pendengar dari Iwan Fals mengantarkan kita menuju menit 9 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subin dan teman rekan Amel di sini. Pada kesempatan kali ini hari Senin 14 September 2026 mendengar kami coba hadirkan kembali untuk sorotan sore. Kami akan berbincang ini mengenai belum memiliki armada tangki. BPBD Cianjur ini meminjam armada tangki ke provinsi untuk memenuhi pasokan air bersih ya warga yang mengalami kekeringan di sana di wilayahnya. Kami sudah terhubung di sini bersama Samudra Wira Pranama SIP selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Cianjur pendengar ya. Kita sapa saja terlebih dahulu narasumber kita yang sudah terhubung di Radio Republik Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Ya, gimana kabarnya nih Pak Kabid?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Kang Subin ya.
0: Iya betul. Di sini sekarang sekitaran Bandung kota agak-agak mendung. Kalau di sana gimana Pak? Cianjur Pak?
1: Untuk Cianjur kayaknya sama ya. Kalau menjelang sore emang agak-agak mendung, tapi nggak berpotensi hujan ya.
0: Siap, baik. Nah ini apakah ada update terkini mungkin sebaran wilayahnya Pak yang dilanda kekeringan di sana di Cianjur?
1: Untuk saat ini terkait dengan siaga darurat kekeringan, kita memang ini ada 12 kecamatan ya. 12 kecamatan yang cukup terdampak, terutama dari sisi kekurangan air bersihnya nih, Kang Bin. Ini yang rutin kita salurkan untuk bantuan distribusi air bersih. Jadi untuk Cianjur sendiri ini ada 12 kecamatan ya yang terdampak kaitan dengan darurat kekeringan.
0: Ya, baik. Untuk jumlah armada sebetulnya memang sama sekali tidak ada gitu Pak, tangki atau gimana Pak untuk wilayah Cianjur ini?
1: Untuk armada memang betul, kita saat ini tidak mempunyai armada mobil tangki air. Saat ini yang kita pakai adalah pinjam pakai dari BPBD Provinsi. Terkait dengan pinjam pakai ini, sesuai dengan SK Darurat Kekeringan yang dikeluarkan oleh pihak provinsi maupun Kabupaten Cianjur, ini dari periode bulan Juli sampai bulan September. Hanya memang kita sudah ikut rapat juga ya, di hari Rabu minggu kemarin itu, evaluasi juga terkait musim kekeringan ini. Prediksi sih kemungkinan ini musim kekeringan ini ya untuk BMKG bisa sampai bulan Oktober ya. Tapi kita berharap tidak sampai bulan Oktober ya, September sudah bisa memasuki musim hujan gitu ya.
0: Iya, baik. Kalau berkaca di tahun lalu ini sama juga Pak, pinjam pakai juga atau gimana? Atau memang kekeringan panjang dirasa sekarang, jadi sekarang yang agak-agak keteteran gitu untuk handling?
1: Betul, untuk tahun lalu memang kita juga pinjam pakai ya, walaupun tahun lalu tidak terlalu cukup berdampak ya. Memang ada beberapa wilayah kecamatan juga yang tidak distribusi air. Hanya memang untuk tahun ini permintaan untuk pendistribusian air memang cukup tinggi. Durasi dari periode bulan Juli sampai bulan September di tanggal 14 ini kita sudah menyalurkan air sekitar 170 ribu liter.
0: Wah, banyak
1: ini
0: sekali.
1: Di 30 titik distribusi dengan penerima manfaat 5.477 kakak.
0: Wah, banyak sekali Pak. Sampai ribuan-ribuan begitu ya. Kalau tahun lalu jumlahnya angkanya berapa tuh? Apa menyentuh ribuan juga apa gimana?
1: Kalau tahun lalu sih tidak sampai ribuan ya. Ya hanya ratusan aja. Hanya memang untuk saat ini terasa banget lah ya, memang musim kemarau-nya cukup panjang, terus ada beberapa sumber air yang memang di beberapa wilayah memang sudah mengalami kekeringan juga, dan banyak sumber warga juga yang mengalami kekeringan, yang pada akhirnya permintaan distribusi air bersih ini memang cukup tinggi. Sampai hari ini BPBD Kabupaten Cianjur tidak berhenti nih Kang Sindin, kita tiap hari tidak mengenal hari libur.
0: Oh iya.
1: Sabtu dan Minggu tetap kita distribusikan berdasarkan permintaan dari warga masyarakat.
0: Siap, baik. Ya, ini bekerja tuntas, bekerja ikhlas itu Pak ya, wujudnya.
1: Ya, betul. Bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Intinya kita pelayanan, memaksimalkan pelayanan prima ke masyarakat.
0: Iya. Untuk pembagiannya sendiri ini distribusinya gimana Pak? Apakah hanya pagi sampai sore gitu atau mungkin ada giliran juga sampai malam gitu atau gimana tuh?
1: Untuk pembagiannya ini berdasarkan dari permintaan juga ya. Memang kita tidak ada jadwal apakah sampai malam, hanya sesuai dengan permintaan. Biasanya rata-rata kita mengirim ini sampai sore hari ya. Tapi siap. Ada juga yang memang mendadak permintaannya, urgensinya cukup tinggi ya, tinggi, yang akhirnya kita perlu bantu juga gitu. Contoh Puskesmas Mande ya.
0: Betul.
1: Itu kan kebetulan ada pasien yang dirawat ya, mau mau tetap harus kita laksanakan hari itu juga walaupun permintaannya sudah menjelang sore ya.
0: Yeah.
1: Karena kan kita juga tidak menunggu, karena kan kasihan juga pasien yang dirawat tidak ada air kan cukup riskan juga seperti itu. Makanya setiap apa ada permintaan yang kepentingan yang cukup tinggi ya itu kita langsung penuhi gitu. Seperti
0: siap.
1: Itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai ada tambahan armada begitu terus karena juga wilayah terdampak juga lebih luas lagi. Ini apakah kekurangan juga Pak untuk SDM-nya, tenaganya gitu di sana atau gimana mungkin handling-nya?
1: Kalau untuk SDM dirasa cukup, kita tiket satu hari ini ada 4 orang ya. Untuk petugas yang melaksanakan pendistribusian air ini rata-rata 3 orang. Dan ini masih terbilang memandai cukup.
0: Yeah.
1: Hanya memang kita perlu tambah itu adalah armada mobil tangki air nih. Kita berharap, kita juga sebetulnya sedang mengajukan permohonan juga bantuan ke BNPB ya, ke pusat ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meminta bantuan mobil air.
0: Siap.
1: Mobil tangki.
0: Mengenai jumlahnya nih Pak, yang diajukan berapa banyak? Terus mungkin per unitnya itu bisa mengangkut berapa liter gitu misalnya?
1: Kita mengajukan 4 unit ya, rata-rata per unitnya bisa mengangkut 5.000 liter air.
0: Oh, 5.000 berarti total 20.000 Pak ya? 4 ya?
1: Iya, total 20.000. Oh. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasikan nih Kang Sumbin, ajuan kita ke BNPB ya.
0: Iya, kemungkinan misalnya terrealisasi itu ada informasi kah? Kapan kira-kira gitu Pak?
1: Ini sifatnya kan baru ajuan saja. Untuk terrealisasi kan nanti tergantung dari pihak BNPB seperti apa. Karena kan ajuannya tidak hanya Cianjur saja, ini kan seluruh Indonesia.
0: Oh, seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Baik. Jadi kan BNPB juga nanti akan melihat mana yang menjadi skala prioritas. Tapi ini juga kita selalu update juga terkait masalah kekeringan ini ya, pendistribusian air, termasuk karhutla juga ya.
0: Betul.
1: Kebakaran hutan dan lahan juga, itu kita update juga, kita kirimkan juga ke BPBD Provinsi. Nanti dari BPBD Provinsi juga melaporkan ke BNPB Pusat.
0: Siap, baik, seperti itu. Terakhir Pak, pesan juga harapan kepada masyarakat, silakan.
1: Pesan-pesan berupa himbauan juga kepada masyarakat, intinya memakai air ya dengan musim kekeringan ini, memakai air dengan diminimalisir yang tidak perlu ya, yang penting-penting saja, jangan dibuang air karena memang air ini adalah sumber kehidupan ya. Terus sumber-sumber air yang memang sudah ada itu harus dijaga, terutama dari lingkungan sekitar, dalam artian jaga vegetasi hutannya gitu kan, sumber-sumber air yang sudah ada dijaga dengan baik, jangan dirusak seperti itu. Terus selanjutnya juga dengan musim kekeringan ini juga saya menghimbau, ini potensi kebakaran nih cukup tinggi juga nih Cianjur nih Kang Sudin. Kita menghimbau jangan membakar sampah sembarangan, membuka lahan pertanian dengan cara membakar, karena di periode bulan Juli sampai September ini kita sudah ada 42 kejadian kebakaran. Dan itu rata-rata dalam satu minggu itu bisa 10 kali kejadian ya. Cukup
0: siap.
1: Tinggi juga.
0: Ya, baik. Pak Kabi, terima kasih sudah bergabung di RR Bandung 97
1: FM. Ya, sama-sama Kang Subin.
0: Ya. Pendengar baru saja diikuti inspirasi maksud kami sorotan sore ya, dialog ini pada sore hari bersama Bapak Kepala Bidang, ini perwakilan dari Kabupaten Cianjur, BPBD yang menanggulangi mengenai kekeringan ya di sana, kekeringan yang panjang di wilayah Cianjur, dan ternyata sudah didistribusikan ribuan liter air karena kemarau panjang, jadi cakupan wilayah terdampaknya juga menjadi lebih luas lagi. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM.
2: Bandung sore ini.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nak, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.

Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Wahai Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan benteng segala urusanku, dan perbaikilah duniaku sebagai kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku sebagai tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan buatku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan."

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan yang berkah, usia yang berkah, harta yang berkah, kesempatan yang berkah dan mendapatkan taufik serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Hadatsana Abu Nu'aim, kami diberitahu oleh Abu Nu'aim qala, dia berkata hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah ani Zuhri, kami diberitahu oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Zuhri dari Isa bin Talhah an Abdullah ibni Amr dari Abdullah putra Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata Abdullah ibnu Amr berkata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal jamrati wa wayus'alu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di jamarat yaitu di Mina sedang melempar jumrah, wa wayus'al, dia kemudian ditanya oleh seseorang, qala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah nahartu qabla an armiya, kami atau aku menyembelih binatang kurban sebelum aku berkurban, sebelum aku melempar jamarat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyembelih binatang kurban sebelum aku melempar jamarat ya Rasulullah. Qala, Rasul pun menjawab, irmi wala haraj, gak apa-apa, sekarang melemparlah jamarat dan tidak mengapa. Qala akhar, kemudian berkata yang lain, orang-orang rombongan yang lainnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu qabla anhar, aku mencukur rambut, yaitu tahallul, yang dimaksud di sini adalah tahallul, sebelum anhar, sebelum aku menyembelih binatang kurban, yaitu ketika mereka berada di Mina. Qala, Rasulullah bersabda, inhar wal haraj, gak apa-apa, sembelihlah, tidak mengapa. Fama su'ila an syai'in kuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Lalu ada juga yang bertanya yang lain-lain, kuddima wala ukhira, apakah didahulukan perbuatan ini ataukah diakhirkan perbuatan ini atau sebaliknya, illa qala, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, lakukan tidak mengapa. Hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab as-su'al, kemudian hadis ke-124. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, konteks hadis ini adalah tentang ibadah haji, di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada, haji perpisahan, di mana itu adalah haji terakhir yang dilakukan Rasul dan juga haji pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Dikatakan terakhir karena setelah haji wada ini pada tahun berikutnya Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada musim haji berikutnya Rasul sudah tidak ada atau dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa melaksanakan haji pada momen berikutnya. Ketika Rasulullah melaksanakan haji, banyak para sahabat dan kaum muslimin bergabung dengan beliau
untuk turut serta melaksanakan ibadah yang mulia itu, ibadah menjadi pamungkas dari rukun-rukun Islam. Maka banyak di antara para sahabat dan kaum muslimin setiap perbuatan haji selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin banyaknya para sahabat dan kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sehingga tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasul melaksanakannya, atau mungkin karena berbagai hal, sakit, lemah, tertinggal dan sebagainya, sehingga antara satu dengan yang lainnya terkadang tidak seragam melakukan rentetan dari ibadah haji. Ada yang berkorban dahulu kemudian baru melempar, ada yang melempar jamarah dulu baru berkorban, ada yang memotong rambut dulu baru kemudian melempar, ada yang melempar jamarat kemudian memotong dulu, dan banyak lagi. Oleh karenanya mereka melakukan itu dengan ragu-ragu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mendapatlah keyakinan dalam melakukan itu. Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Rasul memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama ibadah itu tidak keluar dari apa yang telah digaris-gariskan oleh Allah dan Rasulnya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika tidak bisa melaksanakan secara maksimal, maka sebisa mungkin bisa melakukannya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Jika tidak mampu untuk melakukan, maka lakukan yang ringan yang bisa dilakukan. Inilah beberapa hikmah. Intinya Islam adalah sangat melihat kondisi situasi seseorang sehingga akan mendapatkan berbagai keringanan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak relokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Boarding 97,6 FM Pendengar, pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di 97,6 FM ini. Ditemani rekan Amel, dan pada kesempatan hari Senin ini, Pendengar, 14 September 2026, kami informasikan pula nanti Anda akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetaplah bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, sekolah di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung sore ini.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Soehasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Soehasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avani.
3: Mengangkat Profesor Soehasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Soehasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Soehasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
5: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Soehasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Soehasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Soehasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Soehasil mengatakan menghubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, But Hawazin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Pada saat ASEAN merapat ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.

0: berlandaskan hukum internasional.
1: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
2: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
1: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
0: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
7: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
8: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
7: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau, yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
9: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat ataupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
7: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
11: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
10: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
12: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
10: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
13: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
14: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
13: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
15: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
13: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
16: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situluuri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
17: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
16: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situluuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
18: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situluuri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Hersi Mas Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
16: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
19: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
20: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
19: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
20: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
21: Persiapan IMI saat ini, IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
20: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar malam hari ini Widya Perdani, Anugrah Zulhizah masih menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini pendengar akan kami buka dengan ruang konsultasi pertanian. Kita akan mengupas APH sebagai solusi pengendalian ramah lingkungan. Bagaimana bahasanya dan tahapannya apa? Kemudian apa yang akan kita ambil dari topik bahasan yang dikupas dalam ruang konsultasi pertanian malam hari ini? Tentunya bersama POPT ahli pertama DKPP Kota Bandung, Asri Wahyuningsih.
1: Bandung malam ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh. Saya panggilnya Teh aja kali ya.
2: Boleh.
0: Teh Asri, kabar baik Teh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kabar baik. Ya, kita akan ngobrol di ruang konsultasi pertanian kali ini. Kita akan ngobrol tentang APH, solusi pengendalian ramah lingkungan. Tapi kita juga harus tahu dulu, pendengar juga harus tahu APH Teh apa gitu. Ada paparan terlebih dahulu sebelum kita kupas topik kita kali ini Teh Asri.
2: APH itu agen pengendali hayati.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mikroorganisme yang digunakan untuk mengendalikan OPT. OPT itu organisme pengganggu tumbuhan, ada hama dan juga penyakit yang menyerang tanaman.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi ini APH itu alami.
0: Mm-hmm.
2: Jadi nantinya bisa ramah lingkungan gitu.
0: Makanya kenapa ini dia ada keunggulan-unggulan tersendiri ketika menggunakan APH ini ya,
2: iya,
0: untuk memberantas hama, sabang-saning hama gitu.
2: Iya.
0: Tapi sebetulnya ini sudah banyak digunakan nggak sih di lingkup pertanian kita?
2: Sudah. Tapi memang masih belum terlalu bermasyarakat banget gitu. Tapi sudah mulai digunakan.
0: Ini
2: kan sekarang kan konsumen itu sudah beralih ke yang produk yang sehat.
0: Betul.
2: Nah, kalau dulu kan banyak yang kimia-kimia gitu kan. Sekarang sudah beralih ke yang sehat. Jadi produk pertanian itu harus bebas residu.
0: Dan kalau berbicara tentang segala sesuatu hal yang alami, masyarakat kenal organik itu jauh lebih mahal gitu.
2: Iya.
0: Karena memang sebegitu kenapa produk dari hasil pertanian yang organik, dalam hal ini yang segala sesuatunya di proses secara alami, kok jauh lebih mahal dengan yang menggunakan pupuk-pupuk atau mungkin pembasmi hama yang kimiawi nih, Teh Asri?
2: Karena yang alami itu prosesnya itu lebih susah. Susah.
0: Gitu ya.
2: Kalau untuk misalkan untuk cendawan gitu ya, itu, atau jamur yang bisa mengendalikan hama ataupun penyakit, itu butuh proses dulu dari penemuan di lapangan, di murnikan, apakah itu benar?
0: Prosesnya lama juga ya, ya jadi makan waktu.
2: Terus bukan pengendaliannya itu nggak langsung
0: cekur gitu.
2: Beda dengan kimia gitu.
0: Kimia makan langsung gitu. Makanya
2: langsung kelihatan.
0: Lebih cepat pula mungkin ya.
2: Langsung kelihatan kalau kimia, tapi residunya bahaya buat kesehatan manusia.
0: Oke, kalau dikonsumsi terus-menerus.
2: Terus-menerus dan jangka panjang. Dosisnya tinggi.
0: Gitu ya. Jadi keunggulan APH mau enggak mau tetap lebih unggul ya. Teh.
2: Kalau untuk untuk produk yang sehat, iya unggul.
0: Iya. Gitu. Nah, kalau tadi Teh Asri katakan kan ini udah mulai gitu.
2: Iya.
0: Tapi masyarakat belum banyak yang menggunakan metode ini gitu.
2: Iya.
0: Peran DKPP di sini untuk memberikan apa ya, sosialisasi dan edukasi tentunya. Ini
2: iya, udah pasti dilakukan terus menerus.
0: Kayaknya ya. Teh Asri turun terus ke lapangan nih ya.
2: Udah dilakukan terus menerus, tapi ya
0: kendalanya apa sih?
2: Merubah dari ya, merubah mindset.
0: Nyuruh sabar
2: petani dan pelaku apa pertanian itu susah. Karena memang pestisida kimia itu kan lebih terlihat langsung hasilnya gitu.
0: Oke, lebih cepat ngagolang. Ya, nah, iya. Kalau untuk para
2: beda dengan yang ini hayati. Lebih lama gitu.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi memang tapi ini masih terus dilakukan terus, apa ya, sosialisasi metode ini.
2: Sosialisasi dan ya sedikit demplot gitulah. Maksudnya ada suatu lahan yang dijadikan percobaan biar nanti sekelilingnya mengikuti gitu. Sudah mulai di Kota Bandung.
0: Karena memang lebih ke mindset ya Teh ya, merubahnya karena dari yang proses cepat itu tadi terus rada sedikit ngayaya itu kan agak rariget merenya. Jadi makanya tapi sebetulnya masyarakat si para petani juga bukan antipati juga, tapi meren ya pengen cepet aja.
2: Iya, cepet lihat hasilnya gitu. Okay. Karena kan kalau hama dan penyakit itu juga cepet berkembangnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau untuk APH ini bagusnya dari mulai persiapan awal tanam sampai tanam kita aplikasikan gitu.
0: Iya. Penjabarannya nih dari mulai niat. Dari mulai awal itu seperti apa sih Teh?
2: Maksudnya?
0: Awal mula kita pakai, misalnya kita pakai metode APH nih.
2: Iya.
0: Semua produk pertanian cocok dengan metode ini, atau mungkin ada produk-produk atau mungkin ada tanaman atau apapun yang kayaknya ini belum, ini lama nih. Kayaknya semuanya mungkin bisa ya pakai metode APH, tapi
2: bisa
0: kaitannya dengan proses
2: iya.
0: Lama sebentar. Yang paling harus sabar banget itu apa yang diproduksi dengan APH? Dengan metode APH.
2: Apa ya?
0: Saking banyak nih.
2: Paling yang paling lama itu cendawan.
0: Cendawan
2: itu, ya, atau jamur. Itu kita butuh perbanyakan dulu.
0: Oh, itu lebih lama ya.
2: Iya. Terus bakteri juga bisa perbanyakan dulu. Ya.
0: Aduh. Berapa lama Teh biasanya prosesnya itu?
2: Kalau untuk cendawan biasanya 2 sampai 1 bulan, 2 minggu. 2 sampai 2
0: perbandingannya dengan kalau kita pakai kimia?
2: Kimia mah 1-2 kali semprot biasanya sudah mati. Tapi kalau APH ini biasanya dari mulai benih kita treatment pakai APH, baru kita tanam. Nanti begitu sudah tanam juga bisa kita semprot lagi sampai sebelum panen. Gitu.
0: Jadi kalau
2: ada jangka waktu tertentu.
0: Ada jangka waktu tertentu
2: penyemprotannya.
0: Sampai panen itu bisa sebulan gitu ya?
2: Tergantung tanamannya.
0: Oh iya.
2: Ya kalau tanaman sayuran kan paling lama 1 bulan hidup masa hidupnya gitu. Kalau padi itu 3-4 bulan.
0: Itu untuk padi.
2: Ya.
0: Perbandingan dengan kalau kita pakai apa kimiawi itu berapa lama jedanya?
2: Jadi gini, kalau kimiawi kita di situ ada gejala, misalkan gejala sakit, kita langsung semprot besok atau besoknya sudah biasanya sudah mati hamanya itu gitu.
0: Oh, itu termasuk juga dengan produksinya ya, jauh lebih panen kok produksi ini jadi.
2: Kalau panen biasanya nanti residu masih ada tertinggal kalau yang kimia.
0: Oh, residunya masih tertinggal.
2: Iya. Kalau APH ini kan alami, jadi terurai sama alam. Residunya kecil.
0: Residunya kecil dan memang efek yang akan dirasa nanti ke badan kita juga ya karena alami itu tadi. Jadi akan bersahabat dengan alam, dengan badan kita itu tadi. Sejauh ini kendala yang dirasa ketika Teh Asri dan tim dari DKPP sendiri turun ke lapangan, apa Teh kendala?
2: Kendalanya yaitu untuk merubah itu susah.
0: PR bisa deh Teh. Iya.
2: Soalnya kan petani udah ini mah pakai ini besok juga sudah mati gitu. Tanpa mempedulikan, kan kalau kimia itu sebenarnya membunuh juga musuh alami, hama, musuh alami yang sudah ada sebenarnya di
0: musuh
2: alam.
0: Musuh alami yang memang mereka harus tetap ada gitu.
2: Iya. Kalau disemprot pakai kimia, pestisida kimia, biasanya ikut mati juga. Gitu.
0: Dan ini nggak bagus untuk produksi panennya.
2: Kan nanti mempengaruhi kondisi lingkungan. Kalau musuh alami mati juga, hama dan penyakit itu semakin meningkat. Gitu.
0: Oh gitu. Ya. Aduh, memang agak PR juga ya kalau mindset urusannya ya.
2: Iya. Tapi kita berusaha sedikit demi sedikit.
0: Ada strategi khusus nggak Teh?
2: Ya,
0: untuk
2: paling,
0: merubah mindset itu, menekankan dengan digalakan juga nggak bisa ya.
2: Paling dengan demplot itu tadi, ngasih petak contoh, diaplikasikan dengan APH, hasilnya bagus, nanti ditularkan ke sekelilingnya. Okay. Gitu.
0: Ya. Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan hal tersebut, kami tunggu di 0811-220-9760. Kita rehat sejenak Teh Asri untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Teh, minta cabenya ya.
4: Iya, metik aja.
5: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
3: Teteh, sekalian tomatnya ya.
4: Iya, metik aja.
3: Teteh, kunyitnya juga ya.
4: Iya, segalanya tinggal metik kok.
5: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
6: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Aduh, agak kedistrek dengan lewatnya 3 mobil pemadam kebakaran. Ini nanti kita cari informasinya, pendengar, ada kejadian kebakaran di sebelah mana. Itu yang kita tahu. Khususnya ini yang unik dari penyiar RRI Bandung itu, kita tahu nih blenyeng gitu ya, ada ambulan lewat atau ada, jadi kita ke distract. Tapi itu juga jadi satu informasi, ada apa dan kenapa warga Bandung, segera kami informasikan. Teh, kalau kita berbicara tentang APH ini, bagaimana APH ini menjadi solusi pengendalian ramah lingkungan, tidak hanya permasalahan pertanian, permasalahan perhamaan yang selesai, tapi juga tetap lingkungan terjaga, lingkungan tetap aman. Yang pasti masyarakat dalam hal ini petani juga memiliki peran yang penting ya, untuk membantu APH atau mengawasi, melaporkan potensi masalah lingkungan di wilayahnya. Kalau berbicara tentang, kalau Teh Asri jelas di dinas begitu, tapi kan ada keterbatasan dan lain hal sebagainya, tidak melulu harus turun ke lapangan begitu ya, ngincir terus untuk mengetahui kendalanya apa di lapangan, bagaimana para petani dalam hal ini memiliki peran penting untuk membantu APH dalam mengawasi dan melaporkan potensi lingkungan di wilayahnya masing-masing. Ini bagaimana peran masyarakat dalam hal ini, petani, untuk bisa memberikan informasi kepada dinas terkait dalam hal ini DKPP untuk memberikan ini loh kendalanya di sini, karena mungkin ada permasalahan, beda permasalahan akan beda solusi yang diberikan mungkin, Teh.
2: Ya, untuk tingkat petani mah kalau memang ada kendala bisa menghubungi petugas yang di lapangan atau ke DKPP langsung. Nah, nanti kita carikan solusinya.
1: Tuh. Seperti itu ya.
2: Iya. Kalau misalkan diperbanyakannya yang kendalanya, nanti kita bantu solusinya untuk biasanya yang perbanyakan itu ada cendawan, ada parasitoid. Itu bisa nanti kita hubungkan dengan lab untuk isolatnya itu. Isolat jamurnya. Biasanya kan ada yang beli, ada yang kita bisa mengajukan bantuan dari kelompok tani untuk bisa mendapatkan isolat itu tersebut. Nanti kita bisa perbanyak, ada yang bisa diperbanyak di tingkat petani, ada juga yang harus di lab.
1: Oh gitu.
2: Kalau APH itu ya.
1: Oke. Artinya satu kelompok tani ini bisa melaporkan kendala yang terjadinya apa gitu ya.
2: Iya.
1: Kebanyakan bisa. Aduan yang, atau mungkin itu kalau menyampaikan kendala plus dengan curhat-curhat gak, Teh?
2: Biasanya ya, yang lain-lain juga.
1: Jadi kepo nih, apa yang dicurhatin para petani ketika memang dalam kondisi, kan kalau tanaman tuh kan ada yang harus di cuacanya panas, ada yang harus di musim hujan, panas menterang kendalanya. Biasanya curhatnya apa? Kalau musim hujan biasanya curhatnya apa nih kebanyakan, Teh?
2: Kalau musim panas biasanya, musim kemarau ini, biasanya kalau kota Bandung ini kan sawahnya tada hujan ya.
1: Yeah.
2: Jadi kekeringan curhatnya tuh.
1: Belum air susah.
2: Air biasanya harus nyedot di sungai.
1: Sungainya saat.

0: biaya nyedotnya itu kan. Kalau nyedot kan harus pakai solar gitu. Oh. Jadi ngeluhnya biaya operasional biasanya.
1: Jadi gitu. Pendengar itulah yang bikin di beras mahal ya. Karena operasional itu ya. Tadi. Tadi ya. Kita juga di darat ngobrolnya masalah operasional. Pas dia. Tapi terakhir mungkin Teh Asri ada yang ingin disampaikan kepada pendengar, kepada masyarakat dalam hal ini juga kepada para petani berkaitan dengan bagaimana kita gencar menggunakan metode APH ini untuk solusi pengendalian ramah lingkungan.
0: Ya, karena konsumen sekarang sudah mulai beranjak untuk mengkonsumsi apa yang sehat gitu. Petani diharapkan mulai juga untuk menerapkan pengendalian yang ramah lingkungan, salah satunya menggunakan APH ini. Nah, APH ini kan ada yang parasitoid, ada predator, ada cendawan entomopatogen, ada juga cendawan antagonis. Itu bisa diaplikasikan di pertanian biar nanti hasilnya bebas residu pestisida
1: dan gitu. Jauh lebih kondisi sehat. Jadi karena mungkin munculnya penyakit-penyakit yang araraneh ya di zaman now sekarang ini tiba-tiba, kalau dulu batuk pilek tuh ya batuk pilek aja, ya nggak sih? Kalau sekarang itu batuk pilek tuh keroyokan mainannya dengan lalinu, dengan sakit kepala, dengan wah segala karasa gitu ya.
0: kombinasi
1: mungkin ini juga dari faktor banyak makanan. Oke, kita makan sehat ceritanya ya. Sayur, buah, tapi mungkin produksinya ini tidak masih menggunakan bahan-bahan kimia yang memang kurang baik. Dan itu kayaknya dalam kurun waktu berapa lama itu ya kerasanya gitu-gitu ya.
0: Kalau untuk pestisida biasanya 20-30 tahun baru kerasa.
1: Apa yang terjadi? Ya. 20 tahun yang lalu kita makan apa? Sampai sekarang akhirnya sampai di sini.
0: Gitu. Aduh. Itu juga kalau residunya nggak terlalu tinggi. Kalau residunya tinggi bisa lebih cepat.
1: Gitu. Lebih cepat dan entah apalah yang nempel di badan kita ini.
0: Sekarang kan banyak kanker, banyak gitu, yang itu, yang aneh-aneh lah.
1: Banyak yang
0: gitu.
1: Aneh-aneh.
0: Salah satunya karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung residu pestisida gitu. Di samping juga pengolahan pasca panennya
1: udah mah dipanennya udah mah penanaman dengan banyak pestisida pasca panen juga pengolahannya banyak dengan zat kimia lain begitu.
0: Sekarang serba instan ya.
1: Sekarang serba instan itu. Tapi ada resiko dan pengaruhnya. Mungkin ada mindset yang harus kita perbaiki. Tidak hanya dari kacamata tadi, tidak hanya dari perspektif para petani, tapi juga kita masyarakat. Kalau kitanya gencar untuk cari makanan yang sehat, alami, organik lah istilahnya gitu masyarakat, kayaknya akan semakin banyak para petani di luar sana yang lebih gencar, agak mau bersabar gitu ya. Untuk bisa menggunakan metode APH ini. Teh Asri, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu baru untuk para pendengar kita. Bahwa ternyata untuk proses mendapatkan yang alami itu harus sedikit melibatkan rasa sabar. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama kami. Saya Widya Perdani masih menemani Anda di Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Drama Radio.
1: Bandung malam ini.
2: Aku seorang ibu yang mempunyai anak kembar bernama Sinta dan Santi. Anakku Santi tumbuh dan berkembang kurang sehat dan mudah sakit. Santi terkena sakit parah, sedangkan Sinta tumbuh dengan sehat. Untuk itu, saya dan papanya memutuskan untuk khusus merawat Santi, sedangkan Sinta dirawat oleh kakek dan neneknya. Sejak kecil, Sinta dirawat oleh kakek dan neneknya tanpa dapat kasih sayang yang lebih dari saya sebagai mamanya. Saya mencurahkan semua perhatiannya kepada saudara kembarnya, yaitu Santi.
3: Ma.
2: Iya, Nak.
3: Santi bosan, Ma. Harus minum obat terus. Tapi sakitnya tidak sembuh-sembuh.
2: Sabar ya, Nak, ya.
3: Kenapa tidak Sinta saja yang sakit? Atau kita berdua yang sakit biar adil? Kita lahir ke dunia pada waktu bersamaan. Tapi kenapa nasib kita berbeda, Ma?
2: Santi, anakku, tidak boleh seperti itu, Nak. Makanya cepat minum obatnya ya. Nanti Santi bisa main-main lagi ya. Obatnya sekarang diminum dulu. Ayo, minum, Nak.
3: Ma.
2: Iya, Nak.
3: Santi ingin seperti Sinta yang banyak temannya. Nanti Sinta kesini kan, Ma?
2: Ya.
3: Nanti kalau Sinta kesini, Sinta suruh bawa teman-temannya ya, Ma.
2: Oh, gitu ya, sayang. Mama malah gak tahu kalau Sinta mau kesini. Tapi Sinta gak perlu bawa teman-temannya kesini. Teman-teman Sinta semuanya jorok kayak Sinta. Nanti kalau Santi alergi terus sakit lagi gimana, yo? Mending teman-temannya Sinta gak usah kesini aja ya, Nak, ya. Santi main sama mama aja atau Mbok Iyom, ya.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sinta, aku kangen banget sama kamu. Aku kesepian di sini. Kamu kesini sama siapa? Kamu di sini nantinya sampai kapan?
4: Aku juga kangen sama kamu. Oh iya, Santi, ini aku bawain sesuatu buat kamu nih. Hasil buatan aku sendiri loh. Aku belajar dari nenek. Di sini kan udaranya dingin. Jadi aku buatin shawl buat kamu. Dipakai ya.
3: Terima kasih, Sinta. Bagus banget. Kamu ternyata oke banget ya.
2: Santi, shawlnya mama cuci dulu ya. Biar kumannya hilang. Sinta dan Santi ngobrolnya nanti saja. Ya, Nak. Kamu juga ganti baju. Biar kumannya hilang, Sinta. Ayo, kamu ikut mama keluar. Karena Santi perlu istirahat.
3: Dor, lamun terus.
4: Kamu ngagetin aja sih. Aku tuh udah lama tahu gak ngehirup udara segar kayak di sini. Di sini tuh sejuk banget ya. Tenang, damai.
3: Setidaknya kamu bisa merasakan kehidupan di dua tempat. Sedangkan aku harus terasingkan di puncak ini. Hanya ada Mama, Papa, dan Boyem. Papa saja kalau weekend dan libur. Aku benar-benar kesepian di sini. Oh iya, gimana kabar teman-teman kamu? Aku kangen sama mereka. Sinta, Randy tuh orangnya baik ya? Ganteng lagi.
4: Ayo, kamu kangen sama teman-temanku yang lain atau sama Randy? Kamu suka ya sama Randy? Aku aja deh. Ntar aku sampein ya kangennya ya.
3: Jangan, Sin. Aku malu. Aku iri sama kamu, Sin. Kamu bisa berbuat apa saja sesuka hati kamu. Kamu punya banyak teman, berteman dengan siapa aja. Aku ingin sehari saja menjadi diri kamu.
4: Kalau itu bisa sih, aku pasti bakalan gantiin kamu, Santi. Aku juga iri banget nih sama kamu. Semua kasih sayang mama cuma tercurah buat kamu. Kau pasti seneng deh, setiap hari tuh dipeluk sama mama. Aku dari kecil aja gak pernah dipeluk mama.
3: Sin, bagaimana kalau kita tukar kehidupan, Sin?
4: Maksudmu, San?
3: Iya, kita bertukar kehidupan. Kamu jadi aku jadi kamu. Dengan seperti itu, aku bisa merasakan kebebasan, bisa berteman, dan tidak setiap hari tidur dan berdiam diri di rumah. Dan kamu bisa menjadi aku, Sin. Setiap hari dipeluk dan disayang sama mama dan papa. Bagaimana menurut kamu? Setuju ya?
1: Hai Sinta, apa kabar? Gimana perasaan kamu setelah ketemu keluarga?
3: Seneng banget, aku sangat senang.
1: Sin, kok kamu rada pucat? Kamu sakit? Terus, tadi kok suara kamu juga kayak lemas gitu?
3: Masa sih? Enggak kok, aku sehat banget.
1: Oke deh kalau semuanya baik-baik aja. Oh iya Sin, ada yang mau aku omongin nih sama kamu.
3: Serius amat, mau ngomong apa nih?
1: Gimana ya? Gini Sin, aku...
3: Kenapa? Kok jadi gagu gitu, Ren?
1: Gini Sin, sebenarnya selama ini aku suka sama kamu. Kamu mau ya jadi pacar aku?
3: Kamu? Bilang apa, Ren?
1: Aku bilang, aku udah lama suka sama kamu, Sin. Mau ya? Mau jadi pacar aku, Sin?
3: Kamu bilang...
1: Loh, waduh. Kamu kenapa, Sin? Sin, kamu baik-baik aja, kan?
3: Gak apa, Ren.
1: Loh, waduh. Kamu kenapa, Sin? Sin, kamu baik-baik aja, kan, Sin?
3: Apa, Ren?
1: Ini kenapa? Kamu kenapa, Sin? Sin, kamu sakit, Sin?
5: Halo? Bisa bicara dengan ibunya Sinta?
2: Iya, saya sendiri. Dengan siapa ini?
5: Ini Randy Tante, temannya Sinta dan Santi, ingat kan?
2: Iya, ada apa?
5: Gini Tante, sekarang Sinta berada di rumah sakit di UGD. Ada semuanya kambuh.
2: Bercanda kamu Randy? Sinta gak ada di rumah sakit. Ini sedang sama Tante. Kenapa dengan Sinta?
4: Ya Tuhan, apa yang terjadi sama Santi, Ma?
2: Santi, ini Sinta. Katanya pingsan. Jadi selama ini yang tinggal bersamaku Sinta, bukan Santi.
4: Ma, aku bukan Santi, Ma. Aku Sinta, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Ya, aku maaf, Ma. Aku bohong sama Mama.
2: Apa? Kamu Sinta? Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian membohongi Mama? Mama paling tidak suka sama pembohong. Dan kamu Sinta, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pada Santi, Mama tidak akan pernah memaafkan kamu. Ingat
4: Ma,
2: itu.
4: Semua ini Sinta lakuin karena Sinta sayang, Ma, sama Mama. Sinta tuh ingin banget dekat sama Mama, Ma. Sinta ingin dipeluk. Sinta pengen banget dimanjain. Sinta pengen diperhatiin sama Mama. Karena dari kecil Sinta gak dapet itu semua.
2: Keterlaluan kamu, Sinta. Sinta, kamu sudah sadar, sayang? Mama sangat khawatir dengan kalian, nak. Maafin Mama ya, sayang, ya. Mama selama ini tidak pernah peduli denganmu. Mama salah, nak. Terima kasih, sayang, sudah menyadarkan Mama kalau kamu itu sama seperti Santi. Perlu kasih sayang Mama.
3: Ma. Mama peluk aku, Ma. Aku ingin sekali dipeluk. Aku tidak pernah marah dengan kalian semua karena aku sangat sayang sama kalian. Kalian semua orang-orang yang selalu ada dalam hati aku.
2: Terima kasih, Sinta. Semoga dengan ketulusanmu ini, Nak, Santi dapat sembuh kembali. Dan kita semua dapat berkumpul bersama-sama lagi, Nak.
3: Ma, aku akan lakukan apapun demi Santi. Demi saudara kembar aku, Ma. Jangankan ginjal aku yang sekarang udah ada dalam tubuh Santi. Semuanya, Ma. Semuanya bakalan Sinta kasih buat Santi. Aku ikhlas, Ma. Yang penting, aku bisa lihat Santi senyum lagi.

0: Bandung malam ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Di malam hari ini kita akan ngobrol bareng komunitas.
0: Bandung malam ini.
1: Ngobras kali ini Widi akan ajak para pendengar naik gunung. Aduh, wayah kieu. Naik gunung ke mana tuh Cina ya? Ada thejourney.id. Siapakah dan kita mau ngobrol apa? Hep dulu ya. Widi akan tanya langsung sama foundernya, sama ketua umumnya. Eh, ketua umum tuh biasanya gagah gitu ya. Bapak. Jangan dikira udah mah founder ketua umum naik gunung pula, perempuan pula ada teh Veronica Merari. Selamat.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Saya sapanya apa nih?
2: Teteh, kakak, mbak, boleh. Tante.
1: Sehat tapi ya tuh. Kita lagi ini hari Senin. Kok perasaan hari Minggu aja?
2: Aku juga merasa begitu.
1: Kita lagi ngobrolin. Tapi dari Teteh siapa? Kan namanya Veronica Merari. Saya sambil sapanya
2: sih. Nama gunung saya.
1: Wih. Aduh. Yes. Bukan nama udara saya. Okay. Gitu kan. Itu kan kalau penyiar. Kalau anak gunung mah nama gunung saya.
2: Nama gunung saya Meme. Enggak, saya mau Morerata aja. Nama kalau di tempat kerja Meme.
1: Jadi
2: boleh panggil saya Renata atau Meme.
1: Aduh, membingungkan ya. Sudah. Bawa siapa aja teh?
2: Oke.
1: Teh Meme aja yang kenalin deh.
2: Boleh. Selamat malam, The Journey hadir di sini mengudara bersama RRI. Saya bawa tim The Journey, ada tour leader saya, Anne.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Ada porter. Dan suka merangkap jadi chef. Ada siapa?
4: Ya, kenalkan, nama saya Ilham. Suka dipanggil kalau di gunung Ayah.
1: Gusti Ayah, kemana
2: bapak?
1: Memang bapak-bapak.
4: Emang bapak-bapak udah berekor 2 masalahnya.
1: Okay lah yang sudah berekor ya. The Journey, cerita dong tentang The Journey.
2: Oke, boleh. Tapi tuh aku ada bawa 2 lagi di belakang. Okay. tanpa mic ya. Ada Adi, itu porter, dia juga suka bisa merangkap jadi chef. Satu lagi ada Ichan.
1: Okay, hai. Ichan.
2: Dia anak medsos. Ya, itu kami berlima.
1: Kebayang nggak sih ngemedsos di gunung? Pahibut jeng sinyal tuh sih.
2: Oh, semuhun.
1: Aduh, boleh dong. Teh Meme cerita dulu tentang The Journey-nya.
2: Okay, The Journey mulai. Mulainya mendingan Anda dulu yang cerita.
1: Kalau itu jadi petuding-tuding gitu.
2: Ada nanti terusannya.
1: Okay, sambung-menyambung menjadi satu.
3: Okay, jadi, boleh. Awal mula terbentuknya The Journey itu latar belakangnya dari kita sekumpulan orang farmasi di sebuah rumah sakit swasta yang terkenal di Bandung.
2: Asik.
4: Terkenal gitu.
3: Awalnya kami terdiri dari saya, kemudian Teh Meme, lalu Ayah, dan ada satu orang lagi namanya Arianti, tapi itu biasa dipanggil Yanto. Oke, hai Yanto, kamu denger nggak?
1: Wahai Teh.
3: Ya, jadi awalnya kita berempat itu sekumpulan orang farmasi yang memang seneng main ke alam. Lama-kelamaan, karena mungkin kita sering update di media sosial, jadi beberapa banyak orang itu ikut ke kami. Mulai dari situ, semakin lama semakin banyak orang yang ikut di luar dari ruang lingkup karyawan farmasi di rumah sakit kami. Jadi lama-kelamaan mulai dari 16 Juni 2025 mulailah kita terbentuk dari The Journey itu sendiri.
1: Okay.
3: Karena pada awalnya kan kita terbentuk dengan atas nama Farmasi Adventure.
1: Oh,
3: betul.
1: Si Farmasi Adventure itu dari tahun berapa?
3: Awal 2024.
1: Okay.
3: Betul, jadi kita terdiri orang-orang farmasi. Kemudian dari situ karena banyak bagian lain yang ikut, orang luar juga ikut. Jadi kalau misalkan kita masih memakai nama Farmasi Adventure, jadi seolah-olah kayak ada beberapa orang yang segan untuk ikut dengan kami.
1: Tiba-tiba saya pengen ikut, ada saya mau bukan orang farmasi.
3: Betul, seperti betul itu. Jadi dari dasar itulah inisiatif dari Teh Meme, ketua umum kita, untuk bagaimana kalau misalkan kita membentuk sesuatu yang lain dengan nama The Journey. Itu sesuatu yang terbuka untuk semua orang. Jadi kalau misalkan dengan penamaan yang berbeda untuk orang-orang di luar ruang lingkup farmasi juga tidak segan untuk ikut kepada kami.
1: Tercetuslah 16 Juni 2025 thejourney.id.
2: Betul. Sama kayak ulang tahunnya siapa?
1: Nggak tahu ulang tahun siapa.
2: Berdirinya RRI 16 Juni juga ya. Itu baru lihat saya di depan
1: 11 September.
2: Itu 16 Juni pertama kali. Itu
4: ayo, itu berdebat dulu nih.
2: Versi Belanda ya.
5: 16 Juni itu pertama kali siaran.
2: Oh,
5: siaran bukan RRI, mulai pertama kali siaran radio.
1: Hiyosokyoku pertama di Jepang.
2: Tapi ya versi Belanda nak kupikir nyangis berarti berjodoh dengan The Journey sama-sama 16 jodoh. Juni.
1: Terus ada cerita apa lagi di 16 Juni sampai hari ini?
2: 16 Juni ya kita udah anniversary 1 tahun.
1: Mantap. Iya baru kemarin ya?
2: Iya, 16 Juni anniversary 1 tahun. Ya mengevaluasi seperti biasa, anniversary kecil-kecilan
1: numpang-numpang
2: bonding-bonding di antara kita.
3: Betul, dan memang setelah penggantian nama menjadi The Journey itu kita kan sering bikin acara ya Teh. Dari situ memang antusias orang tuh untuk ikut ke kita tuh lebih banyak dibanding pada saat kita masih namanya Farmasi Adventure. Betul, jadi memang betul penamaan dan konsep dari itu tuh berpengaruh ya untuk ajakan orang-orang gitu.
1: Apa konsepnya The Journey?
2: Nah, kalau konsepnya itu kami kayak memfasilitasi orang-orang kalau misalnya mau ke gunung, hayu. Mau ke pantai, hayu. Mau kegiatan ekstrim juga ayu gitu. Pada intinya seperti itu.
4: Cuman kebetulan kita fokus tahun ini ke gunung. Karena lagi rame-ramenya kan.
1: Lagi rame-ramenya dan lagi rame banyak gunung ditutup.
2: Itu artinya harus istirahat dulu.
1: Harus istirahat dulu.
3: Jadi memang kita inginnya tuh mengajak orang untuk bahwa hidup tuh gak cuman kerja gitu. Kita tuh banyak sesuatu yang bisa kita nikmati di balik kita punya masalah apa di kehidupan pribadi, entah itu di pekerjaan atau di keluarga apa. Lewat The Journey itu mari kita merangkai sedikit perjalanan hidup yang lebih beda atau lebih membuat berwarna. Kita berwarna
1: gitu. Jadi mewarnai itu gak harus melulu dengan pensil gambar dan spidol, boleh jalan-jalan ke gunung, boleh jalan-jalan ke pantai. Pecahkan saja, jadi
2: yang bersajak berpuisi
1: tiba-tiba. Artinya ada program di The Journey sendiri. Biasanya ini walaupun memang ini baru anniversary atau tahun pertama, OTW jalan tahun kedua gitu ya. Apa sih yang jadi program unggulannya dari The Journey?
2: Masih tetap tentang pendakian ke gunung. Karena memang belum semuanya. Kami akan mungkin merevisi untuk beberapa gunung yang orang lain belum pernah tuh ke sana, kami fasilitasi. Ya, misalnya ada belum pernah atau pengen mengulangi lagi ke gunung mana tuh kami fasilitasi lagi.
1: Konsepnya gimana sih memfasilitasi? Artinya ketika saya nih udah lama gak naik gunung dan lain hal sebagainya, ada solusi yang diberikan oleh The Journey?
4: Kalau sebenarnya yang biasanya ya kebetulan. Kalau yang baru pertama ataupun yang baru mulai lagi gitu kan udah lama vakum. Nah biasanya kita suka memfasilitasi. Biasanya kan istilahnya bukan apa ya? Istilahnya bukan melatih ya, bisa ibarat melatih lagi lah gitu. Kita mulai dari gunung-gunung yang terkecil. Kita temani walaupun jumlahnya cuma 2 orang, 3 orang. Nah kalau yang lain komunitas yang lain ini
1: banyakan yang nganter nggak sih daripada kalau berangkat cuman berdua yang belajar duaan nganter lomba.
4: Nah itu kelebihan kita tuh kayak gitu, kadang-kadang cuman 2 orang gitu kan
1: nganter 13
4: ya minimalnya kita nganter ada 2 orang gitu kebetulan. Terus menikmati perjalanan. Kalau komunitas yang lain kan dia ditarget tuh jam segini harus jam segini udah nyampe ke sini sampai ke sini. Nah kalau kita mah Semampunya sih, bukan ya peserta lah mungkin ya, semampunya rekan-rekan kita temenin. Nah mungkin kelebihan kita dari situ gitu.
1: Tuh seru banget ya, menarik sekali. Kita artinya ada hal-hal yang memang diperkenalkan. Betul. Dari sejauh ini, selama setahun ini berapa member yang ikut di The Journey?
3: Di komunitas sih sekitar 70 orang.
1: Aktif semua?
3: Beberapa banyak yang aktif.
1: Jadi sekali ada event yang ngumpul berapa banyak?
3: Yang 18. Ya, karena kalau misalkan masih di Jabar sih 25, di atas 20 juga ada. Cuman kalau misalkan eventnya kayak ke gunung-gunung Jawa, biasanya paling 18 kayak gitu, okay. 19.
4: Betul. Soalnya kan kita ini pekerja nakes lagi. Betul. Kalau nakes itu kan susah untuk
1: kalender
4: libur.
1: Nakes itu sama dengan penyiar radio yang kalendernya hidung semua, tidak ada tanggal merah ya.
4: Yang bikin susah itu
2: senasib ya.
4: Cutinya itu.
1: Iya. Ketika orang lain lebaran salam-salaman, kita mengajen tul ya. Aduh, tapi ada hal menarik dari jomplang ya, dari nakes dengan berbagai hektiknya karena mungkin kita ada kesamaan, kita sama-sama pelayan publik gak sih? Betul. Untuk memberikan pelayanan terbaik walaupun kita lagi ruwet, lagi gimana. Larinya ke gunung, larinya para nakes. Kayaknya harus ikutan gak ya?
2: Ayo, gas.
4: Oh ya, itu bisa nilai kelebihan kita juga tuh. Betul. Komunitas kita ini kebanyakan nakes, jadi gak usah, jangan, yang bukan ketakutan pasti harus ada lah ya. Tapi setidaknya ada ketenangan, wah di komunitas ini mah panitianya atau apa ininya seorang nakes, ada orang, ada farmasinya, saya seorang perawat juga gitu kan, sehingga ketika ada kejadian di gunung atau apa, kita nggak terlalu ngeblank masalah kesehatan.
1: Itu
4: jadi kita tahu nih kapasitas peserta tuh, wah ini nggak bisa nih, ini serangan misalkan diterusin. Ya betulan ada kejadian yang serangan jantung juga kita bisa nanganin gitu. Ada pengalamannya juga itu.
3: Dan kebetulan sih di banyak pendakian kita malah jadi kayak konsultasi orang yang trouble di pendakian ya. Terus kayak bagi-bagi obat juga
4: ya, bagi-bagi obat di perjalanan.
3: Jadi tiap kali bawa P3K lengkap itu pasti habis dibagiin. Jadi kayak sebagai jiwa seorang nakes juga kayak, wah nakes tuh sebetulnya sangat diperlukan loh di dunia pendakian itu, sangat penting. Jadi kapan lagi nih ada komunitas? Jarang kan orang yang memang panitianya tuh merangkap gitu. Kalau kita ya udah sepaket, kita mengetahui lapangan, kita tahu lapangan, tapi kita juga tahu trouble pendakian dan juga cara mengatasinya kayak gimana.
1: Karena beberapa waktu belakangan ini banyak orang yang FOMO ya, sekedar cuma pengen naik gunung Bungkul tanpa ilmu, tanpa teknik, tanpa FOMO aja gitu. Yang penting ada postingan lagi di gunung, terselah ges mosting di Soledad lah, itu mah urusan dia ya dengan dirinya. Tapi itu tuh banyak terjadi dan kita juga banyak tahu banyak korban di situ gitu. The Journey memandang ini.
2: Ya betul, patut dipikirkan sih ya untuk resiko-resiko ini gitu. Kami masih belajar untuk beberapa insiden itu, kami masih belajar ya. Belum ada, syukur gitu, belum ada yang parah banget gitu ya.
1: Jangan sampai ada deh.
2: Jangan ada lah, keseleo, terkilir gitu-gitu, baru itulah ya. Kalau, yang sampai kayak jatuh ke jurang, kami memang terpikirkan harus bagaimana, cuman kami belum pernah gitu.
1: Banyak kasus juga ketika di gunung itu orang berhalusinasi dan lain hal sebagainya. Itu bisa dijelaskan secara medis gak sih? Kenapa sih orang tiba-tiba berhalusinasi? Kurang oksigen ke otak kah? Atau mungkin apa sih kejadiannya kok bisa sampai berhalusinasi? Itu kan bisa dijelaskan secara medis. Nah jadi nafsu ki.
2: Ada itu mah beberapa faktor bisa.
1: Karena jadi kesel juga. Ya lu gak ada ilmunya gitu. Ketika seseorang berangkat itu kan segala sesuatunya harus dengan ilmunya dong. Betul. Dengan kayaknya harus ngukur nih. Aduh udah lama enggak ke gunung tapi pengen, tapi enggak sekedar cuman cukup dengan modal pengen hungkul kan gitu. Yah, oh manggilnya ikutan ya.
2: Ayah, silakan ya.
4: Sebenarnya di secara medis itu ada gitu. Jangankan di gunung gitu ya. Di sekitaran kita di kota-kota. Banyak yang berhalusinasi kayak demam tinggi, itu bisa menyebabkan halusinasi. Terus kekurangan cairan, apalagi kan di gunung ya. Udah mah kita mendaki, banyak keringat keluar. Terus, energinya juga terkuras. Nah itu bisa menyebabkan halusinasi. Mungkin orang-orang menyangkutkan PAUD dengan mitos-mitos. Nah itu yang jadi penghalang, bukan penghalang. Mereka itu lebih mementingkan permasalahan mitos-mitos. Sedangkan persiapan untuk yang realnya, nah mereka selalu terlewat. Karena fokusnya mitos, wah mungkin perlengkapan jadi terlewat kayak gitu kan.
1: Dia.
4: Nah itu yang jadi masalah.
1: Jadi perlengkapan klinik ya yang dibawanya. Nah,
4: kadang-kadang kayak gitu kan.
3: Logistik
4: gitu.
3: Juga.
4: Kalau saya ya memandang sebuah mitos ataupun hal-hal yang mistis gitu, saya lebih ke logika dulu gitu daripada hal-hal yang mistis. Well, saya percaya hal-hal yang tidak terlihat itu ada. Cuman untuk masalah-masalah yang seperti itu saya lebih baik ke logika dulu.
1: Oke, gitu. Termasuk juga halusinasi tadi ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dijelaskan secara medis.
4: Betul, yang harusnya ditangani misalkan harus minum, harus banyak minum malah dijampe-jampein kan itu malah-malah. Masalah intinya enggak diterobati gitu.
1: Aduh, dan itu banyak terjadi ya, sayangnya teh.
3: Jadi kasus halusinasi yang paling ngetrend di pendakian itu ketika orang udah hipotermi. Itu yang paling bahaya di gunung kan, karena persiapan peralatan yang kurang ataupun layering baju yang dipakai itu tidak semestinya. Jadi kondisi fisik lelah, kedinginan mulai datang, suhu tubuh turun. Biasanya kalau udah hipotermi tingkat ekstrim itu memang orang-orang berhalusinasi. Mungkin pernah lihat ada suatu video di medsos yang dimana orang sudah membuka baju kemudian bawa kayu untuk mempersembahkan kepada sesepuh di situ yang orang beranggapan itu kerasukan, berhalusinasi. Padahal itu secara medis sistem kontrol tubuhnya tuh udah nggak bisa,
1: lost
3: gitu banget ya. Jadi dia udah nggak bisa memikirkan apa-apa sehingga terjadilah sesuatu yang kata orang tuh mitos, wah itu kerasukan atau apa. Padahal itu sistem tubuh yang gagal karena sudah tidak bisa mengatur si suhu tubuh turun, jadi udah kacau lah. Kalau bahasa medis itu hipotalamus udah nggak bekerja gitu. Makanya timbullah di situ suatu aksiden yang kemungkinan besar dan paling banyak terjadi kematian itu karena hipotermi biasanya.
1: Dan ke kita harus kenal harus tahu dulu kondisi kita sendiri nggak sih?
3: Betul, harus tahu kapasitas, harus tahu kemampuan, dan juga kalau misalkan memang bukan pendaki yang sering naik, jangan pernah naik sendiri. Karena siapa yang akan melihat tanda-tanda bahaya pada diri kita?
1: Saya di kota Gesasab, komunikasi.
3: Nah, betul.
1: Betul. Jadi saya dari sini ke situ aja pakai maps, apalagi di gunung gitu ya.
2: Apalagi Ane, yang ini harus diculik sih kayaknya.
3: Harus dicoba tuh.
2: Harus diculik sih ini.
1: Betul. Aduh, luar biasa, seru sekali. Kami undang Anda juga pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaannya. Seru-seru ngobrolnya, nanti juga kita akan tanya pengalaman Kakang Medsos ya, apa kabar dengan Medsos di gunung.
2: Dan gimana?
1: Nanti ada dua di belakang yang belum kita korek pengalamannya. Anda juga bisa berbagi informasi di 0811-220-9760. Kita sampaikan beberapa informasi dulu dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
6: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir, atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
7: Informasi lain, saudara, peran radio radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
6: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bandung malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Widi masih menemani Anda pendengar dengan ngobrasnya, tentunya bersama
2: Jurnia ID.
1: Aduh, rame, kita keroyokan ya. Abis ini kita ke gunung. Oh, towaka. Karena terakhir Widi naik gunung itu 22 tahun yang lalu dengan berat badan hanya 46 kilo. Sekarang dibalik itu angka.
3: 64 kilo, 46, 60.
1: Sok. Beban mau bawa awak kungkul gitu. Itu belum ngegandong kantong ya.
4: Test drive.
5: Wajib.
6: Kita enggak akan tahu kalau kita tidak mencoba.
1: Itu dia. Tong waka memanas. Kita tanya dulu. Tong waka memanas. Nanti enggak heab aku ya. Kita tanya dulu tadi ada yang di belakang ada Kang, ada Ican sama
5: saya Aldi.
1: Aldi. Ada pengalaman apa dengan Jernih? Bergabungnya juga barengan.
5: Bareng-bareng. Di 2025 tanggal 16 Juni terbentuk yang awalnya dari Farmasi Adventure tuh langsung ke The Journey itu pergantian posisi mungkin dari Arianti ke saya. Saya sebagai porter bareng sama ayah.
1: Aduh. Betul. Ngapain aja sih porter teh?
5: Ngangkat berat-berat dong. Jadi kalau misalnya
1: jadi kalau saya punya beban hidup di
5: waduh, boleh siap boleh menanggung.
1: Ya.
5: Siap nampung.
1: Aduh, seru banget.
5: Ya gitu. Jadi kalau peserta ada yang tidak kuat atau misalnya peralatan yang berat, kita yang bawa gitu. Seperti tenda mungkin, alat makan, bahan makanan buat masak-masak di atas.
1: Seberat-beratnya bawa parabot ya, istilah katanya bawa seberat. Apa sih yang paling berat yang dibawa?
5: Kebanyakan sih air. Yeah. Peserta tuh ngeluh kalau misalnya ya, kadang ada beberapa yang ngeluh air itu kan manajemen air itu sangat perlu ya di gunung. Ya kadang ada yang gak kuat bawa air, pengennya bawa pakaiannya doang. Jadi airnya bisa dititip di kita gitu.
1: Aduh.
5: Seperti itu.
1: Seberapa banyak air yang dititipkan?
5: Saya pernah bawa, berapa ya? 7 ya? 7, 8 7, 8 liter, 7, 8 liter lah. 7, 8 botol mungkin.
1: Aduh, belum bekalnya punya sendiri ya.
5: Betul. Perlengkapan tim, betul.
1: Perlengkapan tim, betul. Porter juga yang bawa.
5: Iya.
1: Jadi,
6: tugas porter itu dia membawa perlengkapan mulai dari tenda, fly seat, terus alat-alat masak, sama alat-alat makan. Jadi intinya yang bertugas sebagai porter itu maju duluan memastikan bahwa pada saat kita naik tenda sudah tersedia, kemudian makan tinggal makan. Jadi untuk orang-orang yang ikut itu tinggal bawa perlengkapan pribadi datang makan gitu. Yeah. Jadi mereka yang memastikan
5: enjoy.
6: Perut kita dan tidur kita menjadi tenang.
5: Nyaman juga.
1: Atau pengen tidur mah di rumah, lempeng di gunung. Tapi ada yang seru ketika memang segala sesuatunya harus didokumentasikan. Sekarang mah apa sih makan mie instan aja difoto ya. Orang tuh kalau orang zaman sekarang makan tuh bukan bismillah, foto dulu. Dan itu ada peran medsos ya. Kalau Aican sendiri sejauh ini dengan The Journey apa sih yang bikin serunya? Ada beban, bukan beban ya, ada keseruan tersendiri pasti kan. Pasti. Kudu lompat keluhur ngambil gambar, beleng turun deh ke handap, lompat. Sepekepuk itu gak sih orang medsos ya?
7: Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh, luar biasa ya. Sampai gak bisa berkata-kata. Kurang lebih seperti itu. Dengan kerilnya, dengan perlengkapannya sendiri, sejauh ini pengalaman yang paling enggak happy ya, pengalaman yang paling ngeselin dulu deh.
7: Ngeselin ya, kadang-kadang juga kita berhubung Isan juga masih baru ya naik gunung lagi. Terakhir tuh 2014 ke Ciremai dan itu masih pemula. Nggak belajar sama sekali.
1: Pemula langsung ke Ciremai.
3: Wih, emang anak-anak cowok kan nekat.
1: Benar.
7: Dan 2025 Teh Mame langsung ngajakin Chan ke gunung lagi. Aduh, Teh.
1: Ekspresinya langsung aduh. Itu pun yang aku hayang tapi aduh. Aduh, tapi hal-hal apa sih yang memang sebelum kita jawab pertanyaan ya. Hal-hal apa sih yang memang harus dipersiapkan untuk yang baru? Baru akan kan penumpukan bahasa, kata-kata yang
6: okay. Kalau misalkan kan kita juga banyak beberapa orang yang ada yang mulai baru pendakian gitu. Jadi siapapun yang mengontek kita untuk pengen ikutlah Mother Juni pengalaman, tapi aku nggak ada pengalaman naik gunung. Oh, it's no problem gitu. Di situ juga kita memberikan arahan bahwa ke gunung itu perlu persiapan fisik dan mental. Jadi saya pribadi pun bikin video di Instagram untuk sok kalau misalkan kalian mau ke gunung tuh nggak cuma persiapan outfit dan media sosial, latih fisik kalian terlebih dahulu. Ada beberapa video yang memang untuk latihan di rumah, kemudian lari atau jalan itu kan rutin. Kalau misalkan mau camping itu latihan dulu bawa beban, jalan. Jadi olahraga dahulu, kemudian sebelum ke gunung-gunung yang tinggi kayak 3000-an kita bawa dulu ke gunung yang kecil-kecil di Bandung. Jadi segala sesuatu ada persiapan fisiknya.
1: Iya, jalan.
6: Nah, dilatih dulu. Ya. Jadi kita juga bukan cuman ngajak hayu ikut. Di sisi lain juga kita memberitahu orang atau orang-orang yang ikut kita bahwa ke gunung tuh perlu persiapan fisik. Jadi kita juga ngasih beberapa edukasi ke teman-teman, dan memang beberapa orang di Boromius juga di rumah sakit saya
1: bekerja
6: keceplosan di bawah brand nih.

0: dia harus berlatih udah sampai mana,
1: betul,
0: bawa beban berapa gitu, betul, ya tergantung gunungnya ya. Nah, dia pasti komunikasi itu sih, betul, jadi pasti dipantau,
2: betul, termasuk juga dengan peserta-peserta dengan penyakit bawaan.
3: Nah,
2: asanatnya keenggil.
0: Itu kami ada ya, ini kan pengumpulan kayak data.
2: Oke.
0: Okay. Riwayat penyakit. Iya. Ke gunung mana saja udah pernah gitu, gitu-gitu.
1: Jadi sebelum
0: itu buat bahan evaluasi kami.
1: Sebelum
2: pernah nolak enggak peserta karena ada penyakit bawaan yang memang gak memungkinkan nih untuk naik gunung?
3: Sejauh ini sih belum mungkin ya, gak ada sih, masih aman lah, masih bisa kita tanganin juga. Tapi itu jadi aware buat kita juga kalau misalnya memang kayak penyakit-penyakit sesak kayak gitu kan, bahaya juga kalau naik gunung. Nah itu bakalan kita lebih perhatiin di saat di perjalanan gitu.
2: Okay.
1: Jadi jadi alurnya kita kalau bikin trip itu kita iklanin kan, yuk kita ada acara tanggal segini kesini. Orang yang pengen ikut itu dan semua yang terkumpul di grup, saya kasih kuesioner atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Di antaranya memang seperti penyakit bawaan, riwayat pendakian, bahkan sampai tingkat alergi, terus harapan dan lain-lain, banyak pertanyaannya. Itu merupakan suatu strategi kita untuk nanti di perjalanan. Jadi bagian dari manajemen risiko kita. Untuk beberapa orang yang, wah ini baru pemula banget nih, berarti itu akan saya arahkan lebih lanjut bahwa kamu perlu persiapan fisik yang lebih. Kemudian nanti di lapangan pun kita akan memperhatikan beberapa orang yang memang baru banget mendaki. Kalau misalkan untuk yang hasil pengisian kuesioner itu, ah dia mah udah sering ke gunung nih, kita juga akan
2: jabur gitu kan.
3: Enggak juga.
1: Kita ada aturan yang berlaku ketika kita mengadakan trip. Jadi ada orang paling di depan, itu biasanya saya sebagai tour leader, kemudian paling belakang ada ketua umum kita sebagai sweeper. Nanti Aldi dan Ayah kan itu memang porter, biasanya naik duluan. Nah, Kang Ican ini biasanya yang foto-foto ke sana sini.
2: Naik turun. Kanan kiri depan belakang.
1: Betul. Jadi dari kuesioner itu kita memanajemen bagaimana supaya trip yang kita jalani itu aman tanpa trouble. Ya setidaknya kan pencegahan sudah kita pikirkan ya. Jadi untuk beberapa orang yang kemungkinan bakal kayak gini, bakal kayak ini, kita udah persiapan kayak gimana nanti kalaupun misalkan terjadi. Karena prinsip kita tuh kita coba dulu dengan persiapan.
2: Keuntungannya dari para pendaki gunung dan nakes itu adalah kira-kira udah tahu spias-spias ya.
1: Betul.
0: Ini dia waktu tanya pasti gitu. Aman?
2: Jadi kalau kira-kira para panitia dulu bertanya aman enggak, berarti ada yang aneh terlihat. Aman. Kalau mau bilang enggak aman juga ada, mau bilang aman juga ada, pasti ketahuan gitu.
1: Iya, betul.
2: Itu. Ada pengalaman berkaitan dengan hal itu?
3: Ada.
1: Di waktu itu ya di Sangar waktu beberapa tahun yang lalu dia waktu kita masih di Fatmarsi Adventure. Kita bawa teman yang memang ada riwayat hipertensi.
2: Aduh.
1: Betul, hipertensi dan jantung. Di tengah trek. Alhamdulillahnya karena kita basicnya nakes dan dia perawat, jadi kita udah bisa lihat ini kayaknya nggak mungkin untuk dilanjutin.
2: Untuk terus.
1: Kayak dia langsung nggak, ini kayaknya mau serangan jantung. Dibawa lagi terus.
2: Terus gimana dong?
4: Ya, sama saya disarankan untuk istirahat, jangan dilanjutin.
2: Suruh
4: terus
2: pulang.
4: Terutama kita nggak ninggalin. Aduh, jangan ditinggalin tuh. Kan kebanyakan yang trouble gitu, banyak yang ditinggalin ya, karena ngejar puncak. Nah itu keegoisan ya, gitu. Nah karena ya mungkin awalnya apa dasarnya nakes gitu. Karena keselamatan itu lebih penting daripada puncak, ya udah saya tangani. Aduh, di
2: ternyata
4: tempat.
2: Sumpah nakes itu nggak hanya berlaku di tempat dinas ya, di gunung juga sumpahnya dipakai juga, luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada Veronica Tiara, izin nanya dong untuk fasilitas yang disediakan kalau open trip apa aja? Apakah kita harus bawa persediaan makanan dan lain-lain atau gimana? Nah. Itu pertanyaan ke satu. Kedua, kalau misalnya saya tiba-tiba keseleo di atas terus gak bisa lanjut, apakah bisa digendong? Kenapa? Jual mentani gak? Jual nyuhunkan di akon.
1: Okay.
2: Siapa yang akan jawab?
1: Okay, boleh. Kalau misalkan ikut trip kita, yang penting bawa perlengkapan pribadi. Kita juga di setiap pendakian itu bikin itinerary, jadi rundown semua terkait perjalanan, peralatan apa aja yang harus dibawa, kemudian resiko dan lain-lainnya ada dijelaskan di situ. Kita tinggal sebagai peserta cuma tinggal bawa perlengkapan beres seperti sleeping bag, jaket dan lain-lain. Untuk makanan itu sudah disediakan oleh kami. Jadi kedua bapak ini, Mas Aldi

0: dan ayah itu memang memfasilitasi untuk makan. Jadi betul, tenda juga. Jadi kita tinggal bawa perlengkapan baju dan lain-lain, kemudian air dan snack pribadi. Oke, kita lanjut seperti itu. Jadi nggak usah, kalau misalkan kita ngebolang sendiri kan cukup repot ya. Kebetulan kita juga memang pribadi yang kalau untuk me time tuh pasti ya udah kita pergi sendiri gitu, nggak bawa peserta. Memang cukup repot karena harus bawa air banyak, terutama kalau misalkan di gunung yang tidak ada sumber air, itu kan semua harus dari base camp ya, itu cukup melelahkan karena untuk masak, untuk minum. Nah kalau misalkan bareng kita, gak usah bawa yang kayak gitu-gitu, cukup dengan peralatan pribadi kita bisa naik. Dan kalau misalkan pun tiba-tiba gak kuat nih di jalan, kita juga pasti bantu. Semisal pasti. Kayak kemarin contoh waktu di Slamet, ada peserta yang memang pada saat naik udah cukup lelah, jadi kami rasa wah kayaknya ini perlu dibantu nih. Inisiatif saya, ya udah sok sini yang berat-berat bantu pindahin ke saya, jadi kayak air dibawa kayak gitu-gitu. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu kalau misalkan ikut trip kita, karena kita pasti saling membantu.
1: Kalau ke Sleo siapa yang gendong?
0: Nah kita juga pernah kasus ke
1: aduh jeng bawa cai jeng kudu ngegendong
0: waktu di laut ya, ya ada peserta yang ke Sleo ya,
2: ada peserta ke Sleo tapi kebetulan masih bisa jalan, terhandle. Masih bisa terhandle. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak bisa jalan banget, nah,
0: dia pasti
2: biasanya
0: gendong.
2: Ada gendong. Terutama misalkan nih kalau misalkan dari kita udah nggak kuat ngegendong atau apa, ya, di gunung itu ada sistem ranger kayak gitu.
0: Ranger untuk evakuasi.
2: Buat evakuasi. Betul. Itu bisa. Nah makanya perlunya kita naik gunung secara resmi itu.
1: Nah, ini dia. Gitu. Ini juga edukasi juga ya. Betul. Jangan selonong boy yang ngerasa itu dia yang FOMO-FOMO itu tadi. Betul. Ya. Nah. Yang akhirnya ngerusak apa ya? Ngerusak citranya.
0: Betul.
1: Teman-teman yang memang naik gunung sesuai dengan
3: SOP-nya. Betul.
0: Jadi jika memang Anda belum banyak pengalaman di gunung, pergilah dengan orang yang tepat, yang
1: dengan
0: mengerti kendala, dengan The Journey ID.
2: Intinya kalau ada trouble atau apa-apa,
0: kita sendiri dulu.
2: Ya, handle, pasti nggak akan ditinggalin.
0: Betul. Kita juga beberapa kali bantuin orang yang trouble ya, terutama

0: kalau kalau naik gunung terus ke Seleo nanti ada Kang Aldi atau ayah yang akan gendong.
1: Siap, boleh, boleh, boleh.
0: Ada lagi juga, mana ini? Oh ini. Ada, halo kakak, saya, halo adik. Saya Beben, sedang mendengarkan radio. Kebetulan nih soal, soal pendakian gunung. Saya sering naik gunung sampai puncak, akan tetapi sering sesekali mengalami kram di bagian otot betis. Nah, bisa kasih saran agar tidak banyak kram? Entong ke gunung.
1: Ngagoler.
0: Ngagoler. itu open trip dari Bandung kah, Kak? Kalau mau ikut fasilitasnya apa aja? Itu udah dijelaskan tadi. Kalau kalau Kak Adek Beben ini karena dia manggil Kakak kan. Jadi saya manggil Adek. Kalau Kang Beben ini dengar infonya tadi Teh Hana udah jelaskan panjang ya untuk fasilitasnya. Kram otot.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Apa?
1: Kram otot ya, Meme.
3: Kram otot. Jadi paling kalau itu biasanya kurang pemanasan di awal. Yang kedua, kurang elektrolit, cairan elektrolit biasanya. Nah, itu cukup ternyata cairan elektrolit juga cukup membantu ya mengurangi kram. Itu aja sih yang harus ditanggulangi.
0: Ya, jadi udah ada ya pemanasan, sering jalan olahraga. Ini kalau saya sambil ngebayangin, aduh kudu latihanannya di mana aja gitu.
1: Latihan yang paling penting sih kayaknya squat. Squat itu sangat membantu sih. Kayak buat nanti nanjak turun itu bakalan meminimalisir untuk kram gitu.
2: Sama kardio
1: penting. Nah, kardio itu sangat penting.
0: Waduh.
1: Ngatur pernapasan.
0: PR banyak, banyak banget PR-nya ya, pengen naik gunung lagi.
3: Pokoknya sebelum hari H itu ya, sebelum mendaki misalnya kita mau mendaki mulai jam 8 ya, setengah 8 itu kita udah mulai pemanasan. Stretching itu mengurangi kram.
1: Dan disarankan latihan tuh hamin 2 sebelum keberangkatan itu jangan lagi latihan, udah cukup istirahat dulu biar nanti gak tegang ototnya gitu.
2: Jadi jangan ragu ya untuk yang belum pernah mendaki, karena kita akan membina adik-adik
1: tete-tete
2: dari awal
1: semua
2: sampai akhir perjalanan.
1: Betul.
0: Kendala biasanya yang kendala paling banyak dirasa berdasarkan pengalaman di journey sendiri.
1: Rasa gimana sih?
4: Kendala.
0: Kendala.
2: Paling kalau yang paling gak bisa ditebak mah cuaca ya. Cuaca, betul. Karena di gunung kan namanya gunung, kadang kalau misalkan menurut perkiraan BMKG cerah, tiba-tiba hujan, bisa aja terjadi kayak gitu. Tiba-tiba pendakian juga kita tiba-tiba pada saat summit nih, mau mendekati puncak, badai angin. Jadi memang perlunya orang yang terbiasa ada di lapangan tuh kayak gitu. Jadi selain itu juga mungkin dari perjalanan ya, suka pernah kita tiba-tiba tol ditutup. Tapi kan itu di luar kendali dari kita ya. Kalau misalkan kendala-kendala yang faktor-faktor kayak peserta gitu sih, insya Allah sih bisa kita handle. Kita kendala-kendala yang tidak bisa diprediksi seperti di perjalanan ataupun cuaca, itu sih yang paling banyak.
0: Yang pasti mungkin pertanyaannya, kalau mau join sama The Journey syaratnya apa aja? NPWP, KTP, BPJS,
2: vaksin COVID,
5: dompet tebal gitu.
0: Wajibul kudu atau apa? Apa aja sih syaratnya?
2: Syarat apa ya? Gak ada syarat khusus ya?
3: Gak ada syarat khusus sih. Jadi siapa saja boleh gabung ke Journey ID. Nanti tinggal kontak-kontak DM di IG. IG
0: boleh. IG-nya apa?
3: The Journey ID 16.
1: The Journey.ID 16. Jangan lupa follow-follow biar gak ketinggalan info untuk pendakian
0: terbarunya. Wajib. Ada terdekat ada event apa di The Journey?
3: Terdekat kita ke gunung yang mempesona, Papandayan. Supaya teteh ikut.
1: Nah itu banget. Ayo teh.
0: Mulai lagi mamanas.
5: Buat pemula itu cocok banget Papandayan. Kayak teteh nih kan 20 tahun belum naik gunung lagi. Nah bisa ke Papandayan.
0: Coba dihitung umur saya berapa 20 tahun lalu hari ini.
2: Jadi Papandayan tuh kayak kalau bahasa anak zaman sekarang mungkin effortless tapi pemenangan
1: tapi maksimal.
0: Oke.
1: Buat ngasih makan set sosmed cocok banget.
0: Aduh, buat ngasih makan sosmed ya. Ditemenin sama teman-teman The Journey yang memang notabene nakes paham banget nih ya kalau udah mulai ngejangka.

0: Kangen jengkang aman?
1: Aman.
0: Oh, tentu tidak. Terakhir, ada mungkin ajakan, himbauan, pesan atau apapun yang ingin disampaikan dari The Journey untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Aku pertama jadi pendaki cerdas ya. Persiapkan ketika ingin mendaki, persiapkan diri kalian mental, fisik. Dan satu pesan yang kalau mendaki itu jangan meninggalkan sampah.
0: Iya.
2: Jangan membawa apapun ya, kecuali foto boleh. Sampah dan jejak langkah kaki kalian saja ditinggal di sana ya. Udah itu aja sih. Kalau dari aku.
0: Dari Tian?
1: Kalau dari aku sih FOMO boleh. Tapi persiapan harus matang, jangan hanya modal nekat. Itu sih yang paling penting karena fenomena zaman sekarang banyak yang kayak gitu.
0: Iya, benar, menyayangkan
1: saya,
0: banget.
1: Betul, saya juga banyak tuh beberapa kali nolongin orang di gunung, beberapa di umuran belasan lah ya. Jadi mereka modal nekat tanpa persiapan akhirnya pada trouble di jalan kayak gitu. Jadi FOMO boleh, nekat jangan.
0: Nah.
1: Wajib persiapan.
0: Ada lagi yang ingin disampaikan?
1: Aichan?
3: Boleh tanpa persiapan tapi tetap ditemenin sama The Journey. Biar nanti persiapan kalian kami bantu siapkan gitu.
0: Aduh, kalau tipalitek ada Kang Aldi yang
3: siap akon, nanti gitu. Diakon.
0: Luar biasa sekali. Tapi seru banget ini yang akhirnya berhasil memanas saya. Untuk bisa mudah-mudahan eventnya dekat-dekat ini. Tapi bentar. Napas dulu. Semua akan ku lewati tapi bentar ya, pemanasan dulu ya. Siap-siap dulu. Tapi hatur nuhun pisan untuk thejourney.id yang sudah datang langsung ke Pro 1 RRI Bandung. Tentunya ini banyak hal positif yang bisa kita petik malam hari ini terkait dengan bagaimana mencintai alam itu banyak halnya, tidak hanya siapapun, tidak hanya dari dengan latar belakang dari manapun. Betul. Konteks mencintai alam dan me time-nya juga.
1: Betul.
0: Ada dengan alam itu hal yang memang sudah menjadi lumrah ya, karena ketika berjibaku dengan apalagi para pelayan publik ini dengan banyak ngurusin orang. Banyak ngurusin orang dan banyak merhatiin orang, butuh waktu untuk memang untuk dirinya sendiri dan mungkin pelariannya adalah bersatu dengan alam. Nuhun pisan Teh Meme, Kang Aldi, terus Teh Ane, Kang Ayah. Lagi namanya. Kang Ilham sama Kang Ican, kenapa jadi Kang Ayah? Hatur nuhun, terima kasih banyak eventnya, sukses untuk di Juni ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa join.
3: Harus wajib.
0: Harus, amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, apa mudah-mudahan juga ada waktu ketemu lagi naik gunung ya.
1: Yes.
0: Sampai di sini pendengar program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama thejourney.id yang akan menemani Anda. Mudah-mudahan bisa kesini lagi nih, nanti ada event apa selepas pulang dari gunung tercantik katanya. Dihadirkan kembali di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
4: Bandung malam ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
2: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung. Pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Tahukah hubungan antara musik dan pertumbuhan tanaman? Bahwa ternyata tanaman memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya, suhu, hingga getaran. Getaran yang berasal dari gelombang musik memiliki ritme yang menjalur lewat frekuensi, sehingga harmonisasi suara berubah menjadi harmonisasi getaran. Dan menurut para ahli, getaran dari irama suara musik ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan lebih cepat pada tanaman sebesar 60%.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar.

0: Bandung malam ini.
1: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda. Jangan menyesal di kemudian hari.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak. Dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur, dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Bandung malam ini.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Mak.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil?"

dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 14 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Bandung pagi ini, yaitu Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi, dan juga berbagai sorotan pagi hari ini yang kami juga akan hadirkan untuk Anda. Di pukul 8 akan ada dialog interaktif Asta Cita. Kemudian di pukul 9 berbagai informasi yang nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi, tetap bersama kami.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi terbaiknya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Alan Albana akan membersamai Anda di Mutiara Pagi yang akan mengangkat topik mengenai Tafsir Al-Baqarah ayat 106. Dan tentunya juga kita dibersamai bersama Ustaz Asep Anum SAG MSOS. Dan nanti Anda bisa dan juga boleh sekali untuk interaktif bersama kami di 0811-220-9760. Atau Anda bisa melalui line telepon kami ya di 0227200996 atau di 0227275551. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustaz Asep Anum SAG MSOS. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alam bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag. Mantap kan Allah.
1: Alhamdulillah, mangga Pak Ustaz di Kawitan.
2: Oh iya, mangga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi anihaya, cahaya wisata, alumni umroh, angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya, bahagia hari ini. Yes, jag. Wargi, alhamdulillah berkat doa dari semuanya, anak Sarhil Putri yang kemarin kita doakan sekarang sudah sembuh dan hari ini siap berlatih untuk tampil besok hari Rabu ba'da zuhur. Mudah-mudahan mereka semuanya disehatkan Allah dan seluruh kapilah Jawa Barat sing sararehat sadayananya.
1: Amin.
2: Dan dihasilkan maksud, dikabul, diijabah cita-cita, di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Wargi, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa bersilaturahmi, bisa hadir walaupun kita jauh, tapi alhamdulillah dengan wasilah RRI ini kita terasa dekat. Pagi ini yang akan kita bahas adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilihat Qurannya boleh yang punya di rumah. Nah. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Manansah min ayatin. Ayat-ayat yang kami hapus, min ayatin yaitu dari ayat-ayat, au nunsiha atau kami menghapus ayat tersebut, Na'ti bi khairi minha. Nanti kami akan datangkan hukum yang lebih baik. Au misliha, atau yang semisal dengan. Alam ta'lam, tidaklah kamu ketahui. Annallaha, sesungguhnya Allah. Ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Nah, ayat ini, wargi, ayat tentang nasikh mansukh, kata ulama. Nasikh mansukh. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan nasikh mansukh. Nasikh itu ayat yang menghapus atau yang membatalkan. Mansukh adalah ayat yang dibatalkan. Ya, terkenalnya ulama mengatakan nasikh mansukh. Prosesnya disebut nasakh. Nah, dalam Al-Quran itu ada yang disebut begitu. Jadi hukum-hukum yang baru membatalkan hukum-hukum yang lama. Nah, asbabun nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini, kalau kita merujuk pernyataan dari Ibnu Abbas, bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, melontarkan ejekan dan keraguan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, tidaklah kalian perhatikan Muhammad, ia menyuruh sahabatnya melakukan suatu hal, kemudian di lain waktu ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Mencela-mencela cenah kitu. Jadi tuduhan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mencela-mencela. Kadang menyuruh begitu, kadang menyuruh yang lain. Nah, ini terjelas, gajet cek tidak ini. Ini dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 106. Urusan hapus menghapus suatu hukum, ya itu mah urusan saya, kata Allah. Saya lebih tahu tentang segala sesuatu. Manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mislih. Ayat-ayat yang dihapus oleh Allah itu akan didatangkan hal-hal yang lebih maslahat, hal-hal yang lebih manfaat, hal-hal yang lebih baik. Maksud penghapusan itu begitu, bukan mencela-mencela. Contoh ayat yang dimansuh nih, Surah Al-Baqarah ayat 240. Dimansuh, dihapus oleh Al-Baqarah 234. Al-Baqarah 240 mengatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dulu itu adalah 1 tahun. Nah, hal itu lalu dihapus dengan turun ayat surat Al-Baqarah ayat 234 menjadi 4 bulan 10 hari. Jadi tidak 1 tahun, tapi 4 bulan 10 hari. Asalnya 1 tahun, dihapus oleh Allah. Jadi 1 tahun tidak berlaku. Nah, berlaku sampai hari kiamat, bahwa iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Awalnya 1 tahun. Nah, yang 1 tahun itu dihapus, dinasakh, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan ayat 4 bulan 10 hari itu disebutnya nasikh, ayat yang menghapus. Ayat yang mengisahkan tentang 1 tahun iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, nah itu disebut ayat yang mansukh, ayat yang dihapus. Nah, ada lagi contoh lagi yang lain. Tahapan tentang larangan miras. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam, melarang kaum muslimin untuk meminum khamr, itu tidak sekaligus haram gitu. Ente. Tapi berangsur-angsur. Tahapan yang pertama turun surah Al-Baqarah ayat 219 yang menyebutkan bahwa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min nafihima, bahwa dalam miras itu ada manfaatnya tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hanya menyebutkan begitu. Bahwa khamr itu, miras itu ada manfaat. Seperti misalnya orang-orang kan kalau sekarang ada ngomong, tuh baru sing jana ya, teku miras menjadi rada tenang jana gitu. Berarti itu kan efek manfaat. Ada memang manfaatnya kata Al-Quran. Miras itu ada manfaat. Seperti misalnya kalau di Eropa itu kan miras itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Memang ada manfaatnya, ada. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tahapan awal itu Allah menyatakan dalam Al-Quran. Tidak ujung-ujung langsung diharamkan. Tidak langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menyatakan begitu. Miras teh ada manfaatnya. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu tahap awal. Lalu tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mabok ini untuk sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Sebab harita saat itu ya dulu banyak sahabat-sahabat Rasul yang lagi sholat itu mabok. Sehingga dia lupa bacaannya, lupa rakaatnya, lupa nyembah siapa. Ikut sholat ya mabuk. Nah saat itu kan belum tegas tuh larangannya. Jadi orang lagi sholat, lagi ibadah juga ada yang mabuk. Sahabat itu saat itu. Lalu turun ayat yang kedua. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau kalian sedang mabuk. Saat itu sahabat tidak ada yang lagi sholat mabuk. Ikur sholat mantuk tuh ayo mabok. Itu guys sahabat banyak. Kalau sudah dilarang oleh Allah, mereka patuh. Itu ngeyel. Tapi di luar sholat, marabokene. Nah, baru tahap yang ketiganya, turun ayat yang mengatakan bahwa khamr itu haram. Ini surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Hei orang yang beriman, khamr itu adalah haram. Bahkan di ujung ayat Allah mengatakan najis. Mabok teh najis, perbuatan setan, bukan perbuatan orang. Fajtanibuhu. Oleh karena itu maka jauhi. Oh, sejak saat itu tidak ada weh sahabat yang mabok-mabok lagi. Nah, jadi pelarangan untuk mabok itu mengkonsumsi miras itu tidak sekaligus. Ayat yang pertama dihapus dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dihapus total oleh ayat yang ketiga. Kenapa tuh larangan miras? Tidak sekaligus gitu. Nah, ini memang menunjukkan bahwa untuk berhenti dari kemaksiatan itu butuh proses memang. Seperti yang gemar berjudi itu kan. Yang penting ada tekad dalam hati mau berhenti. Adapun berhentinya misalnya tidak bisa sekaligus. Berangsur-angsur boleh. Yang penting ada niat saja. Seperti orang yang suka berzina atau senang selingkuh. Tidak bisa katanya Ustadz, saya berhenti total sekaligus. Butuh proses, iya silakan. Yang penting yang namanya tobat itu niat berhenti. Dan menghentikan kemaksiatannya itu walaupun secara berangsur-angsur. Sekaligus, tidak sekaligus. Boleh. Boleh. Nah itu ayat-ayat yang dinasah. Ayat-ayat yang dihapus. Nah dalam kalimat tersebut terakhir ada alam ta'lam. Ada istifham. Pertanyaan. Apakah tidak tahu kamu alam ta'lam anna Allah. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Maha mengetahui atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini menurut para ulama istifhamnya istifham takrir. Pertanyaan yang bukan butuh jawaban ini mah. Pertanyaan yang bertujuan menegaskan bahwa nabi dan yang diajak bicara mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi terjemahnya adalah kamu tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi urusan hapus menghapus ayat, urusan awalnya menyuruh begini, lalu kemudian menyuruh begitu. Itu bukan bahwa Nabi Muhammad itu mencela-mencela. Tidak bisa dipegang, tidak jelas, gaje. Tidak, bukan begitu maksudnya. Itu kuasanya Allah. Allah mau menghapus satu ayat dengan ayat yang lain. Hukum satu hukum dengan hukum yang lain. Itu kuasanya Allah. Dan Allah maha tahu kemaslahatannya. Kenapa dulu itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis lalu dihapus dengan sholat menghadap ke Masjidil Haram? Itu mah Allah maha mengetahui segala-galanya. Itu mah kehendak Allah. Bukan kehendaknya Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi dulu. Nah, makanya dalam penghujung ayat tersebut Allah menjelaskan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in Kodir, kamu harus tahu. Kamu pasti tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu. Wargi Al-Baqarah ayat 106. Jadi ayat ini ayat tentang nasikh mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini. Yes.
1: Yes.
2: Jag. Boleh jag.
1: Goreja. Ya, baik, alhamdulillah, dan tentunya juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, Anda silakan bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 ya. Anda silakan bisa bertanya melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami di 0227200996 atau di 7275551 ya. Nanti akan ada Periska yang akan angkat telepon Anda. Tapi ada yang sudah menyapa juga melalui channel YouTube kami, banyak sekali ya. Ada Ibu Lilis Siningsih. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Kang Alan, Mamah Lilis di Ciwidey hadir menyimak tausiah di Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam. Mohon Mamah Lilis.
1: Ada Aki Gazi juga. Kang Alan, assalamualaikum Pak Kiai, semoga Kepilah Jabar sehat selalu.
2: Assalamualaikum. Amin. Ya.
1: Ada Abu Sutariat di Cisasak. Ya, assalamualaikum Bu Enjing. Ya, kemudian ada Ibu Eni Haturuhun, selamat pagi. Kemudian ada Umayati, ya. Ada juga Ibu Retno, ada Kang Nur Sodik, Ibu Kartini juga sama-sama sedang menyimak pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan untuk Anda juga boleh silakan di line telepon. Ada yang sudah WhatsApp juga ke WhatsApp kami, Ibu Eni di Sindang Layak ya, turun selamat pagi. Ibu Haja Elis di Sumedang, Ibu Titin juga hadir ya pada kesempatan pagi hari ini. Aki Gazi juga ya. Tapi ada yang sudah masuk di line telepon kami, Pak Ustaz, ada Pak Khobir. Assalamualaikum Pak Khobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Andre. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam. Pagi hari ini.
3: Yes.
2: Jag. Bele jag.
3: Gore jag. Hatur nuhun Pak Kiai. Saya selalu mendoakan kepada Pak Kiai supaya selalu tetap sehat walafiat dan selalu memberikan tausiahnya kepada jamaah di RRI Bandung ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Dan mendoakan semoga kafilah dari Jawa Barat bisa meraih yang terbaik.
2: Amin.
3: Pak Kiai, ini urusan hapus menghapus itu urusan Allah dan dalam Al-Quran itu ya. Nah tadi itu adalah ralat atau revisi ya, perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Tadi Pak Kiai ada memberikan contoh mengenai khamar itu kan haram, memabukan itu kan. Nah, bagaimana khamar itu kalau dijadikan obat gitu? Nah, mohon tausiahnya. Hatur nuhun.
2: Khamar dijadikan obat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, obat untuk menyembuhkan atau untuk menenangkan seseorang yang mempunyai penyakit. Hatur nuhun Pak Kiai.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, hatur nuhun. Pak Khobir, selain Pak Khobir ada Pak Kasmo. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah,
4: alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oh. Bung Alat?
1: Mangga.
4: Oh iya. Betul. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustaz Anom.
2: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah itu sehat. Jag gereja belejak udat ajak godag-brag badag.
2: Badag.
4: Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian tafsir sekarang Pak Ustaz.
2: Mohon.
4: Iya, minta diterangkan surat Hud ayat 117. Iya, segitu aja Bung Alan.
1: Surat apa
4: Pak Ustaz? Minta diterangkan surat Hud ayat 117.
1: Oh, 170.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan pertama Pak Ustadz adalah bagaimana khamar ini dijadikan obat seperti itu ya. Atau untuk sekedar pereda, untuk membuat badan sekedar hangat gitu ya. Itu bagaimana sudut pandang Islam? Mangga Pak Ustadz.
2: Pernah saya membaca hadis bahwa berobat itu tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Jadi berobat itu ya harus mencari dulu hal-hal yang dihalalkan, kecuali kalau tidak ada sama sekali. Jadi usahakan berobat itu dengan sesuatu yang halal ya, terlebih dahulu. Gitu Pak Khobir.
1: Oke, baik ya. Kemudian Pak Kasmo, surat Nuh ayat 117, salah persen.
2: Al-Hud ayat 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan negeri-negeri yang zalim, wa ahluha muslihun, seandainya penduduknya ada yang masih berbuat baik. Nah, jadi wargi ya lamun di kampung kita, di komplek kita masih ada orang-orang yang soleh, yang rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin tahajud, rajin Senin Kamis. Teteh pahlawan, teteh penyelamat dunia. Pahlawan penyelamat dunia, Superman teteh. Mereka teh. Sabab lamun eueuh nu kararitu mah kitu teh geus beak yakin diseratakeun ku Allah. Nah, gitu ya. Alan, mana?
1: Baik. Hatur nuhun. Kemudian juga selanjutnya ada Kang Ahmad Irwan di Limbangan. Mangga Kang Ahmad.
5: Assalamualaikum Kang Alan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
5: Pak Kiai katanya lagi di Semarang ya, ini di MTQ.
1: Nuhun.
2: Di Semarang, Pak Ahmad Irwan.
5: Ya, begini Pak, tentang masalah khawar kan. Kalau saya juga punya pendapat, dengan khamar kan apapun juga tetap aja lah, tidak walaupun dipakai obat kan, banyak obat yang dihalalkan oleh Allah kan, seperti halnya daging babi. Daging babi itu apapun alasannya, karena obat ini misalkan tidak sebut harus daging babi, saya tetap aja itu tidak bisa terima, masih banyak yang itu. Nah sekarang begini Pak, masalah ini kan pengalaman saya kan, saya bertamu lah ke seorang muslim waktu itu kan, ya itu kan non muslim kan, dia di sana ada daging babi misal disuguhin, saya nggak ikut makan kan, sampai dia mencak kamu ini bagus, saya dijawab ini, itu kan saya umat muslim, daging babi itu saya tidak diperbolehkan, maaf kalau memang anda sekarang begini misalkan itu hak anda, tapi saya punya hak, saya punya akidah, anda misalkan non muslim punya aturan, saya juga sama, sampai adu mulut Pak. Nah bagaimana, apa termasuk saya misalkan seperti itu menghindari dosa dari bagaimana, itu kan benar pengalaman saya, sampai saat ini putuslah, tidak ada silaturahmi, tidak ada komunikasi gara-gara dia diminta biskai makan di sana tertiri daging, ada memang bukan hanya daging babi ya Pak, tapi kan tetap aja itu mungkin itu satu wajan dimasaknya juga. Nah bagaimana Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz.
2: Kalian gimana pertanyaannya?
1: Jadi Pak Ahmad Irun itu pengalaman bertamu kepada non muslim dan ada hidangan non halal
2: non muslim,
1: sampai yang punya rumah tuh marah gitu karena menolak makan itu. Apakah itu termasuk dosa? Harus menyikapinya seperti apa? Karena sampai putus silaturahmi karena saya menolak ajakan untuk memakan hidangan tersebut gitu Pak.
2: Iya. dalam hal-hal prinsip ya kita harus pegang prinsip. Ketika misalnya kita disuguhi sesuatu yang diharamkan oleh agama, ya kita harus tegas berkata kepada mereka. Mereka juga seharusnya paham, toleran gitu kan, bahwa kita ini muslim, tidak makan babi. Tatong disuguhan babi atau nah, muslimah tara makan babi. Jadi toleran itu ya mereka harus toleran. Tidak berarti toleran itu mencampur adukan agama. Ada saatnya kita harus tegas, ya tegas. Punten, ah abdi da teu makan babi, haram cek agama saya mah. Itu aja tegas. Ya, betul. Tegas we Kak Irwan. Jadi itu mah prinsip. Bukan berarti kita tidak toleransi, prinsip eta mah. Ya, demikian.
1: Baik, kemudian ada Aki Gazi dari Subang, ya. Assalamualaikum Pak Kiai, Ti Aki Gazi izin bertanya, bagaimana memaknai bahwa Al-Qur'an itu sebagai imam sedangkan kita sebagai makmum, karena aktivitas kita masih berseberangan dengan kehendak Al-Qur'an sebagai imam. Hatur nuhun atas pencerahannya di Pak Kiai, hatur juga Kang Alan serta orang dapurnya. Aki Gazi.
2: Ya, nanti di alam kubur kan kita ditanya tuh. Marobuka man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma imamuka, siapa imam kamu? Imam kita ini adalah Al-Qur'an. Betul, Aki. Nah, imam itu biasanya dijadikan imam itu untuk diikuti kan. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, berarti kalau kita mengaku imam kita ini adalah Al-Qur'an, ya kita harus menjadikan Al-Qur'an itu di depan kita dan kita ikut di belakangnya. Apa yang Al-Qur'an katakan haram, ya haram. Apa yang Al-Qur'an katakan halal, ya halal. Tuh. Itu caranya kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai imam kita. Dan kalau itu kita lakukan dalam hidup ini, kita akan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir nanti di alam kubur. Kata malaikat munkar nakir, "Wa ma imamuka?" Apa imam kamu? Kita spontan akan menjawab Al-Qur'an. Seandainya apa? Seandainya benar-benar hari ini kita jadikan Al-Qur'an sebagai imam kita. Demikian.
1: Baik ya. Kemudian juga ada Kang Wawan Sebastian ya di Sebedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan dan juga Pak Ustad ikut izin bertanya. Kalau yang dicontohkan itu kan sebuah aturan dari yang dibolehkan menjadi dilarang ya. Nah kalau untuk contoh aturan yang dari dilarang lalu dibolehkan, apa Pak Ustad? Apakah aturan terbaru itu ada ayat-ayat akhir atau pasti ada surat-surat nomor besar, katanya surat-surat yang banyak mengandung fikih atau hukum? Adakah yang demikian Pak Ustad? Terima kasih.
2: Nasih mansuh itu, kalau tadi kan dicontohkan yang dilarang,
1: dari yang dibolehkan yang menjadi dilarang. Nah, adakah contoh yang dilarang lalu dibolehkan gitu Pak Ustaz, kebalikannya?
2: Adakah contoh yang dibolehkan menjadi
1: dilarang, ini yang dilarang lalu dibolehkan, yang asalnya nggak boleh
2: menjadi dibolehkan gitu
1: ya? Begitu Pak Ustaz.
2: Nantilah dicari lagi ya itu contoh-contoh yang kayak gitunya ya. Saya kemarin nyari-nyari contohnya yang itu aja, yang apa yang sudah umum. dicontohkan oleh para ulama ya mengenai ayat nasih mansuh ini. Seperti yang tadinya idah perempuan itu misalnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Khamar yang pengharamannya itu sampai 3 tahap. Nah, itu saja. Nantilah dicari lagi ya. Okay. Contoh-contoh yang lain.
1: Ya, demikian. Okay. Untuk Anda juga boleh silakan pendengar bisa WhatsApp di 08112209760 ya. Terima kasih juga Bu Eni di Sindang Layak, Bu Aja Elis juga hadir. Tentunya Bu Titin juga mendengarkan di pagi hari ini. Kemudian juga tadi Kang Wawang ya. Ada tambahan ya, mana coba. Nah, Pak Ustadz, izin juga tanya, kalau bedanya dengan klaim bahwa ada ayat-ayat Quran yang kontradiksi itu gimana tanggapannya Pak Ustadz?
2: Nah, itu kan tuduhan dulu ya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy. Ya, sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini itu ada tuduhan dari Yahudi, dari Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu tidak konsisten. Yang awalnya begini menjadi begini, yang awalnya begini menjadi begini. Atau seolah-olah kontradiktif itu. Nah, itu tuduhan orang-orang Yahudi, tuduhan orang-orang Quraisy dulu. Nah, menanggapi masalah tersebut turun ayat. Ayat ini ayat tentang nasikh mansukh, yaitu Al-Baqarah 106. Bahwa kalaupun ada ayat yang kelihatannya kontradiktif atau berbeda antara ayat yang satu dengan yang lainnya, nah itu mah haknya Allah, karena Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Dan Allah sudah menjelaskan bahwa maksud dari mendatangkan satu hukum yang baru menghapus hukum yang lama itu tujuannya adalah dicari yang lebih baik, lebih maslahat, lebih manfaat gitu. Dan Allah lebih tahu tentang kemaslahatan, kemanfaatannya. Demikian. Demikian Kak Allah.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah menyimak juga siaran Mutiara Pagi hari ini ya. Pak Ustadz, kita tarik kesimpulannya seperti apa Pak Ustadz kemudian memaknai, mencerna gitu ya terkait tafsir Al-Baqarah ayat 106 ini. Mangga, diaturan.
2: Ya, kesimpulannya kita selaku orang beriman, sami'na wa ta'na, ya. Kami dengar dan kami laksana. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya telah hadir di Radio RRI Bandung, baik itu lewat YouTube, lewat WhatsApp, lewat RRI Digital ataupun lewat yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini semua jadi kebaikan untuk kita semua. Dan sekali lagi mohon doa untuk kafilah Jawa Barat. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana, sing sarukses, sehingga Jawa Barat bisa memperbaiki peringkat tahun ini. Dan khusus untuk cabang Sarhil Quran, ya grup putri, ya kemarin putra sudah tampil. Alhamdulillah sampai hari ini masih memimpin. Dan grup putri besok akan tampil, mudah-mudahan sing sararehat, sing lancar, sukses, barokah untuk semuanya. Sama masuk final dan juara. Alhadinian nasrukal ijabah al-fatihah sunnah. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini. Yes. Jag, gula jag.
1: Goreja.
2: Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, sehat selalu tentunya Pak Ustadz Asep Anom ESAG EPSOS, tentunya mendampingi ya para kafilah, dan kita doakan bersama dilancarkan gitu ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak, menonton channel YouTube kami ya. Ada Ibu Lilis, atur nuhun, Aki Gezi, Abah Sutariat, Ibu Eni Rohaini, Ibu Lilis juga atur nuhun, Umi Yati, Ibu Retno, Kang Nur Sodik, Ibu Kartini, Ibu Yayu juga yang sudah menyimak ya, sudah WhatsApp juga atur nuhun. Untuk Ibu Titin, Ibu HCLS di Sumedang, Ibu Eni di Sindanglaya, Kang Ahmad Irwan tadi yang sudah telepon juga, Pak Khobir, Pak Kasmo juga, Ibu Titin. Atur nuhun juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang selalu menyimak Mutiara Pagi di hari ini. Dan kami informasikan tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Tetap bersama kami.

Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transfer 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin, data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut yang mengungsi di daerah Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
2: Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 97,82 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, hampir 300 SPPG yang ada di Kota Bandung wajib bersertifikasi. Harga kebutuhan masyarakat jenis telur ayam ras di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan. Warta Jabar Pagi, Selasa 15 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama, pendengar, Kementerian Kebudayaan RI mendorong pemerintah Kabupaten Garut untuk lebih aktif menggali dan mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial yang memiliki kiprah dalam bidang kebudayaan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia bersama Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk lebih aktif menggali dan mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial yang memiliki kiprah dalam bidang kebudayaan, perjuangan maupun pemikiran. Tokoh-tokoh

0: Rokok itu dinilai dapat menjadi bagian dari potensi kebudayaan yang dipromosikan hingga ke tingkat internasional. Di sela diskusi budaya bertemakan dari Makassar ke dunia menghidupkan warisan Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai diplomasi dan promosi kebudayaan Nusantara di Cipanas Garut minggu kemarin, Direktur Promosi Kebudayaan pada Kemenbud RI Wawan Yogaswara menyampaikan Garut memiliki banyak potensi yang dapat diperkenalkan lebih luas. Menurutnya tugas Direktorat Promosi Kebudayaan salah satunya adalah mencari berbagai potensi daerah yang memiliki nilai untuk dibawa dan diperkenalkan ke luar daerah. Ia menuturkan diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, tokoh Nusantara yang memiliki kiprah perjuangan hingga di dua negara, yakni Indonesia dan Afrika Selatan.
1: Jadi berdiplomasi gitu ya, berdiplomasi nggak mesti harus diplomat, itu berdiplomasi membawa kebudayaan keluar. Karena memang salah satu dari tujuan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan bahwa Indonesia ikut menentukan arah peradaban dunia. Nah, kita itu mengajak di Garut itu banyak potensial ya, kebetulan karena saya di Direktorat Promosi apa saja sih potensi yang Garut yang bisa kita bawa keluar, kita promosikan gitu ya. Jadi yang go internasional jangan kang yayannya aja, tapi ya budaya yang lain juga
2: dari
1: bisa.
2: Kemudian ada upaya mendorong ke Garut untuk cari tokoh-tokoh yang
1: ya tokoh ya budaya, budaya yang mana bisa kita promosikan keluar. Karena
0: menurut Wawan, pengalaman ketokohan Syekh Yusuf dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Garut, untuk mulai menggali dan mengidentifikasi tokoh maupun kekayaan budaya yang memiliki nilai penting. Potensi itu selanjutnya dapat melalui proses kurasi sebelum dipromosikan secara lebih luas. Ia menjelaskan, upaya mengangkat ketokohan dan kebudayaan Indonesia ke tingkat internasional sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam regulasi tersebut, Indonesia memiliki tujuan untuk turut menentukan arah peradaban dunia melalui kekayaan dan kekuatan kebudayaannya.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Wamendag Diah Roro memantau SPBE Patraniaga di Padalarang untuk memastikan takaran LPG 3 kg sesuai ketentuan dan melindungi hak konsumen. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
4: Kementerian Perdagangan RI memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan produk yang diterima masyarakat sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro ST Widya Putri melakukan monitoring ke SPBE Patraniaga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Wamendag Diah Roro mengatakan pengecekan dilakukan sebagai upaya pemerintah menjamin hak konsumen. Pihaknya tidak hanya memeriksa tabung LPG yang telah terisi, tetapi juga mengecek sistem pengukuran serta peralatan yang digunakan dalam proses pengisian. Ia menegaskan, persoalan takaran merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen. Masyarakat berhak mendapat barang yang kuantitas dan kualitas sesuai informasi yang tercantum pada produk.
5: Kami bekerja sama dengan Kementerian SDM dan juga dengan Pertamina untuk memastikan kalau di ranahnya Kementerian Perdagangan adalah dari segi takaran ya. Jadi LPG 3 kg ini kan kita harus memastikan bahwa isinya memang sesuai dengan apa yang terlampir, yaitu 3 kg. Dan tadi saya mengecek bagaimana sistem pengukurannya, alat-alat yang dipergunakan yang kebetulan juga merupakan salah satu yang sudah kita perbantukan di sini. Dan tadi sudah sesuai.
4: Untuk wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, kata Diah Roro, terdapat 15 SPBE yang melayani kebutuhan LPG 3 kg masyarakat. Jumlah SPBE yang masuk dalam pengelolaan Pertamina mencapai lebih dari 700 lokasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patraniaga, Eko Riki Susanto, mengatakan pengawasan kuantitas LPG 3 kg dilakukan bersama Kementerian Perdagangan, termasuk melalui Direktorat Meteorologi. Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan penerapan barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan kuantitas produk memenuhi ketentuan.
6: Jadi ini juga sejak tahun lalu kami intens berkoordinasi terkait dengan penerapan BDKT, Bu. Jadi BDKT ini barang dalam kondisi tertutup yang kita sudah sangat intens melakukan sosialisasi termasuk juga pengecekan dan pengawasan di lapangan. Kepada para pengusaha SPBE juga kita lakukan sosialisasi untuk penerapan BDKT. Dan alhamdulillah dari 753 SPBE yang ada, baik itu untuk LPG, PSO maupun non-PSO, sudah menerapkan BDKT 100%.
4: Dengan pengawasan di tingkat SPBE, Pemerintah berharap LPG yang beredar dan sampai ke tangan masyarakat memiliki kuantitas sesuai dengan ketentuan sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.
3: Informasi selanjutnya pendengar, harga kebutuhan masyarakat jenis telur ayam ras di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan. Dari harga Rp23.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Yan Sofian menurunkan informasinya.
7: Harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur jenis telur ayam ras mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga telur ayam ras di angka Rp5.000, sedangkan naiknya harga telur ayam terhitung sudah satu mingguan. Dan untuk harga telur ayam ras saat ini, menurut pedagang telur di pasar Muka Cianjur, Agus, mengatakan siang tadi harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogram.
8: Untuk harga telur untuk hari ini dari tadinya 23 sekarang mencapai 28.000, yaitu ada penaikan dari per kilonya Rp5.000. Udah seminggu penaikannya dari tadinya 23.000 sekarang mencapai Rp28.000 untuk harga telur ras, telur ayam negeri.
7: Selain itu kenaikan harga telur ayam ras tidak seperti biasa dengan lonjakan harga sangat tinggi. Namun demikian, kenaikan harga telur ayam ras dampak dari MBG.
8: Dampaknya MBG. Jadi kemungkinan untuk pasokan ke pasar itu agak berkurang. Ya, dampaknya itulah harganya yang jadi naik. Tuh, dampaknya sih dari MBG.
7: Termasuk berkurangnya pasokan ke pasar hingga harga pun melonjak, ditambah lagi dengan adanya MBG. Dan untuk harga komoditi lainnya masih relatif stabil, seperti bawang merah masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun harga bawang putih masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dan untuk harga kentang masih di kisaran Rp16.000 per kilogram. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
3: Berikutnya pendengar, pemerintah kota Bandung mengungkapkan hampir 300 SPPG yang ada di kota Bandung wajib bersertifikasi. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah kota Bandung menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang menjalankan program makanan bergizi gratis atau MBG wajib memenuhi standar operasional dan memiliki sertifikasi sebagai syarat untuk dapat beroperasi. Wali kota Bandung M. Farhan mengatakan saat ini terdapat hampir 300 SPPG yang beroperasi di kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 3 SPPG masih dalam pengawasan karena perlu memastikan seluruh ketentuan dan standar yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Farhan menjelaskan pengawasan terhadap SPPG dilakukan secara lintas sektor. Dinas Kesehatan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP memiliki peran dalam memastikan aspek kesehatan, keamanan pangan, serta pemenuhan standar pelayanan MBG. Menurutnya, SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tidak diperbolehkan menyalurkan makanan ke sekolah. Dinas Pendidikan juga memiliki kewenangan untuk menolak makanan yang berasal dari SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Selain persoalan keamanan pangan, pemerintah Kota Bandung juga memenuhi perhatian terhadap dampak operasional SPPG terhadap timbulan sampah. Berdasarkan identifikasi Dinas Lingkungan Hidup DLH, aktivitas SPPG di Kota Bandung menghasilkan sekitar 50 ton sampah per hari. Farhan menyebut sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah organik yang berasal dari aktivitas pengolahan dan penyediaan makanan. Karena itu, penguatan pengolahan sampah organik dinilai menjadi bagian penting dalam keberhasilan penanganan sampah di Kota Bandung.
10: Enggak. Kalau buat saya sekarang sebelum ada kejadian, kita cegah duluan. Jadi pengelolaan sampahnya jelek, sikat. Pengelolaan food safety-nya jelek, sikat. Enggak langsung ditutup. Kita paksa untuk diperbaiki. Kalau perbaikan yang nggak ada, menimbulkan masalah, ya kita tutup. Oh, sudah pernah ada itu. Dua minggu. 27 September ini saya akan lakukan evaluasi lagi. Bisa memproduksi MBG, tapi kan kita akan awasi terus itu. Karena kita nggak mau kejadian seperti di daerah-daerah lain, tiba-tiba ada ledakan.
9: Farhan menambahkan pengawasan pelaksanaan program MBG di Kota Bandung melibatkan sejumlah perangkat daerah. DKPP menjadi salah satu unsur utama dalam pengawasan bersama Dinas Kesehatan, DLH, serta unsur kewilayahan. Sementara itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stagin memiliki tugas memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan pangan untuk SPPG. Pengawasan pasokan tersebut diperlukan agar kebutuhan SPPG tidak mengganggu ketersediaan komoditas pangan di pasar.
3: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, hingga saat ini masih dalam penanganan. Untuk itu, saat ini tengah berlangsung kanalisasi untuk mencegah area yang terbakar kembali mengalami amukan si jago merah. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
11: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Lokasi tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah yang berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor sehingga penanganan membutuhkan kerjasama berbagai unsur. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menyampaikan musibah kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya seluruh daya dan jajaran terkait perlu dioptimalkan agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat di area TPAS Galuga yang memiliki cakupan luas. Ahmad Aswandi menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Ia menyoroti pentingnya sistem kanalisasi sebagai langkah untuk membatasi area terdampak dan mencegah munculnya kembali api dari titik-titik panas. Selain pemadaman, Ahmad Aswandi juga menyampaikan perlu langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang muncul dari kebakaran tumpukan sampah. Penanganan titik api serta upaya penanganan pencegahan risiko gas berbahaya perlu dilakukan secara bersamaan agar proses pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
12: Bingung juga mau buang kemana gitu. Ya kan, alhamdulillah hari ini kan hanya titik kemarin itu terakhir saat itu kan hanya titik beberapa titik di pojok gitu kan. Harapannya bisa padam, tapi kan tadi karena api di dalam sekam lah, di dalam sampah kan nggak bisa diprediksi juga. Kita berharap, wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan akhirnya menyala lagi gitu. Hari ini kan di titik-titik api itu dikanalisasi agar nggak menyebar ke atas, mengganggu operasional. Nah, selama ini kita berusaha untuk itu gitu, dan ya alhamdulillahnya hari ini kan masih bisa di kanal dan kita masih bisa buang sampah ke sana.
13: Kalau sama kan pasti ada timbunan gasnya metan, sehingga salah satunya kenapa apinya agak sulit dipadamkan karena tadi ada timbunan gas metan ya kan, karena sampah sudah bertahun-tahun gitu kan.
11: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Masudi menyampaikan kanalisasi menjadi salah satu langkah yang terus dioptimalkan dalam penanganan kebakaran. Pembuatan batas antara area terdampak dan wilayah yang belum terdampak diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
14: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
11: Hingga saat ini personil dari berbagai unsur masih bahu-membahu melakukan penanganan di lokasi TPAS Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor agar bisa mempercepat pemadaman api di sejumlah titik panas yang masih terdeteksi.
3: Informasi selanjutnya pendengar, bantuan pompa menyelamatkan tanaman padi petani di Arjawinangun dari ancaman kekeringan dan gagal panen. Reporter Aura Aulia melaporkan.
15: Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan embungnya juga diperbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Artinya dalam setahun petani bisa panen 3 kali nantinya.
16: Bantuan pompa yang diberikan kepada petani di wilayah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, memberikan manfaat langsung dalam penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arjawinangun, Sanaji, mengatakan bantuan tersebut membuat petani dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi sehingga panen dapat dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, petani menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur karena tanaman padi yang sebelumnya terancam kekurangan air dapat terselamatkan. Selain menyelamatkan panen, bantuan pompa juga membantu membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
15: Manfaat yang pertama, ini ketika ada bantuan IRPO, petani merasa bersyukur padi terselamatkan sehingga bisa panen sesuai dengan jadwal. Yang keduanya, insya Allah pada musim berikutnya, ini petani akan bisa meningkatkan IP. Ini kan murninya tanah ini tak ada hujan. Nunggu hujan baru bisa tanam. Dan sekarang ada bantuan kemarin embung, ini bisa 2 kali. Dan sekarang ketika ada air pom, mudah-mudahan dan embungnya juga diperbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP300. Artinya dalam setahun petani bisa panen 3 kali nantinya.
16: Sanaji menjelaskan sebelumnya petani di wilayah Arjawinangun lebih mengandalkan musim hujan untuk memulai penanaman padi. Dengan dukungan pompa, petani berpeluang menambah frekuensi tanaman dalam setahun. Ia berharap perbaikan saluran irigasi serta pendukung lainnya dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menilai frekuensi panen ditambah harga gabah yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah Arjawinangun. Aura Aulia melaporkan.
3: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan PPA Polres Subang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Ruslan Effendi melaporkan.
17: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang mencatat 74 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual pada anak. Data itu terjadi sepanjang Januari hingga awal September 2026. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2 KBP3 Kabupaten Subang Heri Zanto kepada RRI mengatakan kasus terbanyak terjadi di wilayah Pantura dan wilayah tengah Kabupaten Subang.
18: Paling banyak hampir terpapar, banyaklah terutama daerah Kaler kalau nggak salah ya.
19: Pantura ya?
18: Ya, Pantura lebih dominan.
20: 70 orang Pak ya?
18: 74 kasus yang sampai
19: saat ini ya.
17: Herianto menambahkan minimnya pengawasan orang tua dan akses informasi yang tidak terbendung menjadi faktor utama meningkatnya kasus. Untuk menekan angka tersebut, DP2 KBP3 terus mengkampanyekan program Subang Bebas Kekerasan Terhadap Anak. Penanganan juga dilakukan bersama unit PPA Polres Subang berupa pendampingan psikologis, hukum, hingga pemulihan sosial. Sementara itu, Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menegaskan komitmennya melindungi generasi muda dari tindak kekerasan, pornografi, dan kenakalan remaja.
21: Untuk kita sama-sama melindungi generasi-generasi muda kita dengan cara kita lebih care lagi, lebih peduli lagi terhadap perkembangan anak-anak yang berada di sekitar kita, terlebih lagi itu anak kita.
17: Kapolres menekankan keluarga adalah garda terdepan dalam mengawasi aktivitas anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, sekolah, dan tokoh masyarakat bersinergi menjaga Kabupaten Subang agar terhindar dari penyimpangan yang merusak masa depan anak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi meminta revitalisasi sarana olahraga di Mangunreja selesai sesuai target, yakni pada akhir tahun 2026. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
22: Revitalisasi sarana olahraga Kaliki, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan perhatian Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Asep meminta agar Dinas PU memastikan pengerjaan revitalisasi harus selesai sesuai target. Revitalisasi sendiri ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Asep mengatakan pembangunan berbagai infrastruktur tentunya menjadi prioritas sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
23: Perlu kita segera realisasikan, terutama saya amanatkan betul kepada jajaran PUPR karena kita akan merevitalisasi sarana olahraga yang saat ini selalu diaspirasikan oleh masyarakat. Dan nanti dari sarana olahraga ada jembatan penghubung ke komplek pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini adalah upaya kerja keras bersama. Bagaimana dalam hal ini kita bisa memberikan sarana olahraga kepada masyarakat meskipun dalam kondisi dan situasi yang terbatas dalam anggaran. Maka dari itu
22: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap besar penyelesaian sarana olahraga Mangunreja ini. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya saat ini tidak memiliki sarana olahraga representatif seperti layaknya Dadaha. Jika sarana olahraga ini selesai direvitalisasi, warga tentunya memiliki sarana olahraga, termasuk Pemkab juga memiliki tempat untuk pembinaan atlet yang baik.
0: Sudah waktunya ya, itu sarana olahraga yang di Mangurja itu diperbaharui gitu, direvitalisasi. Karena selama ini masyarakat Kabupaten Tasik belum punya sarana olahraga yang mumpuni seperti Dadaha gitu. Harus selesai tahun depan kalau saya sebagai masyarakat.
22: Sementara itu sebelumnya sarana olahraga ini pembangunannya sempat mangkrak selama beberapa tahun. Semula dibangun pada era Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan pembangunannya terhenti setelah masa kepemimpinan Ahmad Heriawan berakhir. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pendengar, pengguna narkoba di kalangan generasi muda meningkat. BNN Provinsi Jawa Barat sosialisasikan bahaya narkoba melalui gelaran Pasanggiri Agung Kawih Sinom. Yuniarti segera menurunkan laporannya.
1: Badan Narkotika Nasional BNN mengapresiasi gelaran Pasanggiri Agung Kawih Sinom yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat. Pasanggiri Agung Kawih Sinom tersebut merupakan salah satu upaya BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda melalui pendekatan budaya. Sekretaris Utama BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan narkotika dan lainnya, khususnya bagi kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Ia mengakui penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya di kalangan generasi muda naik sekitar 2,53% dari sebelumnya sekitar 1,8%.
2: 4,1 juta itu seluruhnya, seluruh ya. Jadi semua kelompok usia, rentang usia 15 sampai 64 tahun. Paling menonjol ada kenaikan di sekitar 2,53. Nanti bisa dilihat ya nanti 2,53 dari 1,8 kalau tidak salah ya. Jadi ada peningkatan jadi 2,53. Jadi ada peningkatan penyalahgunaan. Yang sekarang banyak ini narkotika sekarang sudah ada pergeseran. Dulu yang bentuknya kristal, bentuknya yang lain, sekarang lebih banyak bergeser ke bentuk cairan.
1: Dikatakan saat ini banyak pergeseran modus operandi kejahatan narkotika. Sasaran utama menurut Tantan adalah generasi muda pengguna rokok elektrik atau vape. Ia mencontohkan kasus yang terungkap di wilayah Sidoarjo. Ganja daun kuncup yang diekstrak menjadi cairan, kemudian penyelundupan ketamin yang diekstrak mencair, serta penyelundupan etomidat cair. Ia juga meminta seluruh elemen turut melakukan pengawasan bersama-sama dengan modus baru penyalahgunaan narkotika tersebut. Ia pun berharap dengan kegiatan seperti Pasanggiri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat dapat membangun ketahanan generasi muda terhadap godaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan, dalam Kawih Sinom tersebut memuat pesan dan nasihat bahaya narkoba, dampak negatif jika menggunakan narkoba.
19: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah Sinom. Sinom dari kata Sinom, yang muda. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda agar jauh dari narkoba, makanya pupuh sinom narkoba musuh bangsa. Itu dari filsafat.
1: Selain itu juga Pasanggiri Agung Kawih Sinom yang bertemakan narkoba musuh bangsa dapat menjadi nilai mendalam generasi muda untuk memerangi narkoba dan obat terlarang lainnya. Menurut Pujo, nilai yang sangat mendalam kepada anak-anak kita di Jawa Barat mulai dari SD, SMP, SMA agar tidak mendekati pada narkoba. Narkoba itu ngabeakeun harta atau menghabiskan harta, ngarusak pikir atau merusak pikiran, dan nungapung malah linglung atau membuat linglung. Sementara itu, Pasanggiri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat diikuti sekitar 182 peserta. Setelah melalui beberapa tahap penyisihan, tersisa 16 besar peserta yang terdiri dari 8 orang kategori pelajar, dan 8 orang lainnya kategori umum.

Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, ada pendengar dimanapun berada ya. Pagi hari ini Alan Albana bersama Anda tentunya, bersama Rizka Slavina. Dan tentunya juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kalau kita lihat cuaca hari ini ya untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar, kalau kita lihat di pukul 7 hingga pukul 8 ini berawan, di pukul 9 hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat itu akan cerah berawan ya, dan pukul 14 hingga 15 itu berawan kembali, 16 hingga pukul 17 itu cerah, dan hampir rata-rata di dominasi kota Bandung ini adalah cerah dan juga cerah berawan ya. Untuk Anda tentunya pendengar dimanapun berada, tetap waspada, tentunya tetap berhati-hati dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda ya. Supaya semangat, Alan Albana menemani Anda di pagi hari ini. Coba pagi hari ini siapa aja yang sudah standby? Ya, Anda juga boleh berbagi informasi ke kami pendengar. Boleh di WhatsApp kan di 0811 220 9760.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung pagi ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Ada yang sudah menyimak juga pagi hari ini, ada Abah Setariat Akilitik di Cidaun. Assalamualaikum Lejeng Enjing Kang Alan, cuaca bengkras tawis manco di subuh hatur nuhun ya. Terus juga terima kasih juga untuk Anda pendengar ya pagi hari ini sudah standby di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih tentunya pagi Anda. Anda boleh share juga di sekitar Anda seperti apa, berbagi informasi terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas ya. Dan tentunya juga hari ini kalau kita melihat seputar arus lalu lintas di Kota Bandung ya pendengar, kalau di seputaran Jalan Diponegoro ini sudah nampak terpantau ramai lancar ya. Pagi hari ini baik kendaraan didominasi oleh roda 2, dan kalau kita melihat sudah aktivitas Kota Bandung hari ini hektik sekali. Selain itu pun juga cuaca sudah nampak cerah ya di sekitaran Jalan Diponegoro. Kalau di sekitar Anda seperti apa? Pendengar boleh sampaikan juga. Kita akan melihat ke Jalan Cimuncang. Pendengar ini pun juga sudah terpantau ramai lancar dari kedua arah. Kita beralih juga ke daerah Cikutra pun juga sama, sudah terpantau dari perempatan Cikutra ini kendaraan ramai lancar pendengar, kalau misalkan memang dilihat didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Selain itu pun juga Anda boleh berbagi informasi kayak di sekitar Anda ya. Ada siapa lagi pagi ini? Assalamualaikum Kang Alan, Sumedang belakang Asia Plaza Sumedang menyimak ya, gimana arus lalu lintas di sana? Kang ya, boleh disampaikan juga. Ada Ibu Sri Mulyati juga, assalamualaikum pagi Kang Alan di Garut Sanding. Alhamdulillah sudah cerah juga pagi hari ini. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak juga pagi hari ini pendengar ya. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai. Salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan tentunya juga kami informasikan tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti juga warta berita dari Pro 3 RRI ya. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Terima kasih juga untuk Anda Akiletik ya. Kami juga pagi-pagi belakang Asia padat Kang, banyak anak sekolah dan anak UPI Sumedang katanya ya. Terima kasih kami di Sumedang sudah berbagi informasi juga ya. Ibu Sri Mulyati juga, Akiletik juga di Cidaun. Hatur nuhun, terima kasih sudah berbagi informasi di sekitar Anda. Anda pun juga boleh pendengar, bisa di WhatsApp kan ya. 0811-220-9760. Di pukul 7 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Break tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti Warta Berita di Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi